0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

0: Oke, sahabat budaya, Baribasa selamat pagi. Baribasa selamat pagi. Halo, selamat pagi Iye.
1: Selamat pagi Bung Reza.
0: Selamat pagi Mas Sidan di Polman. Ada juga Ayah Anda Deng Limpo di sini. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Iya, oke. Kita ke Mas Sidan dulu di Polman. Tabe, silakan.
1: Jadi apa tadi ini topiknya membicarakan masalah Aceh di?
0: Aceh, iya.
1: Terus apa lagi?
0: Oke, itu dalam tradisi budaya di Sulawesi Selatan, bagaimana Aceh ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin.
1: Oh iya iya iya.
0: Supaya nanti ketika dia menjalankan amanahnya, amanah jabatannya, dia tidak simpang siur.
1: Iya betul.
0: Dia hanya fokusnya jabatan itu bisa menjadi berkah dan amanah. Tabe, silakan.
1: Jadi kita berbicara tentang Aceh ya.
0: Iya.
1: Aceh itu artinya cerdas, bukan pintar. Lain cerdas, lain pintar.
0: Oke, boleh dijelaskan.
1: Kadang-kadang itu biasa itu kalau pintar itu bundesnya biasa itu orang jadi sombong kalau terlalu pintar.
0: Oh.
1: Lain dengan cerdas.
0: Iya.
1: Kalau cerdas itu dia itu mengenal sesama dan memang pokoknya tidak ada yang dibedakan agama lain, agama apa sih, pokoknya semua saudara karena kita satu yaitu Adam. Seperti saya ini menurutnya banyak teman saya non muslim.
0: Saya
1: itu dalam agama saya itu kita itu adalah satu yaitu Adam.
0: Amin.
1: Jadi kita
0: amin.
1: Tidak beda-bedakan antara suku, ras dan agama. Semuanya satu. Dan 15 Pancasila juga tidak bisa diganti lagi logiknya itu karena apa itu 5 pilar Pancasila yaitu 5 hari sehari semalam itu 5 waktu.
0: Oh,
1: itu
0: 5
1: pilar Pancasila jadi itu namanya Aceh ya Bung Jusya. Artinya cerdas dan bertanggung jawab, jujur dan apa namanya sayang kepada masyarakatnya. Berikanlah kasih sayang kepada masyarakat karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi tebarkanlah kasih sayang antara sesama.
0: Terima
1: kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Masih dan selamat pagi. Selamat pagi Ayandaku Tabe.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari silakan.
2: Jadi Aceh itu kalau Makassarnya itu carabe. Pintar, carabe.
0: Iya,
2: jadi itu dalam agama. Kalau mau hidup duniamu bagus, baik, sekolah kok. Kemudian kalau mau hidup akhiratmu baik, sekolah kok. Terus kalau mau baik kehidupanmu dunia akhirat, sekolah kok. Iya, jadi itu memang sekolah itu penting baik dunia maupun akhirat. Jadi jangan menganggap bahwa itu pendidikan kecerdasan atau kepintaran itu diperuntukkan untuk jadi pemimpin. Ya, artinya atau politik. Ya, jadi tidak semua. Ya, jadi kita keliru kalau gara-gara politik kita tidak bisa mendapatkan sesuatu sehingga kita jangan sekolah. Ya, padahal pendidikan itu sekolah itu adalah itu diperuntukkan atau berguna untuk semua lini. Mau jadi pedagang boleh. Ya, jadi kita lihat saja Pak JK. Pak JK itu kan nanti pertama dia sarjana. Kemudian kedua dia pedagang. Jadi itu perdagangannya sukses. Terus di politik juga sukses. Itu kan tidak disangka bahwa Pak JK itu akan berkecimpung di politik. Ya, mungkin niatnya perdagangannya saja supaya sukses. Ya, itu untuk sekolahnya. Tapi ternyata keduanya bisa terwujud ya. Ya, bagaimana kalau beliau itu katakan jangan pergi sekolah? Ya, dulu. Ya.
0: Pasti beda hasilnya sekarang.
2: Iya, pasti tidak akan seperti sekarang.
0: Iya,
2: tahu kan begitu.
0: Iya.
2: Iya, jadi tabe banyak contoh ya. Jadi saya kira pedagang juga itu harus punya titel lah, pengetahuan. Jadi keliru itu kalau berhenti. Yeah. Karena itu politik bukan sesuatunya pekerjaan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, seperti saya kan tidak mungkin saya mau jadi presiden biar saya diajak juga jadi mentor, tidak mau.
0: Iya.
2: Yeah. Iya, saya ini satu juga.
0: Iya.
2: Iya, jadi banyak juga, jangan seperti itu. Memang ada seperti tadi yang kita ungkap bahwa itu siapa yang dekat dengan api itu yang panas.
0: Yeah.
2: Ya ada juga. Ya tapi itu era ada kan perubahan. Ya perubahan.
0: Oh, ada era ya, ada masanya.
2: Era Orde Baru, Orde Lama, Reformasi. Ya, jadi tidak mungkin era sekarang itu yang bobrok, yang kurang bagus, yang kurang enak kepada kita ini rakyat. Tidak selamanya berkuasa.
0: Iya.
2: Ya, jadi suatu saat nanti itu ketat bahwa mungkin juga aturan bisa dirubah.
0: Betul.
2: Iya, kalau sekarang itu misalnya untuk jadi pemimpin, wakil presiden dan presiden itu minimal SLTA atau SMA ke bawah. Tapi mungkin juga 2029 itu aturan bisa berubah.
0: Iya.
2: Mungkin itu pemimpin kita, ya 01-nya Indonesia atau wakilnya, itu harus minimal S1. Ya itu bisa juga. Ya, jadi kalau misalnya kita putus asa sekarang bahwa tidak usah sekolah, itu nanti tergelincir nanti di 2029.
0: Iya.
2: Karena jadi presiden dan wakil presiden atau legislatif, misalnya DPR juga harus ikut aturan itu bahwa harus minimal S1.
0: Iya.
2: Ya, itu kan tergelincir maki. Ya, jadi saya kira aca itu, cara de itu, pintar itu, cerdas itu penting. Karena bisa dipergunakan di semua lini. Ya, punya dongok-dongok siapa ini apa?
0: Iya.
2: Iya, toh?
0: Betul.
2: Iya, jadi saya kira pendidikan juga untuk mengangkat kita punya derajat, dan tidak mungkin itu orang yang tidak berpendidikan mau tampil ke depan, yang berbicara di depan orang banyak. Ya, jadi saya kira ulasan-ulasan yang ada di media itu semua orang-orang cerdas ya.
0: Iya.
2: Ya, tapi jangan kita karena ada aturan sekarang ya bahwa SMA ke bawah bisa menjadi pemimpin. Iya, jadi saya kira orang akan memikirkan nanti bahwa orang yang menjadi pemimpin itu harus cerdas ya. Cerdas, pintar, acan karena bugisika, kemudian cara dia karena Mangkasar kata. Iya, di sekolah ki, iya. Itu era itu akan berubah. Mungkin 2029 nanti berubah nih. Gak dipakai nih lagi aturannya yang dibuat oleh omnya Gibran.
0: Iya.
2: Atau Gibran CS.
0: Iya.
2: Kok harus SMA ke bawah jadi nih. Nah, kemudian ada juga biasa orang ngomong begini, ini bos ini pemimpin ini ya, dia bilang tidak perlu pendidikan tinggi, cukup skillnya, nah itu. Tapi ada juga orang memalsukan ijazah, berarti ijazah itu penting, ya kan? Ya, jadi saya kira itu saja.
0: Iya.
2: Bagus kita punya apa namanya tema hari ini, karena itu menyangkut masalah cerdas. Jadi pasti boleh anata. Kalau tidak sekolah itu, kita terisolasi. Artinya tidak dipentingkan, kurang atau bukan tidak dipentingkan, tapi kurang dipentingkan. Kalau pendidikan kurang. Sekarang itu saja, Bu Dika.
0: Oh iya.
2: Ya, maaf.
0: Iya.
2: Sekian. Mm-hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Ah, iyo.

Mari silakan yang mau bergabung, Borja tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita masih terus menghadirkan. Terima kasih tadi ya sudah bergabung bersama kami, sahabat budaya. Mari Bung Gereja tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Pagi.

Iya, sahabat budaya, mari Bung Richard buka line telepon di sesi terakhir di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Nah, harapannya semoga jabatan-jabatan nanti akan diisi ya. Ya, akan diisi oleh siapapun, karena ada beberapa jabatan yang lowong ya di pemerintah Kota Makassar ini. Semoga ini bukan cuma sekedar formalitas, tapi betul-betul memilih siapa yang bisa amanah dalam jabatan ini. Oke, Bung Richard pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari Batang Malabiriku. Sementara kita akan hadirkan Mosaik Budaya pukul 9 pagi.

0: Mozaik.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, di Sulawesi Selatan, masyarakat memiliki tradisi pertanian yang dikenal dengan nama Mapaliling. Tradisi ini merupakan ritual yang dilakukan sebagai tanda dimulainya musim bercocok tanam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat melakukan berbagai rangkaian adat dan doa bersama sebelum turun ke sawah. Mapalili menjadi salah satu tradisi masyarakat Bugis yang mencerminkan rasa syukur dan penghormatan terhadap alam.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Sahabat Budaya, segera kita hadirkan Mosaik Budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Amri akan menemani Anda dalam program Mozaik Budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri jejak-jejak sejarah yang mulai dilupakan, namun pernah menjadi saksi bisu kejayaan Sulawesi Selatan di masa lalu. Terkadang hiruk-pikuk modernitas membuat kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan banyak kisah-kisah berharga. Mari bersama-sama kita membuka kembali lembaran sejarah melalui 7 situs bersejarah yang mulai dilupakan di Sulawesi Selatan.

Yang pertama, mari kita berkunjung ke Benteng Sumba Opu, peninggalan kerajaan Goa yang dahulu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi pusat pertahanan Kesultanan Goa dari serangan VOC. Sayangnya, meski sempat direvitalisasi, saat ini banyak bagian benteng yang tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, batu-batu runtuh, dan minim papan informasi sejarah. Padahal, tempat ini menyimpan identitas penting Makassar sebagai kota pelabuhan besar di masa lalu.

Yang kedua ada Makam Raja Tallo. Kompleks makam tua dari para bangsawan dan raja kerajaan Tallo yang bersekutu dengan kerajaan Goa. Situs ini merupakan cagar budaya yang mencerminkan warisan Islam awal di Sulawesi Selatan. Namun kini, situs ini mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk pemukiman warga. Akses yang sempit dan kurangnya perawatan membuat generasi muda bahkan tak mengenalnya lagi. Padahal, tokoh penting seperti Sultan Abdullah Awalul Islam dimakamkan di sana.

Baik sahabat budaya, kita beranjak ke utara Makassar. Ada Goa Leang-Leang di Kabupaten Maros. Goa Leang-Leang adalah rumah bagi lukisan tangan manusia purba tertua di dunia. Berusia lebih dari 40 ribu tahun, lukisan berupa telapak tangan dan babi rusa menjadi bukti penting migrasi manusia purba ke kawasan Wallacea. Meski telah diakui UNESCO, perhatian masyarakat dan wisatawan lokal terhadap situs ini masih sangat minim. Kurangnya promosi, akses yang terbatas, dan minimnya edukasi membuat situs ini seolah hanya untuk peneliti, bukan untuk rakyatnya sendiri. Padahal, Leang-Leang adalah museum alam yang tak ternilai, menanti untuk kembali diperkenalkan ke dunia. Yang keempat, ada Istana Raja Bone. Terletak di Watampone, Bone, istana ini dahulu adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan Kerajaan Bone. Sao Raja adalah simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan arsitektur khas Bugis. Namun sekarang, bangunan istana banyak yang sudah lapuk. Koleksi benda pusaka dan arsip sejarah tidak terarsip dengan baik dan hanya sedikit yang tersisa. Jika dikelola dan dikemas menarik, istana ini dapat menjadi museum hidup sejarah Bugis yang berdaya.

Yang kelima, Benteng Balang Nipa merupakan saksi kejayaan Kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Bentuknya segi empat dengan bastion di setiap sudut yang terletak di tepi Sungai Tangka yang dulunya menjadi jalur perdagangan utama. Saat ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Dinding runtuh, coretan di tembok, dan minimnya informasi sejarah menjadikan benteng ini seolah sekadar bangunan tua. Padahal, menurut warga setempat, benteng ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang bisa dijadikan daik wisata budaya. Yang keenam, Kompleks Makam Lamuru adalah salah satu makam kuno Islam tertua di bagian timur Sulawesi Selatan. Diperkirakan telah ada sejak abad ke-17, makam ini menjadi penanda penyebaran Islam ke wilayah pedalaman dengan pendekatan damai melalui dakwah budaya. Banyak nisan batu yang sudah rusak, bahkan hilang. Tanpa perawatan dan dokumentasi digital, jejak sejarah ini akan lenyap ditelan zaman. Pemerintah daerah perlu melakukan konservasi dan mengajak masyarakat sekitar ikut menjaga warisan ini.

Yang terakhir, makam Datu Supa adalah penguasa kerajaan maritim Supa di Pinrang yang menjalin relasi diplomatik dengan pedagang Arab dan Portugis. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan juga strategis. Kompleks makamnya kini nyaris tanpa penanda sejarah. Bahkan, banyak warga tidak mengetahui kisah sang datu. Padahal, situs ini bisa menjadi pusat edukasi sejarah maritim Sulawesi Selatan yang mengajarkan nilai diplomasi dan kedaulatan lokal. Baik sahabat budaya, 7 situs sejarah tadi bukan sekedar tumpukan batu, makam sunyi, atau dinding tua yang berlumut. Mereka bukan untuk dikenang sebagai nostalgia, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kesadaran kita. Karena sejarah tidak akan pernah benar-benar hidup jika kita hanya melihat ke depan dan melupakan yang tertinggal di belakang. Mari, kita tidak hanya menjadi pewaris budaya, tapi juga penjaga cerita. Mari, tengok kembali tempat-tempat itu, kunjungi, abadikan, dan bicarakan agar anak cucu kita tahu bahwa kisah-kisah besar pernah ditulis di bumi Sulawesi Selatan. Baik budaya, sampailah kita di penghujung acara Mozaik Budaya. Terus dengarkan program-program selanjutnya hanya di RRI Pro 4 Makassar. Saya Amri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Bung Richard mau hadirkan dulu. Ini ada sebuah informasi budaya dari rri.co.id Fukuoka. Kerinduan terhadap tanah air terasa kuat dalam penyelenggaraan Pesta Indonesia Fukuoka tahun 2026. Yang digelar 3-4 Oktober 2006 di Chinjen Shio Park, Fukuoka, Jepang, dengan nama Batik dan Warisan Dunia. Di mana kegiatan tersebut, sahabat budaya, ini mempertemukan masyarakat Indonesia, mahasiswa, akademisi, keluarga diaspora, serta masyarakat Jepang dalam rangkaian kepertunjukan seni dan budaya Indonesia. Pesta Indonesia Fukuoka 2006 diselenggarakan oleh NPO Teman Hati Fukuoka bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang saat mendapat kunjungan dan partisipasi dari berbagai organisasi dan komunitas masyarakat Indonesia di Jepang, termasuk Asosiasi Indonesia Kyushu, Dopang, PPI Fukuoka. Mengusung semangat mempererat kebersamaan masyarakat Indonesia di Jepang sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pertunjukan mulai dari seni tradisional, musik, pembacaan puisi, penampilan anak-anak diaspora dengan bendera merah putih hingga peragaan busana batik. Salah satu penampilan yang menarik perhatian pengunjung adalah Tari Pak Dupa, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang dibawakan oleh perwakilan Ichmi Orwil Jepang, Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Komunitas Diaspora Indonesia lainnya. Lagu Tanah Airku dan suara anak-anak diaspora menggetarkan. Salah satu momen yang paling menyentuh dalam Pesta Indonesia Fukuoka 2006 terjadi ketika lagu Tanah Airku dikumandangkan sebagai lagu pemersatu untuk Indonesia. Gagasan ini menghadirkan lagu tersebut dalam rangkaian acara diinisiasi oleh Kania Suji Utami, istri Wakil Ketua Ichmi Orwil Jepang, Dr. Eng Dinda Pramanta. Bagi sebagian penonton Indonesia, momen tersebut mengingatkan kembali para kampung halaman dan keluarga yang berada jauh di tanah air. Namun, rasa haru ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sejumlah warga Jepang yang pernah tinggal, belajar, bekerja, dan memiliki pengalaman panjang di Indonesia turut larut dalam suasana ketika lagu Tanah Airku dinyanyikan. Beberapa di antara mereka tampak ikut menyanyikan lagu tersebut dan menunjukkan rasa emosional ketika mendengarkan lagu yang menggambarkan kerinduan terhadap Indonesia. Iya, keterlibatan anak-anak diaspora menjadi salah satu bagian penting dalam Pesta Indonesia Fukuoka tahun 2006. Mereka tidak hanya hadir sebagai penonton, tapi juga ikut mengambil bagian dalam pertunjukan dan membawa simbol kebanggaan Indonesia di atas panggung. Dengan membawa dan mengibarkan bendera merah putih, anak-anak tersebut menunjukkan bahwa identitas dan kecintaan terhadap Indonesia tetap dapat tumbuh meskipun mereka menjalani kehidupan sehari-hari di Jepang.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: cerita lele kaya capek tok wae, mbok golek cerita-cerita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

gemakan terus budaya Sulawesi Selatan sampai ke dunia. Budaya Sulawesi Selatan salah satu budaya yang paling kaya dan itu mengikat kehidupan kita untuk menjadi manusia yang bermartabat. Budi Chat pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Esteler-nya Mas, Mbak.
4: Mas, Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan berbagai rangkaian acara menarik kuhadirkan kidulang dengar tak sahabat budaya hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah sahabat budaya, kebersamaan tak semoga bisa memberikan manfaat, memberikan hiburan juga untuk hari ini bersama yang tercinta, tersayang, terkasih, pokoknya yang terterlah, yang terbaiklah sahabat budaya. Mengawali kebersamaan tak tanggap bencana akan kami hadirkan di ruang dengar tak sahabat budaya bersama rekan-rekanku yang cantik-cantik. Siapa lagi kalau bukan Ines, Dila, dan Sri. Langsung bisa aja aku sapa mereka. Halo, assalamualaikum teman-temanku.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Oke, tanggap bencana kali ini kita mau bahas apa Ki?
1: Nah kak, hari ini di tanggap bencana kita membahas solusi mendalam untuk dampak kesehatan masyarakat.
0: Hai, kalau begitu daripada kita panjang kali lebar, langsung ikut serahkan Ki semua di
1: Iya kak. Baik sahabat budaya, untuk materi kita hari ini yaitu adalah dampak karhutlah di Makassar. Nah tadi tuh bagaimana solusinya untuk dampak kesehatan bagi masyarakat. Yang pertama adalah transformasi penggunaan masker dan edukasi filtrasi. Mengingat partikel PM2,5 mampu menembus masker kain, pemerintah daerah bersama komunitas kesehatan harus menghentikan edukasi masker konvensional dan beralih mengampanyekan penggunaan masker respirator N95, KN95 atau KF94. Masker ini harus dipastikan terpasang dengan tingkat kerapatan atau fit testing yang sempurna pada wajah warga agar tidak ada kebocoran udara kotor dari sela-sela masker. Nah, bisa dibilang sahabat budaya itu masker khusus ya, kayak masker medis mungkin ya.
2: Iya,
1: ada pelindung filtrasinya. Nah, mungkin yang selanjutnya Ines.
2: Ya, selanjutnya ada jaringan posko kesehatan darurat dan perlindungan pekerja sektor informal. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerjasama dengan aplikator transportasi online dan juga asosiasi kontraktor untuk mendirikan posko kesehatan logistik di jalur protokol seperti Jalan Andi Petarani, Jalan Urip Sumoharjo, dan juga Jalan Sultan Alauddin. Posko ini berfungsi memberikan pemeriksaan saturasi oksigen gratis, pembagian masker N95 secara berkala, serta suplai suplemen vitamin C dan imunomodulator gratis bagi pengemudi ojol, tukang becak, dan juga kuli bangunan.
3: Nah, berikutnya ada penyediaan oksigen house atau bisa disebut dengan rumah oksigen di setiap puskesmas. Nah, mengubah sebagian ruang di puskesmas ramah anak dan lansia menjadi oksigen house yang dilengkapi dengan pendingin ruangan atau disebut dengan AC. Nah, alat penyaring udara HEPA tingkat tinggi serta tabung oksigen konsentrator dan mesin nebulizer, ruangan ini menjadi tempat pertolongan pertama bagi warga yang mengalami gejala sesak napas akut akibat kabut asap tanpa harus langsung memadati IGD rumah sakit rujukan utama. Nah ini yang tadi kita sebutkan itu adalah baru solusinya sebenarnya, belum teraplikasikan di kehidupan sekarang atau di situasi sekarang yang melihat keadaan kita di tengah-tengah dari
1: kabut-kabut
3: Kalimantan ya dan Papua. Makanya kita terdampak. Jadi untuk sahabat budaya kalau mau keluar rumah
2: lebih
3: pastikan
2: untuk pakai masker,
3: menggunakan masker. Selanjutnya?
1: Iya, baik sahabat budaya, mungkin kalau untuk informasi selanjutnya bisa kita dengarkan dulu ya kelong berikut ini.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Jangan bergerak.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Tanggap Bencana. Nah, bagian kedua ini adalah solusi mendalam untuk dampak kualitas udara dan lingkungan ya. Nah, yang pertama adalah strategi manajemen waktu aktivitas berbasis inversi suhu. Otoritas lingkungan DLHK harus merilis pembaruan berkala indeks standar pencemaran udara atau biasa disebut dengan SPU setiap jam melalui kanal digital dan papan reklam elektronik kota. Warga dilarang keras melakukan aktivitas fisik berat seperti lari pagi atau bersepeda. Dan pada malam hari itu hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kegiatan olahraga dan luar ruangan hanya direkomendasikan pada siang menuju sore hari ketika sinar matahari telah memecah lapisan inversi dan mengangkat polutan ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Nah, maksudnya di sini sahabat budaya ini kan ini kan masih kabut-kabut lah ya. Yeah. Jadi disarankan itu aktivitas di ruang terbuka itu bisa dikurangi kalau memang tidak penting-penting sekali seperti itu. Mungkin Dila selanjutnya.
1: Iya, Dila.
2: Nah, terus ada gerakan masif pembuatan DIY air purifier, si Airbox. Nah, sebagai solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mampu membeli alat pemurni udara komersial, komunitas lokal dapat mengedukasi pembuatan kursi Rosenthal Box atau DIY Air Puffer. Nah, alat ini dibuat hanya bermodalkan kipas angin kotak. Nah, filter udara HEPA atau filter MERV 13 dan lakban. Nah, metode ini terbukti secara ilmiah mampu mereduksi konsentrasi partikel asap di dalam ruang tertutup hingga 80%.
3: Iya, kemudian ada operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC skala regional. Pemprov Sulsel harus segera berkoordinasi dengan BNBP dan BMKG untuk mendatangkan pesawat penyemai awan. Mengingat Makassar menerima kiriman asap dari luar pulau, penyemaian bahan semai atau natrium klorida pada awan-awan potensial di sekitar Selat Makassar sangat krusial untuk menurunkan hujan buatan guna membilas polutan mematikan yang melayang di atmosfer kota. Bahkan saking parahnya awan karhutla ini,
0: iya,
3: kemarin saya kira mendung loh.
0: Pas siang-siang.
3: Awal-awal, ya, saya bilang kayak, kenapa
2: sudah
3: ini kayak
2: hujannya,
3: mendung, tapi karena gak hujan-hujan.
2: Iya, dikira sudah mau hujan karena mendung, ternyata
3: itu kiriman.
2: Kiriman dari tetangga.
3: Iya, ya mungkin sahabat budaya kita akan membahas kembali solusi mendalam untuk dampak ekonomi dan mobilitas. Tapi sebelum itu kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
4: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
3: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
3: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
3: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Tanggap Bencana. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana sih solusi mendalam untuk dampak ekonomi dan mobilitas, terutama pada ini ya, cuaca yang kurang bagus, yaitu asap karhut lah. Yang pertama adalah kebijakan flexible working arrangements atau FWA dan WFH. Pemerintah Kota Makassar dapat menerbitkan surat edaran kepada perusahaan swasta, BUMN, dan instansi pemerintahan untuk menerapkan kebijakan work from home atau WFH selektif. Kebijakan ini diprioritaskan bagi karyawan yang masuk kelompok rentan seperti ibu hamil, pekerja lansia, atau mereka yang memiliki rekam medis penyakit asam kronis, sehingga roda ekonomi kantor tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa pekerja.
6: Ya, selanjutnya ada insentif fiskal dan subsidi sektor logistik rendah paparan. Mendorong peralihan mobilitas publik dengan memberikan subsidi tarif sementara pada moda transportasi umum kota yang mungkin memiliki sistem pendingin dan udara tertutup seperti taman bus, mamiwisata juga. Nah, dan di sisi lain, pusat perbelanjaan dan pasar modern dapat mengoptimalkan ekosistem belanja daring. Dan ini berguna untuk meminimalkan penumpukan massa di area parkir terbuka yang terpapar kabut asap.
7: Terus ada dana bantuan sosial atau bansos. Nah, kesehatan rumah tangga. Nah, mengalokasikan dana belanja tidak terduga atau bisa disebut dengan BTT dari APBD Makassar untuk memberikan bantuan langsung berupa paket higienitas keluarga seperti masker, obat mata, dan vitamin. Nah, kepada keluarga prasejahtera sehingga pengeluaran esensial rumah tangga mereka tidak terganggu oleh biaya kesehatan tak terduga akibat dampak karhutlah. Itu.
5: Nah, sahabat budaya, ada nanti itu mungkin yang keempat lah, solusi mendalam untuk dampak sosial dan respon kebijakan. Tapi mungkin nanti setelah kita dengarkan kelong berikut ini.

0: berkunjung ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah, nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Nrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Nrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat.
1: Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar anunya, kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang.
0: Untuk membuat 1 kilo baje menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas.
1: Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas.
0: Selain baje kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis baje seperti baje beras dan baje jawau. Baje yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan.
2: Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan baje, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah jawau dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang tumbuk,

0: Cuma itu ji gula merah dengan kacang merah, kacang tanah, kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung.
1: Baja yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari baja relatif lebih cepat.
2: Kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau baja kacang itu 3 bulan. Kalau baja beras itu palingan 20 hari. Kalau baja jawau 1 minggu.
1: Baja Langda Macani saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Nrekang. Tetapi, baje Langda Macani ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara.
0: Dan sampai sekarang ini, Pak, Ibu, kita menjual ini baje Langda Macani tempatnya di Desa Langda. Sampai sudah 3 juga negara kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
1: Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM baje Langda Macani ini, terutama dalam hal modal usaha.
0: Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung, ya kita juga itu berpikir manusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan, khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Waje Langda Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak baje yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung, mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya.
1: Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha baje di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan, karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik baje Langda Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di program acara Tanggap Bencana. Nah, mungkin ini informasi terakhir ya yang akan kami sampaikan. Nah, yaitu informasi terakhir adalah bagaimana sih solusi mendalam untuk dampak sosial dan respon kebijakan. Yang pertama adalah penutupan sementara dan alih fungsi ruang publik terbuka, yaitu melakukan penutupan operasional sementara pada fasilitas olahraga terbuka publik seperti lapangan Karebosi, kawasan Pantai Losari, dan Center Point of Makassar atau CPI selama parameter PM2,5 berada di zona merah. Seperti juga aktivitas sosial, pameran UMKM, atau kegiatan edukasi sekolah didorong untuk dialihkan ke gedung-gedung pertemuan tertutup atau indoor ya, karena memiliki tata kelola ruang udara yang lebih bersih.
1: Iya, yang kedua ada modernisasi taktis Satgas dan Tekno Pemadaman. Guna mereduksi kelelahan fisik luar biasa pada personel gabungan di Media Kars Maros Pangkep yang terjal, strategi pemadaman harus bergeser dari metode darat manual ke metode udara. Penggunaan helikopter water bombing milik BNPB harus diintensifkan pada titik api yang tidak terjangkau. Selain itu, penggunaan drone pemadam berkapasitas besar dapat diaplikasikan untuk menyisir dan memadamkan bara api tersembunyi yang ada di celah-celah batuan kars.
2: Nah, sahabat budaya, yang terakhir itu pencegahan berbasis satelit dan penegakan hukum tegas. Nah, memanfaatkan sistem pemantauan satelit atau titik panas berresolusi tinggi seperti LAPAN atau MODIS. Nah, yang terintegrasi langsung dengan dashboard respon cepat BPBD dan wilayah penyangga. Nah, solusi jangka panjangnya adalah penegakan hukum pidana yang agresif oleh kepolisian terhadap oknum atau korporasi yang terbukti sengaja membuka lahan dengan cara membakar di wilayah sekitar Makassar. Nah, guna memutus akar masalah karhutla secara permanen.
0: Baik sahabat budaya, mungkin itu saja tadi informasi yang dapat kami sampaikan di program acara Tanggap Bencana. Kami kembalikan ke Kak Inces.
3: Baik, terima kasih teman-temanku. Ya, sudah bagikan informasi di ruang dengar tak nih sahabat budaya, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Baik, kita akan jelang jam 11 untuk mengikuti program acara yaitu Teras UMKM.

0: mengirim tabib masuk
1: sahabat
0: ke dalam
1: budaya. Mendawa adalah tradisi atau kegiatan gotong royong dalam masyarakat suku Bugis di mana warga, keluarga atau tetangga berkumpul untuk saling membantu mempersiapkan suatu hajatan atau acara besar seperti pernikahan.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Nah sobat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan kali ini di Teras UMKM kita sudah bersama narasumber kita yang akan membahas terkait dengan storytelling marketing meningkatkan penjualan. Narasumber kita sudah ada di studio, beliau adalah owner dapur Cimorama, ada Kak Isna Warika Ilyas SE. Yaudah langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum, selamat pagi, menjelang siang nih Kak Isna.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Kak Isna biar suaranya lebih kedengaran, boleh maju-maju sedikit.
1: Oh, iya.
0: Oke, suaranya yang cantik ini biar kedengaran jelas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Isna. Tentunya kita akan mengangkat sekali lagi ini terkait dengan storytelling marketing meningkatkan penjualan ya. Oke. Nah, Dewi tanya dulu nih, apa itu Cimorama?
1: Nah, Cimorama ini adalah sebuah brand, brand yang dimana bergelut di bidang usaha kuliner, F&B.
0: Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi nih. Bisa tidak diceritakan sedikit tentang awal mulanya berdirinya dapur Cimorama ini?
1: Awal mulanya resminya nih, berdirinya dapur Cimorama itu di tahun 2021. Sebelumnya saya hobi masak. Jadi awal mulanya itu dari hobi masak. Kemudian berlanjut, saya sering masakan-masakan saya itu sering saya kirim ke kerabat-kerabat. Terus mereka senang gitu, ada umpan balik positifnya. Terus mereka memberikan masukan, bagaimana kalau misalnya masakan kamu ini diolah menjadi jualan gitu, kayaknya bagus. Selain itu, sekarang itu di tahun-tahun waktu itu setelah COVID itu kan banyak nih yang mau cari masakan rumahan. Nah, jadi saya antusias juga dengar masakan positif dari mereka. Akhirnya memberanikan diri untuk buka dapur Cimorama.
0: Oke, jadi ini sejak awal tahun 2021 memang dari hobi memasak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke. Nah, Kak Isna, dari mana muncul ide untuk memulai usaha dapur Cimorama?
1: Ya itu tadi, dari teman-teman, terus orang-orang terdekat, mereka memberi support. Dibilang boleh nih diadu katanya. Enggak boleh masuk pasar nih. Rasanya katanya gini. Wah, iya boleh ya, mencoba keberuntungan di situ, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai 2026 ini.
0: Masya Allah. Oke. Apa cerita menarik dari nama dapur Cimorama ini?
1: Sebenarnya Cimorama ini bukan dari nama. Banyak yang mengklasifikasikan ini dari nama sebuah
0: Cimori. Bukan ya?
1: Bukan, dari
0: apa itu, Kak?
1: Katanya ada hawa-hawa Jepangnya begitu, Cimorama gitu. Tapi sebenarnya ini nama kedua anak saya.
0: Oh, nama kedua anak Kak.
1: Namanya Cimo dan Rama.
0: Oh, Cimo dan Rama.
1: Ya, jadi mereka itu
0: iya.
1: Dua anak yang jaraknya sangat dekat.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: sudah sangat terbiasa, sudah sangat enak saya panggil Cimorama, ayo makan. Cimorama waktunya mandi, Cimorama. Jadi sudah sangat ini sekali, melekat sekali
0: Midi. Jadi akhirnya Cimorama
1: muncullah sebuah ide brand namanya Cimorama.
0: Iya benar-benar. Gitu. Oke, jadi menurut kakak nih, apa itu storytelling marketing dalam dunia UMKM? Secara ini topik kita adalah storytelling marketing.
1: Jadi menurut saya storytelling marketing dalam UMKM itu bagaimana kita mempromosikan produk kita agar ada nih suatu ikatan emosional kepada konsumen atau calon pelanggan. Gitu. Jadi kita membahas awal mula kita bangun usaha kita, terus suka dukanya, sehingga mungkin suatu produk dari produk yang kita ciptakan itu, yang kita jual itu, pelanggan tertarik. Oh, gini ya story-nya ya.
0: Okay. Jadi ada memang suatu yang menarik gitu ya. Bahwa ini memang harus ada cerita di balik itu. Betul. Ya, dalam untuk mempromosikan gitu ya, Kak ya. Karena kalau kita bercerita juga, apa nak tahu kayaknya orang bilang ini apa sih? Ini apa gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, Kak, kalau cerita atau info ataupun promosi seperti apa yang biasanya Kakak bagikan kepada pelanggan?
1: Kalau berupa info itu saya paling menginformasikan produk saya ini terbuat dari ini, kacang pilihan misalkan kacang langkoseng, karena kan di dapur Cimorama itu ada beberapa produk. Tapi produk unggulan kami itu kacang bawang langkoseng. Kalau untuk produk kering, jadi misalkan nih dari kacang pilihan nih harganya terjangkau, tapi kita bahannya premium tapi mudah dijangkau dari segala kalangan. Informasi-informasi seperti itu.
0: Informasi seperti itu ya. Pernah tidak menginformasikan bahwa cerita tentang kisah-kisahnya kakak begitu loh, misalkan mau kita tahu ini saya dulu begini pernah tidak untuk cerita seperti itu?
1: Ada kak story-nya. Jadi kacang bawang langkoseng ini sebenarnya resep dari nenek saya, keturunan ketiga. Jadi diwariskan ke saya karena ini produk kacang langkoseng kan banyak kak.
0: Tapi
1: saya merasa beberapa saya mencoba dari yang lain, yang paling pas memang yang legend rasanya yang ini,
0: yang original. Seperti itu. Nah, apakah cerita tentang perjuangan membangun usaha ini bisa menarik perhatian pelanggan kalau menurut tak?
1: Iya,
0: menarik ya.
1: Sangat bisa menarik.
0: Kenapa cerita bisa?
1: Biasanya dari cerita kita dari suatu produk itu biasanya pelanggan itu tertarik dari
0: dari jalan ceritanya
1: terus proses pembuatannya.
0: Ya, itu kan biasa gitu. Yang bikin tertarik pelanggan kan? Dan bagaimana itu cara pembuatannya kayak gitu?
1: Proses-prosesnya, bahan bakunya.
0: Iya, benar.
1: Apa yang kita gunakan. Iya, begitu.
0: Nah, kalau kacang bawang langkoseng sendiri ini yang dari Cimorama ya. Ini bahan bakunya apakah memang ada dari langganan tak kah? Atau mungkin ada memang toko tertentu ini?
1: Sebenarnya awalnya kita dari toko tertentu. Sudah ada langganan kita tempat membeli. Cuma makin kesini sepertinya bahan bakunya makin sulit didapat. Kalaupun dapat, kita kadang dapat penjual yang kurang amanah. Begitu. Jadi betul-betul harus disortir. Pemilihannya pun kita beli, enggak langsung beli, kita tes rasa dulu di tempat. Apakah ini layak setelah digoreng, apakah bagus atau tidak, seperti itu.
0: Jadi memang ini kalau yang sekarang berarti ada nih tempat khusus memang kak ya.
1: Iya, kalau sekarang sudah ada tempat khusus.
0: Bahan bakunya susah enggak ditemukan?
1: Untuk saat ini tidak terlalu susah.
0: Enggak susah, Ji.
1: Tapi harganya sudah sangat wow.
0: Jadi salah satu tantangan juga yang harus dihadapi seperti itu ya Kak ya.
1: Betul-betul sekali.
0: Karena harga bahan baku itu makin hari makin naik gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan naik itu bahan bakunya Kak, toh apakah mempengaruhi juga harga atau kualitas dari kacang bawang langkosengnya Cimorama?
1: Kalau kualitas kita tetap utamakan nomor satu.
0: Iya ya.
1: Tapi kalau harga jualnya mau tidak mau,
0: iya,
1: kita harus naikkan.
0: Harus dinaikkan ya. Iya. Walaupun tidak banyak jinaiknya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Harus dinaikkan.
0: Oke, sip lah. Nah, Kak Isna, tadi kan kita bilang bahwa produknya Cimorama itu sebenarnya banyak. Nah, ini produk apa saja yang ditawarkan oleh dapur Cimorama?
1: Ya, kita selain di kacang bawang langkoseng, kita ada juga produk basaka yang terbest seller itu di Cimorama. Ada nasi kuning Malundra.
0: Oh, ada nasi kuning Malundra.
1: Ya, nasi bakar.
0: Nasi bakar.
1: Ada, dan kita juga ada beberapa kue tradisional, misalnya dadar kelapa, ada jelangkote, dan pisang ijo.
0: Banyak ya ternyata.
1: Banyak, Kak. Kita juga ada masakan rumahan setiap hari, menunya berganti-ganti.
0: Oh iya iya. Kenapa tidak anu semua itu? Tidak infokan bahwa oh ternyata ini. Saya kira cuma kacang langkoseng aja. Iya, ternyata Kak. Banyak ya.
1: Next lah ya Kak, diundang lagi.
0: Nanti ya. Sama dengan Debbie's Donut ini. Debbie's Donut ini satu persatu. Pernah ada donat, terus yang kedua minuman. Iya. Oke, Kak Isna, kita lanjut lagi nih. Jadi ternyata produk dari Cimorama ini cukup banyak lah, ya. Tapi untuk kali ini kacangnya kita fokus sama kacang dulu, ya. Karena kalau banyak juga campur-campur bingung tongki.
1: Iya.
0: Nanti mau bahas apa gitu ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik lanjut lagi nih, Kak. Ini terkait dengan kisaran harga dari kacang bawang langkoseng ini dalam satu kemasan seperti itu dan berapa mili, berapa ukurannya?
1: Yang kemasan ini Kak 100 gram.
0: 100 gram.
1: Kita harga jual 17.000.
0: 17.000.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau kemasan printing ini cuma ada di ukuran 100 gram. Tapi kalau misalkan konsumen mau request misalnya nih buat isian toples lebaran, biasanya kan Kak kalau dekat-dekat
0: kan
1: ke Ramadan, bentar lagi lebaran atau
0: bentar lagi lebaran.
1: Mereka mau yang banyak. Jadi ada kemasan 500 gram.
0: Ada kemasan 500 gram.
1: Ada 1 kilo. Kalau yang ini kemasannya kan mudah dibawa-bawa Kak.
0: Mudah dibawa-bawa. Okay.
1: Untuk oleh-oleh, bisa bisa makan di mana saja kapan saja. Bisa masuk tas.
0: Iya.
1: Jadi praktis.
0: Iya. Betul. Jadi ada kemasan besarnya juga.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau kemasan besarnya harga berapa biasanya?
1: 75 Kak.
0: 75.000.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: 500 gram.
0: 500 gram setengah kilo.
1: Iya.
0: Oke, sip lah. Nah, media apa yang paling sering kita gunakan untuk bercerita tentang produk Dapur Cimory?
1: Saya kalau yang update nih Kak, yang sering update ini di WhatsApp bisnis.
0: WhatsApp bisnis ya.
1: Dan Instagram Dapur Cimorama.
0: Oke. Instagram itu ada juga. Jadi itu kalau umpamanya di Instagram, nama akun dari Instagram Cimorama sendiri apa nih?
1: Dapur Cimorama.
0: Dapur Cimorama, dapur underscore Cimorama.
1: Iya.
0: Oke, atau sambung Dapur Cimorama.
1: Underscore
0: Cimorama. Underscore Cimorama gitu ya. Oke. Jadi dalam mempromosikan Dapur Cimorama selain storytelling seperti itu, apakah ada juga berupa foto atau video yang dibuat dari kita Kak?
1: Ada Kak.
0: Ada.
1: Iya, itu ada tim kami yang buat.
0: Ada tim.
1: Jadi biasanya kami buat video, kemudian update status, update story, ataukah kita bagikan ke reels.
0: Itu videonya berupa apa itu Kak? Biasanya apakah berupa foto video produk aja?
1: Ada
0: atau
1: beberapa
0: mungkin
1: macam Kak. Dari video itu ada dari proses kita pembuatan, dari pemilihan bahan baku, ada juga dan beberapa foto.
0: Tidak pernah membuat video tentang review Kak, review dari pelanggan atau mungkin promosi produk dari salah satu selegram atau promosi produk dari influencer kah atau content creator?
1: Belum kak, kalau yang dari content creator atau seleb belum ke tahap situ. Tapi kalau ya, review dari konsumen Dapur Cimorama, ada yang sudah kami capture, terus kita taruh di di
0: story Instagram juga, Instagram ya. Oke, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di Teres UMKM nih Kak Isna ya, karena menarik sekali perbincangan kita untuk hari ini. Gimana kita dengarkan dulu ada lagu biar kita lebih semangat lagi ya Kak ya.
1: Oke.

Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga jadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet.
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Apakah

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Masih dengan Teras UMKM dengan Kak Isna Warika Ilyas SE, owner Dapur Cimorama. Oke, Kak Isna lanjut lagi ya. Oke, nah kalau kita berbicara tentang pengalamannya kakak nih, apakah storytelling ini bisa membuat pelanggan lebih percaya terhadap sebuah produk?
1: Bisa dong.
0: Bisa ya.
1: Iya, karena dari cerita-cerita yang kita ciptakan, yang kita maksudnya kisah-kisah nyata, kisah dari suatu produknya itu dibuat, itu bisa mungkin membangkitkan ikatan emosional antara penjual dan pelanggan.
0: Betul sekali. Nah, kalau storytelling harus selalu menceritakan kisah sukses atau boleh juga menceritakan kegagalan dan perjuangan ya kak ya?
1: Gak harus kisah suksesnya, bisa juga diangkat dari perjuangannya atau kegagalannya. Karena dari kegagalan mungkin calon pelanggan merasa tersentuh dari cerita-cerita kita. Akhirnya dia bilang, oh ceritanya seperti ini. Akhirnya dia tertarik dan merasakan produknya.
0: Asik. Oke. Apakah storytelling ini bisa membuat pelanggan menjadi pelanggan tetap, Kak?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Selama kita menjaga kualitas dan rasanya.
0: Oke. Dan apakah Cimori tergabung dalam komunitas UMKM? Apa nama komunitasnya?
1: Dari Cimorama ini, Dapur Cimorama
0: Cimori? Cimorama.
1: Masya Allah, mungkin mau sebesar Cimori ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Jadi Dapur Cimorama ini, satu tahun belakangan ini kita bergabung di komunitas, ada yang namanya Rido Challenge.
0: Rido Challenge.
1: Iya, jadi di dalam Rido Challenge ini para UMKM terpilih nih.
0: Iya, benar.
1: Saya bilangnya UMKM terpilih karena tidak semua ada tidak semua UMKM yang ada di Makassar ada di situ.
0: Iya, betul sih.
1: Jadi UMKM komunitas Rido Challenge ini kita dibina di dalam kita dipromosikan barang-barang kita yang kita jual. Itulah salah satu juga yang meningkatkan penjualan kita sebagai UMKM dari promosinya.
0: Mantap lah. Apa sih kelebihan yang didapatkan setelah bergabung pada komunitas Rido Challenge ini?
1: Tentunya penjualan meningkat, omset bertambah. Karena dari promosi ketuanya sendiri mantap nih.
0: Ya
1: betul, Karido.
0: Karido.
1: Ya betul. Jadi dia membantu UMKM yang produknya bisa masuk hotel, masuk supermarket, bisa berada di deretan terdepan dari beberapa brand-brand nasional gitu.
0: Iya tahu Adi, betul tahu
1: sih. Betul sekali Kak.
0: Nah Kak Isna, apa nih tips sederhana tak bagi UMKM yang ingin mulai menggunakan storytelling untuk memasarkan produknya?
1: Jadi tipsnya itu kita harus cerita

0: Kacang bawang lengkos yang Cimorama ini tersedia di seluruh Pipo yang ada di Makassar. Mall Pipo.
1: Mall Pipo ada.
0: Hypermarket.
1: Hypermarket ada. Hypermart ya?
0: Iya, Hypermart. Okay. Mitra. Ada di Brownies Amanda.
1: Ada di Brownies Amanda ya, juga. Betul. Dimana-mana ya Brownies?
0: Iya, okay. Brownies Amanda sampai Papua, Kak.
1: Papua juga ada.
0: Iya, oke. Okay. Sulawesi Barat dan Papua.
1: Oke. Brownies Amanda ada di situ. Terus ada Hypermart. Juga di Hypermart. Hypermart di mana?
0: Pipo dan Panakukang.
1: Pipo Panakukang. Ya. Oke, di mana lagi, Kak?
0: Terus kita ada di Mitra.
1: Mitra, oke.
0: Okay. Di Hero Swalayan.
1: Hero Swalayan ada. Oke. Okay.
0: Kita ada di Hotel Claro.
1: Oh, ada ya, semua ya, Kak,
0: ada,
1: ya?
0: Kak. Juga okay. Ada di Air Hotel Smile.
1: Oke. Baik, nomor kontak yang bisa dihubungi. Biasanya kalau orang penasaran gitu, daripada mencari, bisa tanya-tanya gak sih sama ownernya?
0: Iya.
1: Nomor kontaknya, Kak, yang bisa dihubungi?
0: Bisa langsung DM ke Instagram Dapur Cimorama atau ke nomor WhatsApp kita, kontak personnya 089-7872-7123.
1: Oke, bisa diulang kembali, Kak?
0: 089-7872-7123.
1: Oke, baik. Nah, yang terakhir nih, Kak. Apa pesan Kakak untuk pelaku UMKM agar tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual cerita di balik produknya?
0: Ya, tetap semangat. Memang dari cerita-cerita yang sebagian besar orang itu masih kayak biasa saja, tapi kalau kita buat menarik, itu dikemas secara menarik, mereka insya Allah akan tertarik.
1: Oke, seperti itu ya. Baik, kalau begitu, Kak, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk para pendengar kita yang saat ini baru merintis usaha UMKM-nya, makin sukses selalu, semangat untuk menjalankan bisnis UMKM-nya. Dan tentunya owner dari Cimorama ini bisa makin sukses selalu dan bisa menebarkan sayapnya di mana-mana. Amin. Oke, kalau gitu selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya, Kak, ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Amin. Sampai jumpa.
0: Salam. Terima kasih.
1: Iya.

0: Sahabat budaya, Mapak Soro adalah sebuah tradisi syukuran yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kampung Tantu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur yang mendalam atas hasil bumi yang akan dipanen, terutama padi. Sebagai salah satu komoditas utama bagi masyarakat setempat, Mapak Soro bukan hanya sebuah upacara adat, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malanca, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malanca bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malanca bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malanca, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

gerakan mereka. Suasana malam di Desa Siaung yang biasanya sunyi kini terlihat ramai. Bahkan penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri Desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan.

0: Padendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual Mapadendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majekne Jekne. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi.
1: Pesta panen datang ini kepada umumnya cuma Padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majekne Jekne. Rangkaian dari Padendang juga. Majekne Jekne itu adalah saling siram. Dulu ya, ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis, Mapamesi. Mapamesi itu saling percik-percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelama menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya, ya langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya. Tanpa diundang datang, Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga. Ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya, Bu. Kalau misalnya datang Ki naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa.
0: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge.
2: Kangnya rodo latuk dugara ri mula-mulana kan dek nak kumemon roe. Oh. Kibie kurome telak jompi.

0: tapi maksudnya nalokat kumehe nanre api bolana. Nero nanre na api bolana, engka reke genrana, engka kaparak make lengka. Anak tomato aku, nanre api lutu ilo kue. Jajil na tutungan na tudanya ro kasih lato ku make dagane pak dek naga wanre. Deto naga dingon lawi kan yami biasa. Telu lelami bola lato tajemi lato na pak kapala. Aga na kasih wanre, na dek naga wanre. Pitani, kana pitani, makada nang kalinga suara. Makada kahe kalele, tabuka he kalele biru. Tabuka ina senyaro jaji engkau ya wana. Jaji napau nila toku, makada ku jaji ya seku matu ku me biru wehe. Manran resipu lupa. Pura rana semanran rema pak padenda ka. Aku miruan nana. Jadi anak tulil aku kan, pak tulil mitau ke pak tulil mitau kira ke tulil lo kira ke mulai. Setiap pura ki pesta paning, elok ni sedih mulai tulil elok ni mulai. Apa ya ya tita tulil merasa bersalah ki kuda ipigawi.
1: Sementara itu, di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru, diawali dengan tradisi mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan bete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki.
2: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya ya, mandrian aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Baru, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jene-jene. Bagus sekali ini uniknya, Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
1: Setelah mak betek dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat Desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen.
0: Kemana mak burasa kibolana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinasi, menaswangi, mak gerek manu, nak dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Agak beda anak tu.
0: Iya ro beda anak ro gak apa ya ro tunai ro ianu beda anak.
3: Apa manu?
0: Manu celak karabetasa. Iya harus payaro detona di makdasen nimi purane alana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh pitumpen.
0: Iya urungnya canggih kesatana.
3: Jadi politika jadi ala tu anu manu.
0: Yang penting meliki kungkerita anu natai makanja. Kali te irita meto ya ranu nama nanto seding kela lengah tita keda oh ya rumah kanja.
3: Iya naro cocok.
0: Iya naro cocok.
3: Jadi di tekengi, nah di paun roh itu mulai jolo.
0: Iya.
3: Atau penip na.
0: Iya napa igere, igere ni, pure igere, mendre ni bajan resipulun ni. Iya.
3: Jadi nadi nasui.
0: Dinasu ni.
3: Oh dinasu. Iya
0: nasu kibola.
3: Kadang-kadang di gere nanti nanti nasu. Oh pura di gere nasu.
0: Iya.
3: Baja.
0: Baja.
3: Nah baja nanti.
0: Iya.
3: Di weni matu ya di gere atau matu ya.
0: Iya meni.
3: Weni matu weni.
0: Iya weni. Di gere ini mana ni kuli rodo maga senai pura ni nasu pura persiapkan. Ya lah ni mereka parah tak pak damak juju mana ni set di biru.
1: Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat, terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya, ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat. Ketika membelinya, tidak ada tawar-menawar dan baru dapat dipotong setelah malam ketujuh. Malam terakhir di Pitu Penni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara.
4: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini, karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat, khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya, yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lebih, Sipaka Inge, yang kita agung-agungkan selama ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dianggap produk unggulan kami, untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siaung, khususnya di Dusun Birue ini. Dan mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
1: Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mapadendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siawung, Kabupaten Baru.
5: Mapadendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata.
1: Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siawung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.

0: Maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: Palopo dikenal kaya akan budaya dan adat istiadatnya yang masih kental hingga saat ini. Keberadaan Istana Kedatuan Luwu membuat daerah ini terus menjaga kesopanan dalam lingkup masyarakat hingga kini. Meski telah berkembang sebagai kota niaga, namun Kota Palopo tetap mempertahankan simbol religius di dalamnya. Salah satu adat budaya yang masih dilestarikan hingga kini belum lama ini dilaksanakan di Kota Palopo, yaitu Macera Tasik. Macera Tasik atau Pesta Laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan Sang Maha Pencipta maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini. Dalam mitologi Ilagaligo disebutkan bahwa pada masa paling awal bumi atau Atawaren masih dalam keadaan kosong dan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berdiam di muka bumi. Keadaan itu digambarkan oleh naskah Ilagaligo bahwa tidak ada seekor burung pun yang terbang di angkasa dan tidak ada seekor semut pun yang melata di atas muka bumi ini. Serta tidak ada seekor ikan pun yang berenang di dalam lautan dan samudra. Atas usul dari para menteri-menterinya, yaitu Bala Sariu, Rumah Mak Kompong, Sangyang Pajung, Prukeleng Poba, dan setelah melalui suatu musyawarah antara seluruh dewa-dewa penguasa dari seluruh lapisan alam ini, baik dari Boting Langi atau Kayangan, maupun dari Todang Toja atau dasar samudra yang ketujuh, maka Topalan Roe atau Yang Maha Pencipta memutuskan akan menciptakan kehidupan di muka bumi atau Atawareng dengan tujuan agar kelak mereka akan mengucapkan doa memohon keselamatan bila mereka ditimpa bencana dan malapetak atau mengucapkan doa syukur bila mereka mendapat rahmat dan rezeki dari Yang Maha Esa. Dari sinilah acara Pesta Laut atau Macera Tasik dilakukan, yang merupakan salah satu acara mengucapkan doa syukur atas nikmat dan rezeki dari hasil laut yang melimpah sebagai karunia dari Yang Maha Pencipta. Macera Tasik yang diselenggarakan masyarakat nelayan bersama pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, belum lama ini dilakukan di Pelabuhan TPI Tanjung Ringgit Palopo. Kegiatan ini merupakan ritual yang sering diselenggarakan setiap tahunnya. Ritual Macera Tasik merupakan ritual melarung di laut berupa persembahan sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Seperti dijelaskan Datuk Luwu Lamaradang Makurlau saat ditemui usai prosesi Macera Tasik di Pelabuhan Laut TPI Palopo.
1: Macera Tasik itu adalah suatu prosesi atau ritual adat sebagai pelaksanaan daripada rasa syukur para nelayan yang selama setahun sudah menerima begitu banyak hasil dari laut, baik ikan, apapun. Dan tidak hanya untuk nelayan, juga yang makan ikan harus bersyukur. Jadi itu ada namanya larung, itu artinya menyorong. Itu kepala kerbau. Kepala kerbau di sini bukan berarti itu sirik, tidak. Tapi itu adalah wujud daripada bentuk syukurnya kita. Dan itu bukan perbuatan sia-sia karena dimakan alama biota itu. Karena di sini kemudian ada ketentuan, Macera Tasik 3 hari sejak acara ini tidak boleh ada yang ambil ikan. Macera Tasik itu juga adalah pelestarian adat, pelestarian budaya Tanah Luwu.
0: Tanpa merubah esensi dari acara Macera Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mapusan rei ri syara'e. Tanpa merubah esensi dari acara Macera Tasik atau Pesta Laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mupasan rei ri syara'e, yang berarti bahwa setiap tindakan dan kegiatan harus selalu didasarkan pada adat dan disandarkan pada syariat agama Islam. Acara ini dimulai di pagi hari pada saat matahari terbit dengan harapan semoga rezeki akan senantiasa naik seperti matahari pagi yang sedang naik di ufuk timur. Iring-iringan perahu hias milik nelayan menuju ke Ancee atau Menara Upacara yang didirikan di atas permukaan laut menjadi tontonan unik bagi masyarakat yang ikut menyaksikan ritual tersebut. Perahu tumpangan Puawang yang membawa sembukati atau sajian berada di bagian depan diikuti oleh pincara Datuk Luwu dan Puangade atau pemangku adat. Kemudian disusul oleh perahu-perahu yang membawa raki atau santapan yang diletakkan di dalam usungan yang dihiasi masing-masing dibawa oleh setiap kelompok masyarakat nelayan dari setiap desa-desa pantai. Sesudah itu, menyusul perahu-perahu nelayan yang ikut memeriahkan acara tersebut. Ketika iring-iringan perahu tiba di Ancee, maka pincara Datuk Luwu dan Puangade diikuti oleh perahu-perahu pembawa raki dan perahu-perahu nelayan langsung mengambil tempat di tepi pantai. Sementara itu, perahu Puawang yang membawa sebukati mengitari Ancee sebanyak 3 kali. Seperangkat alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan lain-lain turut dibawa dalam perahu Puawang yang merupakan simbol keikutsertaan komunitas petani dalam acara pesta laut tersebut. Kemudian dilakukan acara masorong sebukati atau menyerahkan sajian sebagai tanda syukur dan sekaligus merupakan doa dari masyarakat nelayan serta masyarakat petani bersama-sama yang dilakukan oleh Puawang. Acara ini dihadiri dengan melepaskan seekor ikan dalam keadaan hidup yang lebih dahulu telah diberi makan secuil emas murni yang merupakan perlambang penghormatan kepada biota laut dan lingkungan hidupnya. Selain ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, Macerak Tasik juga bermakna mensucikan diri dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif yang mungkin saja tidak disadari oleh masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Seperti dituturkan salah satu pelaksana ritual adat di Istana Kedatuan Luwu, Andi Sululipu Sultani.
2: Biasanya Macerak Tasik atau Macerak Ase itu diawali oleh proses gejala alam. Itu misalnya kenapa kurangnya sekarang rezeki dari Allah yang dari laut gitu misalnya atau dari darat gitu. Maka yang pertama mengoreksi dirinya itu mencari penyebabnya itu adalah disebut dari bunga lalan. Bunga lalan itu adalah pimpinan daripada komunitas tani, kebun dan sebagainya. Mereka lah yang paling merasakan dampaknya ketika kurangnya hasil dari laut. Nah, sehingga mereka mencari tahu kenapa ini terjadi kekurangan, apa kira-kira pelanggaran yang mereka telah perbuat.
0: Salah seorang nelayan, Pak Martan, 47 tahun, yang sehari-harinya mencari ikan di seputaran Pelabuhan Palopo, mengaku Macerak Tasik merupakan hal yang selalu digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu.
3: Kalau begini itu sudah begini biasanya ikan dia bagus naik. Biasanya itu kalau dibilang musimnya itu biasa dikasih naik 200 juta per bulan. Tapi sekarang naik tidak. Biasa 50 juta.
2: Mereka mencari tahu. Ketika mencari tahu itu mereka juga tidak menemukan itu. Atau ternyata mereka menemukan maka dilakukanlah hukum sanksi. Tapi kalau tidak diketemukan, mereka semua bersatu mencari tahu, nggak ketemu, menghadap kepada Datu. Menghadap kepada Datu menceritakan kasus permasalahan yang mereka alami. Ketika mereka memberitahukan bahwa ternyata di pihak istana juga tidak ada, Datu mencari tahu, mengoreksi pihak kesalahan, mungkin ada pelanggaran, juga ternyata tidak ada, barulah diadakan acara Macerak Tasik. Macerak Tasik ini menyatukan keinginan hati masyarakat. Mungkin saja di dalam ritual Macerak Tasik itu adalah misalnya opasi selek diseraki, ya seperti opasi selek diseraki itu artinya menukarkan isi makanan yang mereka buat.
0: Ritual Macerak Tasik rupanya tidak hanya terpaku pada satu pengertian semata, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi atau saling memaafkan untuk menciptakan suasana harmonis di dalam masyarakat. Setelah ritual ini dilakukan, selanjutnya seluruh masyarakat bersukaria, makan dan minum sambil mandi-mandi di air laut atau mengikuti permainan-permainan rakyat berupa lomba perahu dan lain-lain. Sampai masing-masing merasa puas. Dalam ritual ini pula, para nelayan dilarang melaut atau mencari ikan hingga 3 hari setelah ritual dilakukan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayem mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya, bener,
2: waktu
1: Indonesia bener. Timur. Ayo lupa gitu loh, iya bener. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: bener. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Bonova,
1: aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin, amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh
1: ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti okay, kita kembali lagi ke sana.
1: Oke okay, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topiknya di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya Pak Mezak, boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya yang di Jakarta ya, siapa?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
2: Mbak Nova
3: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huauri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah, tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia ya.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul, itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu sudah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke. Nah, berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi-generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan. Betul. Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak. Betul. Bu, di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahuri ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya ini. Ya, tentu ini tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan. Ya, kami yang di bidang kebudayaan tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik, nah Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah. Okay. Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Puan Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
2: Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
2: Boleh, silahkan.
1: Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Saya yang Pulau Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mizak Wakil ya?
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, dari, Bu Ida ya. Dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik Tahuri. Tahuri itu dari Kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik Tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik Tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova belam di sini.
1: Iya.
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon kakak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan sehat selalu ya buat Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, Tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi Nyong Ambon musiknya, apa, dia musik lah orang Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik Tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO. Benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tahuri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya, perkembangan orkestra Tahuri modern. Itu satu ya, Bapak. Saya, nah, yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikguria. Cikguria, Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Kedua.
1: Yang kedua. Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita ya. Ponova sama Kak Ita
1: ya. Iya.
4: Di Jakarta.
1: Nah,
4: luar
1: gitu.
4: Biasa sekali ya Ibu. Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul ya, Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung,
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang
1: Cikguria.
4: Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Faiza menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya. Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam musik modern sekarang ya. batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini gak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tauri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar perempat yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mezak, ya, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya
1: ya.
4: Betul. Ya, ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya ya, bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah. Kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik di situ.
1: Tapi
4: nah,
1: sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya jenis kerangnya tetap semua sama, cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran, Bu. Diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa.
1: Oh nggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Jadi harus kerang ya, ya. Kerang.

0: mengendalikan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
0: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain. Okay. Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk lain telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu.
1: Oh, ada di WhatsApp?
2: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih
1: ya, okay, yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon. Tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
3: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
3: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
0: Wah, luar biasa. Ya,
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
3: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Oh, ya, ya, nanya, ya, nanya, nanya, ya. Kak. Iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap, silakan.
3: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
3: Mizak. Mau nanya.
0: Ya, salam kenal.
3: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
3: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
3: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Ca. Iya, yuk.
2: Kita tungguin lagi nih.
3: Makasih, Pak. Ya,
2: ada, enggak apa-apa.
1: Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tahuri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tahuri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.

0: Pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari jengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya, termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitmanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian, itu kan alat musik yang dibawa apa namanya bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
0: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
0: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
0: Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ya, apa namanya, ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang apa namanya Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
0: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
0: Nah, sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Pak Mizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
0: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
0: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
0: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini, sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
0: Ekosistem ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 kasih, untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya. Kak Ita, selamat siang.
2: Terima kasih juga, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, masyarakat memiliki tradisi budaya yang dikenal dengan nama Doli Doli. Tradisi ini berkaitan dengan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan dimainkan untuk menghasilkan bunyi khas. Dalam pelaksanaannya, Doli Doli dimainkan dalam berbagai kegiatan masyarakat dan juga menjadi bagian dari warisan budaya setempat. Tradisi ini mencerminkan kreativitas serta kekayaan seni masyarakat Mentawai.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 4, Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan. Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.
1: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, rame jadi kalau berempat, Ki.
1: Iya.
0: Selama dari dulu ku tahu bilang rame begini. Selalu ku aja kini. Tapi kita mendengarkan juga nanti pendengar yang mau bergabung di acara
1: Sirina Pace.
0: Senandung lirik lagu.
1: Laguna Pro 4C.
0: Wih, luar biasa semua menapi kali ini.
1: Sudah terbiasa
0: ya. Oke. Okay. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung boleh bergabung di 0811-400-9250 ya. Kita ngobrolin tentang masalah akhir ini ya. Ini kan lagi kemarau panjang banget. Sudah banyak nih sumur-sumur yang tumbang, tidak ada isinya. Tapi kalau di tempat ada, bagaimana lancar di air?
2: Kalau saya di bagian anu kak, di Mawang, tidak tahu Mawang.
0: Mawang.
2: Nah di situ lancar-lancar sih
0: lancar
2: kak.
0: Iya. Kita ya.
3: Kalau saya di Rapokaling, kadang PDAM-nya mati kak.
0: Mati di.
3: Jadi agak susah juga air sih. Tapi sekarang alhamdulillah baik-baik nih.
0: Baik-baik nih.
1: Iya. Iya sih. Kalau di Malengkeri aman jika.
0: Aman tuh. Kalau di Tembakku Sediang, layang mutupi hawalayahnya. Antara hidup dan mati. Ya, kadang saya hidup mati lagi. Tapi kalau kita lihat dan bandingkan orang-orang dulu, Di, kalau zaman sekarang ini nami semuanya serba sor, sudah pakai mesin celup, sudah pakai mesin air. Nah dulu zaman-zaman kita dulu waktu anak-anak itu kalau kita mau isi timbanya apa namanya tempat-tempat air tadi rumah itu pikir ambil di sumur.
2: Jauh Di, dibawa lagi diangkat
0: baru timbanya lagi timba yang ditarik-tarik itu.
2: Iya.
0: Nah, sahabat budaya boleh berbagi cerita nih kisah sahabat budaya bagaimana orang-orang dulu hemat air tetapi tetap tidak pernah mengeluh ya.
1: Iya,
0: meskipun air kurang tetapi pasti ada usaha untuk tetap senantiasa bersyukur begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kita terima dulu penelpon dari tadi kayaknya mau bergabung ini. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Perumpas
0: ya. Dari siapa?
4: Dari Nur Hikmah di Marun.
0: Nur Hikmah.
1: Ibu, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik-baik. Jita Wadi.
1: Baik-baik.
0: Bagaimana air sumurnya? Lancar Ji?
4: Iya, lancar kita ya.
0: Lancar jadi. Kalau kita dulu zaman-zaman anak-anak kecil ya. Pernah Jiki juga kecil di Anuto?
4: Pernah.
0: Oh, pernah Ji. Nah, dulu kan orang-orang dulu itu ambil air dari sumur, enggak pakai sumur, enggak pakai mesin air.
4: Iya, iya. Kita pakai timba.
0: Pakai timba, Di?
4: Iya. Baru sumurnya tidak dipagar.
0: Oh, enggak dipagar. Sumur tanah berarti, Di, tidak ada tembok. Nah.
4: Tidak masuk dari bawah sampai ke atas.
0: Itu masih ada sumur teh sampai sekarang itu?
4: Hah?
0: Masih ada itu yang sumur teh yang kita tempati dulu waktu kecil?
4: Tidak.
0: Oh, tidak ada, Midi. Ada memang sumur itu legend tuh sampai sekarang masih ada airnya. Ada itu memang sumur yang biasa begitu. Lama tidak pernah kering, biar musim kemarau tidak pernah kering.
4: Ini sumurku dulu tidak pernah kering.
0: Sampai sekarang?
4: Aku tinggal di pulau, tidak.
3: Banyak memang tuh air tuh dekat pulau.
0: Iya.
3: Sisir.
0: Daerah-daerah anu memang banyak air loh.
4: Pulau-pulaunya pantai.
0: Iya. Oke, mau pilih lagu dulu. Ada Ina Tasirapi, Ina Natsir.
4: Itu mah Tasirapi.
0: Oh, Ina Tasirapi.
4: Iya.
0: Oh, judulnya ini Tasirapi. Oke. Okay.
4: Tasirapi. Iya.
0: Ditunggu pale.
3: Makasih Ibu.
4: Iya. Lagi tugas.
1: Iya, Bu.
4: Saya lagi sekeluarga di berempat.
1: Amin.
4: Pamit, Pak.
0: Iya,
1: Bu.
4: Berempat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagunya Perompak.
0: Gimana kita rasa kalau pembukanya begitu Pak Marsuki? Gitu.
1: Terbiasa sama kita Pak.
5: Kemarin kau tidak masuk kak.
0: Sakit hati
5: nah.
0: Sakit hati.
1: Sakitnya hati ini.
5: Sakitnya hati ini sayang.
1: Asik.
5: Namun aku rindu.
0: Woi. Ternyata jago tompal kilandang. Oke. Pak Ji gimana kabarnya, sehat Ji?
5: Ya kalau saya sih awal afiat itu standarnya masih bisa melihat yang biru dan yang merah.
0: Wah, cocok harus itu.
3: Biru dan merah.
5: Iya. Bagaimana masih lengkap itu cucuku yang magang?
0: Iya, masih iya. Ada.
1: Masih ada, masih lengkap. Bicara kepada Sri.
3: Oh, masih lengkap Jaki.
1: Kukira Sri jadi cari.
3: Sri cucuku biasa. Berarti semuanya.
5: Ya. Kalau mau ketemu langsung tunggu besok.
0: Besok.
3: Oh, tahu ada. Adakah?
0: Adakah? Besok besar
5: acara ikat teh.
1: Oh, ikat ikat teh.
5: Iya, Pak. Iya, besok.
1: Di sini
5: pokoknya Pak Mimi yang potong.
3: Ai, takut kok.
5: Kita buka foto bareng-bareng ya.
0: Iya,
3: Pak.
5: Oke, kita masuk, ini hanya candaan Anda.
0: Iya, Pak Ji, kalau di daerah tak BTP apa namanya? Telkomas di?
3: Telkomas. Iya.
0: Bagaimana perairan di sana, lancar?
5: Kalau di sini perairan alhamdulillah.
0: Oh, iya.
5: Sejak pertama saya datang di sini tahun 97.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oh.
5: Enggak dibor, malah semuluk airnya, tapi sekarang ya alhamdulillah biar mesin kemarau tetap,
0: tetap ada air.
5: Air. Iya. Wah, iya, tapi kita di sini menggunakan mesin mesin cerung.
0: Berapa kedalamannya sumurnya di sana rata-rata?
5: Itu 60 meter.
0: Wih, sama berarti. Luar biasa dalamnya.
5: 60 meter pakai pipa yang 4 meter itu. Tetapi teorinya itu pipanya tidak langsung turun 60 meter.
0: Ya.
5: Dia hanya 40 kalau ketemu air kan begitu.
0: Iya.
5: Ya. Tapi ada satu hal yang itu menjadi sebuah apa itu. Ada namanya dulu itu pori.
0: Iya.
5: Iya. Kan di rumah ini ada kurang lebih 10 meter got. Di samping ada 18 meter.
0: Ya.
5: Itu dia itu di jarak 1 meter tanam pipa paralon.
0: Oh, iya iya.
5: Iya, ditanam pipa paralon sehingga kalau hujan itu air menyerap.
0: Air menyerap dia tidak bau.
5: Iya, di dalam. Iya, kemudian jangan lupa banyak pohon-pohon yang kita tanam.
0: Itu itu yang menyimpan air banyak di sehingga kalau musim kemarau tidak hujan, tidak.
5: Iya.
0: Maksudnya tidak.
5: Itu kan kalau ya kalau musim hujan kan airnya melimpah.
0: Iya.
5: Sampai banjir. Nah, sekarang itu ditada.
0: Iya.
5: Nah, kemudian kalau di sini kelihatannya di sini air bagus. Iya, alhamdulillah. Iya.
0: Oke. Okay. Ya itu. Kalau dulu masa-masa kecil tak masih ingat enggak dulu waktu kalau perjuangan mengambil
5: tahun,
0: air?
5: Tahun 70-an dan 60-an lah.
0: Iya.
5: Tahun 70 itu kan ada kan sumur.
0: Iya.
5: Sumurnya itu digali pakai sandrangan namanya. Sandrangan itu yang dari tanah liat yang dibuat kayak ring.
0: Iya.
5: Kemudian itu disusun di pakai rotan.
0: Oh.
5: Biasa kalau masuk sandangan 20 kurang lebih 10 meter ada airnya. Lalu airnya dibuang, kita taruh batu karang.
0: Iya.
5: Batu karang itu kan sekarang jarang kita dapat batu karang.
0: Iya, jarang.
5: Batu karang itu yang menyerap kan.
0: Iya.
5: Kemudian juga ada petunjuk bahwa dikasih kaporit.
0: Nah, kuasai ilmunya ini ya, persumuran ini.
3: Iya.
0: Pak aja.
5: Iya.
0: Jangan-jangan tukang bor ini.
3: Curiga.
0: Curiga tukang bor.
5: Disuruh, kita kan disuruh sama bapak ya. Gali
3: gua. Oh, iya tuh. Iya.
5: Jadi kita itu turun ke bawah.
0: Itu ya, bedanya anak dulu dengan anak sekarang.
5: Oh, iya, kan.
0: Anak dulu itu. Tua.
5: Kalau orang dulu kan dia kuat menghadapi tantangan. Karena
3: iya,
5: memang alam menyuruh kita begitu.
3: Iya, toh, betul.
5: Sekarang juga sekarang, anak-anak sekarang. Kuat tantangan tapi apa namanya itu sama-sama ada tantangannya.
0: Yeah.
5: Tapi kita kan memang harus alam mengharuskan kita untuk bekerja keras.
0: Iya. Yeah.
3: Betul.
5: Sekarang kan muda kan instan.
0: Yeah. Oke, okay, Pak Ji, pilih lagu dulu. Tenamo.
5: Pokoknya begini kalau orang itu pecinta musik semua lagu disukai.
0: Iya.
5: Kalau ada ya lagu jazz, lagu rock. Pokoknya putar saja lah yang sudah disetting.
0: Siap.
5: Iya. Ya, saya kira demikian. Bisa senang sekali setiap acara bisa nyambung. Iya, untuk kita silaturahmi bisa ingat-ingatkan untuk semuanya baik-baik nanti kalau pulang ke laksanakan tugas kita begitu juga Pak kayak Dinda Ruslan.
0: Iya.
5: Kalau selamat bertugas. Terima kasih. Dan kalau ada candaannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, penelpon selanjutnya adalah Yogi yang mau bergabung. Kita buka dulu kesempatan juga yang telepon biasa ya, karena dari tadi juga kayaknya mau bergabung. Kita kasih kesempatan di 0811-400-9250 karena terjadi tabrak menabrak ini kan.
1: Lomba-lomba Kika.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
6: Selalu lirik lagunya Plom Pace.
1: Asik.
0: Masih mau kok.
6: Dari siapa?
0: Dari
6: Deliwang.
1: Deliwang. Oh, Deliwang. Deliwang, apa kabar?
6: Gimana kabarnya teman-teman yang ada di situ?
1: Alhamdulillah, baik Deliwang.
6: Eh, Kak Ruslan, bisa kita datang hari Sabtu, datang acara.
0: Acara apa itu?
6: Acara ulang tahun.
0: Ulang tahun ini
2: ulang
0: hari.
2: Ulang tahun itu.
0: Hari Sabtu.
1: Iya, Kak.
6: Ya, Sabtu ya.
0: Sabtu jam berapa itu?
6: Ya, 10 sampai sore.
0: Tidak bisa, Kak. DP2, Kak. Dinas. Oh, iya, dinas jam 10. Di mana ulang tahun, Kak?
6: Ya.
0: Di mana ulang tahun? Di sini, Ji, atau di...
6: Di Nuri, Ji, ya.
0: Di Nuri. Saya tugas jam 10, Bella. Sampai sore.
6: Tidak sampai, kita tugas sama datang.
0: Iya, nanti dilihat. Kalau ada, Ji.
6: Sampai ada, Ji. Ada udah nanti, tapi tidak bisa bawa ke sini, sampai nasi, sekali, kayaknya.
0: Kita yang ulang tahun, ya?
6: Iya.
1: Wih, kodongi.
2: Acara besar, ini.
1: Acara besar, iya.
2: Sampai ada undangannya.
1: Iya.
6: Nanti ada kali saya masuk ke sini,
0: ya. Iya, iya.
6: Kali saya ke sini. Nanti tidak tahu gitu. Kita tahu, Mi.
0: Ulang tahun keberapa ini?
6: Ke-39 ya.
0: Oh, saya kira baru 17.
2: 17.
0: Iya.
6: Iya.
0: Pilih lagu dulu, Deliwang.
6: Iya, apa nih Mas? Ini masalah ini.
0: Iya. Lagunya
6: dulu. Kalau saya dari lagu itu, kalau di rumahku dulu, di gua itu, pakai mesin sumur bor.
0: Iya.
6: Baru ini saja di rumah, tiga mesin tidak habis.
0: Oh, tidak pernah habis sayangnya,
6: alhamdulillah. Tidak pernah habis. Nah, bu, sumur lama nanti bikin bapak itu, masih hidup bapak, bikin.
0: Iya. Yeah.
6: Ya, jadi lama itu sana. Biar masih begini, kita ada ini.
0: Kalau dulu waktu masa-masa kecil, tak, bagaimana dulu proses pengambilan air itu? Pakai timba? Atau
6: pakai timba. Biasa kalau mencuci orang tuh cewek-cewek dulu itu kalau mencuci itu pakai timba baru berombor bersih itu mencuci.
0: Oh, itu yang kapan sama Gipi ngambil air
1: iya. Anu penyemangat.
6: Bagaimana kabar Sri?
0: Iya,
2: Serina cari.
6: Jadi lah juga.
2: Oh iya.
1: Jangan masa cari. Ada
6: undangan sini.
2: Iya.
6: Ada undangan pada sini.
2: Siapa itu?
6: Undangan tak dari sini.
2: Oh, undangan.
1: Khusus Dila di. Dan Liwang ada di saya kah?
6: Ada juga Sirik juga.
0: Oh,
6: Ines juga ada.
2: Ada juga Ines.
6: Ines juga ada.
2: Oke, nanti kita datang.
1: Datang betulan kita dengan Liwang.
2: Iya. Apa dulu makan?
1: Datang betulan kita. Karena ini.
6: Datang lagi.
1: Tunggu.
2: Oke, dengan Liwang.
6: Ini nanti rame di sini nanti.
2: Iya.
0: Basang ben. Basang tuh. Kue ulang. Basang ben.
6: Pokoknya. Di
0: ibu
6: ini.
2: Iya. Oke. Okay.
6: Yeah. Oke. Okay. Lagunya bu.
0: Yeah. Pilih lagu maki. Eh mana nih? Parisiku kak Dotino cak bu cak rubu tahu. Tan rau pujita jadi tongen no utel launo nia kumakelong. Pak balik poli. Launo di makelong. Oke.
6: Iya. Oke pada yang bu.
0: Iya.
6: Ya,
0: nanti dia.
6: Ya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Halo. Ya.
2: SD Nompo.
0: Mana suara tim nih?
2: Ai.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Jaringannya kah apa, Kak?
0: Iya, kita kasih dulu kesempatan yang lain yang mau bergabung. Di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
7: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna pro 4 C.
0: Iya tahu.
1: Iya. Apa kabar Bunda?
7: Alhamdulillah.
0: Ibu Harsina di?
7: Iya.
2: Iya tahu.
0: Lamanya baru dengar suara tak?
7: Sering
0: jatuh
7: kita ini anak-anak ada semua selalu jadi
1: iya bunda
0: tambah muda aku dengar suara
1: tanda. Iya toh semakin anu ki
7: baru bangun tidur
0: kalau di update sih lancar di air di perairan
7: alhamdulillah. 3 hari gitu bulan lalu deh angka air
2: di mana angka air
7: ada memang sumur dari dulu itu.
0: penolong, penolong di, jadi penolong. Di
2: ya,
0: maksudnya itu sumur umum, maksudnya tidak ada yang punya.
7: Ada dulu nenek-nenek anoton di sini toh, tapi ya. Sekarang umum.
0: Bagus tong itu.
7: Dulu, iya, dulu waktunya susah air. Di situ semua ki. Maksudnya itu sumur keto dikasih kumpul dulu airnya. Kalau banyak banyak, baku panggil panggil maki. Ayo menimba maki. Dre buk maki tu menimba. Lumba maki menimba itu. Kasih kumpul tempat tempat.
0: Kalau dulu kita zaman remaja ni belum pakai anu mesin air.
7: Belum
0: sih. Masih pakai timba yang ditarik itu atau
7: timba baru.
0: Kan ada juga yang sudah
7: jauh ki, cari air kalau ngantuk. Kosong itu sumur rumah. Pergi di sawah-sawah yang ke air.
0: Wih, jauh.
7: Kadet di sawah yang sumur untuk disiram tanaman. Di situ ki angka air.
0: Iya.
7: Jauh sekali ki.
0: Oke. Lagunya mengikut Midi Ibu Harsini.
7: Halo. Ikutan lagunya?
0: Iya, yeah, mengikuti Bu.
7: Iya, bagus semua aja.
0: Iya.
7: Iya, makasih.
1: Iya,
7: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, kita kasih dulu kelong di. Ada Ina Natsir dengan Tak Sirapi dan Launa Nia Kumakelong. Selamat ki mendengarkan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Bang, dimakan kuenya.
6: Kue apa nih, Bang?
5: Ini namanya roti gambang.
6: Ini roti gambang asli Betawi ya?
5: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus hilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
6: Terus kenapa namanya roti gambang?
5: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
6: Wah, pantes enak nih roti.
5: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
6: Iya, Bang.
5: Kenapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
6: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
7: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
8: Wah, boleh.
7: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
9: Aku yang mimpin doanya.
7: Boleh?
10: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
9: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
7: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
9: Ya, tapi...
7: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
10: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
7: Gitu dong, udah. Akur.

0: Oke, kita kembali lagi di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna
1: from Paces.
0: Kita terima dulu penelpon, kayaknya sudah ada yang bergabung dari tadi. Iya, kita terima dulu di 0811 400 9250. Assalamualaikum
1: Sirina Pace,
2: Senandung Lirik Laguna from Paces. Assalamualaikum.
0: Dari?
2: Dari Bantimuro.
0: Pak Radin di Bantimuro. Gimana kabarnya Pak Radin, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, panas.
0: Iya. Panas di sana?
2: Iya.
0: Saya kira hujan. Saya kira demi hujan.
2: Belum lagi ini hujan, lama lagi hujan ini.
0: Oh, enggak lama lagi nih, mudah-mudahan cepat turunnya. Kalau di Bantimuro ini bagaimana kondisi air? Lancar, Ji?
2: Lancar, Ji.
0: Iya. Kalau Pak Radin dulu zaman-zaman masih kecil, ingat enggak waktu mungkin...
2: Waktu dulu masih kecil ada itu sedikit hobi.
0: Apa?
2: Gila. Oh, gila. Yang macam bola itu.
0: Oh, itu yang dipakai matimba.
2: Itu dipakai kesetan saja, kasih terbang saja turun di sungai. Oh. Angkat air. Kalau penuh diangkat sudah.
0: Pakai bila, Dik. Pakai bila. Oh.
2: Ya, yang macam bola itu.
0: Iya, ada buah-buahan.
2: Dikasih keluar itu anunya.
0: Isinya itu. Baru diambil tempurun begitu deh kulitnya.
2: Iya, anunya kulitnya diambil.
0: Iya.
2: Isi air. Iya, kasih kering dulu.
0: Terima. Iya.
2: Susah lagi dulu itu beldi lagi. Ya, susah lagi. Okay. Itu dia yang banyak. Dulu
0: pilih, pilih lagu dulu Pak Radin. Jaji tongen utelat dari Arman Dian Rusanda. Kemudian
2: itu mi.
0: Itu mi, jaji tongen utelat. Oke, Pak, ditunggu lagunya.
2: Oke, boleh. Siapa temannya?
3: Ada Sri. Ada Ines.
1: Dila.
0: Ines dan Dila.
2: Ines.
3: Iya.
2: Selamat bertugas semua.
3: Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita terima dulu telepon biasa. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Halo.
0: Dari siapa? Dari siapa?
3: Halo Ibu Nurmala.
4: Nurmala.
0: Suara apa?
4: Nurmala.
0: Iya, suara apa itu?
3: Kenapa tiba-tiba ada
4: Agraria?
3: Oh iya. Apa kabar Ibu?
4: Senandung Lirik Laguna from Paces.
3: Iya, mantap. Ibu apa kabar?
4: Ya.
3: Apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Monitornya dikecilkan dulu sedikit.

0: bun normala.
1: Ia gitu.
0: Ia, să zic că
1: nu. Alo?
0: Ia.
1: Bagus me.
0: Bagus me.
2: Ia, bu, bagus
1: me. Alo.
3: Alo.
1: Apa lagunya, bu?
0: Lagunya Cak Bu tahu, Tendau Pujita. Ada Parisi ku kadok tino. Tena.
1: Kalau Makassar.
0: Ada nih, Tena mau kimangurangi. Yo.
1: Sah- Lagu Makassar.
0: Sahara.
1: Ya.
0: Sahara mau.
1: Apa lagunya?
0: Itu mau Sahara.
1: Ada lainnya.
0: Ada juga Bangi Korong Tinggi ya. Itu mau.
1: Ya sembarang nih.
0: Sembarang. Tidak ada judulnya sembarang.
2: Tidak ada lagu sembarang.
1: Sembarang.
0: Pilih ki yang mana lagunya? Korong Tinggi ya. Bangi Korong Tinggi ya atau Pak Bale Toli. Ada juga Cak Bubut.
1: Ya itu.
0: Hah?
1: Itu Kak Dena.
0: Oh Kak, Kak ya mah.
1: Ya itu.
0: Oh Parisi ku Kak Dutino.
1: Ya ya.
0: Oh iya.
1: Terus?
0: Parisi ku Kak Dutino, oke.
1: Okay. Ya itu nih.
0: Iya Pak. Kalau dulu gimana? Ingat nggak masa-masa kecil dulu kalau tidak mengisi air di tempat tak?
1: Kenapa? Ya.
0: Pakai timba atau sudah pakai mesin zaman masa kecil?
2: Iya, air bu, air didapat di mana pas masa-masa dulu? Pakai timba atau?
1: Biasa.
0: Oh masih ditimba?
1: Iya, yang pakai timba, semua pakai timba.
2: Iya.
1: Sekarang juga pakai timba.
0: Oh sekarang tidak pakai mesin?
1: Tidak, ada pakai mesin.
0: Bi.
1: Ada ledeng, ada pakai timba luar biasa.
0: Oh.
1: Ya. Yeah. Pakai mesin bisa.
0: Tapi lancar di airnya di sumur tak?
1: Ya. Yeah. Ledeng bisa nggak pakai mesin kalau malam.
0: Oh.
1: Ya yeah, lancar.
0: Lancar tahu. Beda kalau di sudi yang bahaya, susah sekali. Biar tengah malam tidak ada air.
1: Banyak air terus mas. Pusing kemal kalau banyak air, alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Oke, Pak Bu Nur. Nur
2: siapa tadi? Bu Nur Hikmah. Bu Nur Mala. Kenapa tadi Nur Hikmah? Bu Nur Mala kok dong.
1: Selamat bertugas.
2: Iya, yeah, Bu.
1: Selamat tinggal sementara.
2: Ada Sri.
1: Anu. Siapa?
2: Sri Ines sama Dila. Iya, Bu.
1: Dengan?
2: Dila.
1: Salam kenal semua ya.
2: Iya ibu.
1: Ya, assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, the next selanjutnya di 0811 400 9250 untuk anda yang mau bergabung. Oke, okay, kita terima lagi penelpon selanjutnya ya. Mana ini? Oke, okay, belum bisa diangkat. Dicoba terus ya. Oke, sudah tersambung. Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung.
4: Masalah kelihatan Sirina Pace senandung lirik lagu Naporong Pace.
0: Iya.
2: Asik. Dengan siapa di mana?
4: Pak Saleh Rapukaling.
3: Ah, Pak Saleh.
2: Apa kabar, Pak?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya.
2: Bagaimana air Rapukaling, Pak? Aman?
4: Kalau masalah air bagi saya bagus.
0: Bagus di
4: lancar. Tapi saya tunjuk kak.
0: Oh, dia apa balu air ini? Air PDAM.
4: Saya tunjuk kapan? Makanya air penangga orang mata air.
0: Mata air.
4: Karena
0: mata
4: dia selalu air. Datang beli air enggak ini.
2: Ya tahu deh.
0: Tidak maksudnya dari PDAM air.
4: 200 meter persegi keliling itu kalau tidak ada air pasti datang sini beli air.
0: Oh iya, iya. Jadi dalam anu, satu hari
4: diberi kian, diberi apa namanya.
0: Tapi memang dari dulu mereka, sejak kita kapan? Sejak kita punya rumah itu memang lancar airnya di.
4: Ini lele saya sudah 3 kali kasih pindah-pindah.
0: Oh. Sumber.
4: Pertama dari luar. Air tidak 2-5 tahun jika pas saya pakai macet lagi.
0: Iya. Terus dipindah lagi. Ah,
4: terus itu ada pasangan lewat di lorong saya, induknya ceritanya yang 3 inci, saya kasih pindah lagi di situ. Setelah kasih pindah di situ, air kira-kira ada di sekitar 10 tahun ay, macet lah, cukup dia bagi-bagi lagi. Tapi kalau musim kemarau tidak ada harap.
0: Pas terakhir ini bagus.
4: Di luar lagi, saya coba lagi.
0: Iya.
4: Kasih pindah sampai sekarang ini, ini menjadi jadi mata airnya itu. Dikasih otak air tapi ya. Sumber-sumber yang lain itu bilang kalau lain Pak Salih sudah mati, semuanya tidak diharap, tidak ada gitu.
2: Ya tahu sumber mata air.
4: Itu aslinya ini.
0: Oke, pilih lagu dulu Pak.
4: Contoh orang, orang kalau mati itu akhirnya jangan mau keharap.
0: Iya.
4: Kalau bayang itu, karena memang kalau sudah ini matahari panas sekali apa begitu dua minggu pasti itu.
0: Ya.
4: Datang orang beli air dulu. Kenapa? Macet di rumah tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Apa kiwang itu lagi?
0: Oke, kalau kita mau dengar lagu apa ini?
4: Kilenarum.
0: Mengikut Mak Idi karena penelpon ketiga di.
4: Iya. Balik kalau mengikut. Itu saya.
0: Iya.
2: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu penelpon lagi di 0811-400-9250. Siri, napa C?
2: Senandung
5: lirik lagunya perompet, C.
2: Asik. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Fadil dari Tondro.
0: Fadil dari Tondro. Selamat ulang tahun, Fadil.
5: Yeah.
0: Ulang tahun juga. Ulang tahun juga besok.
5: Apa itu? Deliwan
0: juga. Deliwan tahu.
2: Kira.
5: Iya, kenapa nggak salah selama hidup tidak pernah ulang tahun?
2: Kenapa bisa ya? Ulang hari sih.
5: Cuma sering dia pergi.
0: Iya, pergi sama keluarga.
5: Ada teman toh?
2: Betul.
5: Ulang tahun pergi silaturahmi.
0: Iya.
5: Iya, datang kita ke situ di Norik Baru.
0: Kita ya besok datang ke situ juga.
5: Tidak datang kak kena kemarin itu kak Jumat sore.
0: Oh.
5: Namanya istriku naik wanya, jadi istriku yang ganti Kenuri, dia Kenuri sama putri.
0: Kenapa nah istri saya naik wanya?
5: Saya sama Lino.
0: Maksudnya kenapa wan istri saya naik? Bagaimana?
2: Iya maksudnya.
0: Maksudnya bagaimana?
2: Iya.
5: Enggak.
0: Ada dan keluarga.
5: Ayah sepupunya istriku naik wanya hari Sabtu.
2: Kenapa tuh gak ada ini uang naik?
5: Dia di saya hadiri di situ istriku ke Deliwa.
0: Iya bagi tugas begitu
5: disuruh kan naik anu menyanyi.
2: Iya
5: sambil anu pantun-pantun cerita lucu tuh kayak pelawat.
2: Iya
5: ada ayam di atas genteng.
0: Asik.
5: Ya keren cakep, ada ayam di atas genteng.
2: Cakep.
5: Tidak merokok, tidak ganteng.
2: Asik.
5: Aduh, gimana kabar tak berempat ini?
0: Alhamdulillah.
5: Ada Rupe, ada Dila, ada Ines, ada Sri.
0: Bina, hafal kita apa dia?
2: Hafal kita apa
0: ada?
5: Iya, karena sudah tak tahu ketemu ambil waktu di situ. Itu tanggal 10.
0: Iya.
5: Iya. Ah, jalan-jalan penyiar ini bertiga, Mbok.
0: Iya insyaallah mudah-mudahan jadi pegawai RRI nanti.
5: Iya amin. Iya mal jadi penyiar ke pegawai RRI amin. Iya. Dulu masalah air di.
0: Iya.
5: Kalau dulu masih anak-anak itu sering ke kompa air.
0: Oh pakai kompa air.
5: Iya di rumahnya ya, tetangga.
0: Yang dian itu ya yang kompa.
5: Iya yang di kompa itu manual. Keluar mi di depan itu tuh.
0: Pernah kira begitu.
5: Apa namanya itu mesin apa?
2: Nggak. Mesin apa itu?
0: Bukan mesin, tapi kompa memang tuh.
5: Bukan mesin jadi kompa dia.
0: Iya, pakai besi tuh, besi kompa.
5: Iya, jadi kalau ada nih diangkat mi ibu, naik kasih dia kasih bulat sarung, baru simpan di kepalanya, terus ada lagi cergen dua boleh. Dia bawa.
0: Boleh, luar biasa.
5: Tapi harus diseimbang. Kalau tidak biasa yang jatuh, pitember.
0: Bisanya
5: ya, dikasih sarung tuh dikasih bulat gitu sarung disimpan di kepala baru di ujung.
0: Itu aku bilang bisanya itu kuatnya itu kepalanya di bisa mengangkat.
5: Iya. Biar anu berai. Tidak anu canggih.
0: Iya.
5: Kasih istriku sampai sekarang biasa penuh pakai yang dia kasih di kepalanya.
0: Woi.
5: Saya mau dikasih naikkan. Pimpin dari jemur di luar.
0: Iya.
5: Iya, sihat-sihat Gina.
0: Iya, makasih.
5: Iya. Buat Gina singgah-singgah aja di rumah buat semuanya tahu ya. Kalau arah ke anu kita denta tak singgah Cina.
2: Iya.
5: Iya, makan keripik tapi gratis buat kita biar ambo.
2: Kapan-kapan singgah.
5: Iya, Pamit kemana?
0: Iya.
5: Sapulidi. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jago nepantung, Di. Kalau begitu kita kasih pale dulu kelong. Lagunya Jajina Utongeng no Utala. Selamat mendengarkan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi ya.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hey,
4: aku
5: es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Kamu malah jajan sembarangan.
4: Aku masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Oke, Sobat Budaya masih bersama di acara Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Oke, kita langsung terima dulu. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Dari siapa dan di mana?
2: Agus Dipangkep.
0: Agus Dipangkep. Oke, yeah. Pak Agus. Agus.
1: Yeah. Apa kabar Pak Agus?
2: Alhamdulillah baik. Kita juga.
3: Iya, yeah, alhamdulillah baik.
0: Yeah. Pilih lagu dulu Pak Agus. Pak Bali Tolni, Woi Mata Pediku, Tandra Upojita.
2: Tandra Upojita.
0: Tandra Upojita di. Yeah. Oke, okay. Kalau Pak Agus sendiri gimana di daerah tak lancar di air?
2: Lancar.
0: Di mana tadi ini? Di Bone di Pangkep.
3: Pangkep.
0: Iya. Masih pakai sumur bor atau sumur gali nih?
2: Diantarkan
0: dibeli. Oh, diantarkan. Hebatnya.
3: Air apa? Air galon.
1: Air galon.
0: Yang dimaksud ini air sumur.
3: Iya, yang dipakai.
0: Yang dipakai mandi
3: apa segala macam.
2: Dibeli.
0: Oh, dibeli karena mungkin daerahnya ini daerah nu apa namanya itu yang asing ngarinya.
2: Ya,
0: apakah
2: betul.
0: daerah laut
2: air
0: kan
2: asing.
0: Air asing jadi dibeli
3: iya tuh.
0: Buat wudu, buat mandi itu pakai air payau.
2: Ya dibeli semua di sini.
0: Masya Allah luar biasa nih. Tak berapa itu dibeli kan 1.000.
2: Kalau satu bak itu 12.000. Bak kecil.
1: Satu bak.
0: Deh.
2: Kalau bayang 1.200 liter 50.
0: Berarti berapa pengeluaran dalam satu hari nih Pak Agus?
2: Banyak.
0: Banyak nih, banyak air tapi air laut. Asin
2: kan? Ya, betul asin.
0: Saya pernah di daerahnya siapa namanya itu Denuntung itu. Dia memang beli per jerigen 1.000 jadi 1 jerigen.
1: Jadi harus mentongki manfaatkan ini air supaya digunakan dengan baik di situ.
2: Iya. Betul.
0: Karena kalau dipakai mandi tuh.
2: Ya berarti jadi kan kering. Dipakai mandi, dipakai mencuci juga.
0: Iya. Kalau air laut itu enggak bisa dipakai mencuci di.
2: Air cuci kaki bisa itu.
0: Cuci kaki sih, enggak bisa cuci pakaian. Kalau langsung asing pakai.
2: Asing berkarat itu.
3: Iya tuh, ini
0: itulah. Susah juga nih. Berarti memang mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah ini supaya bagaimana mengolah air laut jadi air payau.
2: Padahal di sini itu air pan sudah lama sudah masuk anunya tuh kilometernya.
3: Iya.
0: Oh, tapi tidak jalan.
2: Tidak jalan.
0: Oh, deh.
3: Oh, kodong.
0: Ditunggu lagunya Pak Agus nih.
2: Saya selalu di beserta keluarga. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Mana nih? Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Halo, Sirina Pace.
4: Salam Nuni, dapat ya.
0: Apa dibilang, Bu Haji? Ulang dulu. Senandung Lirik Laguna Pro 4, Ces. Sirina Pace.
1: Ketawa dulu, Angki.
0: Diulang dulu. Nggak sah. Halo.
4: Halo.
0: Sirina Pace.
4: Cembau.
1: Pace.
0: Dari Jilenteng. Gimana kabar, Pak Bu Haji?
4: Laguku,
1: Mbak. Bu Haji, kabar tak dulu ya. Penting gini kabar tak?
3: Iya.
4: Apa itu laguku, Bu? Kabar. Lain laguku nak kembu.
0: Apa lagu nak pilih makin dulu ya. Tandra. Harus memilih lagu, tidak boleh request.
4: Oh, memilih lagu.
0: Iya, Koron Tinggi ya. Yang mana kita mau pilih? Pak Bali Tolni, Wai Mata Pediku.
4: Itu ngetali.
0: Madengin Padang. Yang mana? Wai Mata Pediku. Oke.
4: Oke.
0: Iya, makasih Bu Haji.
4: Terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bu Dewi.
1: Apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
5: Seperti kita semua di studio.
1: Alhamdulillah Ibu.
0: Stakaler gimana kondisi air?
3: Iya,
0: banyak juga air kuliah kering di Stakaler.
5: Alhamdulillah kalau di tempatku, alhamdulillah banyak.
3: Alhamdulillah.
5: Iya, karena rata-rata orang di sini pakai sumur bor.
3: Iya tuh, iya sih tuh kalau di Stakaler.
1: Iya sih, betul.
0: Ada bunga umbarania di sana itu, daerah Stakaler. Bunga umbarania.
5: Tidak ada bunga umbarania di sini, di Galesong.
0: Iya, di Galesong.
3: Di Galesong tuh, kak.
0: Stakaler Galesong.
5: Kalau di Pulau Bangke Selatan.
3: Pulau Bangke Selatan, di kita.
5: Khususnya di Kelurahan Bulukunyi.
3: Oh, di Bulukunyi.
5: Alhamdulillah tidak kurang di air. Iya.
3: Alhamdulillah.
5: Ada di sini juga air. Apa pakai tenaga surya mengalirkan ke masyarakat.
3: Bagaimana itu nih pakai tenaga surya tahu?
5: Bagaimana di bor itu sumur di atas gunung baru itu yang menggerakkan ke masyarakat pakai tenaga surya.
0: Bagus
5: alhamdulillah jadi kalau kemarin-kemarin tahun-tahun lalu ya masih susah kalau begini tapi sekarang alhamdulillah setelah ada itu banyak membantu. Ada juga di sini mata air Salu kan namanya itu juga mengalir ke masyarakat.
0: Tapi sawah-sawahnya orang di sana juga.
5: Di mengalir sendiri dari gunung.
3: Iya toh.
5: Sayangnya kurang terlalu terawat ki, butuh perawatan kodong.
3: Apanya itu? Sumurnya?
1: Iya, sumurnya.
5: Itu yang di Saluka kalau itu yang pakai tenaga surya alhamdulillah terawat, tapi itu yang di Saluka butuh perawatan.
0: Bawa ke salon berarti mau dibawa ke salon
5: tidak dibawa
0: ke salon
5: saluka artinya itu saluka Makassar itu saluka langsung
1: sungai.
5: Dari mata air
3: tahu
5: mata air jadi dulu pakai saluk itu luar sekarang pakai pipa nih jadi bilang ini saluka
0: Oke. Mengikut mungkin lagunya di Bu Dewi.
5: Siap.
0: Makasih sudah bergabung.
5: Oke, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, satu penelpon dulu. Terakhir sebelum kita putarkan lagunya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senanduli. Laguna perempat
3: dan saro
6: pernah mandi takut-takut nadi
0: iya
6: keluar takut-takut
0: apa artinya itu?
3: Apa itu dan saro
6: bagus kata-kata
3: iya tak
6: kecil itu nadi lagi nadi tapi bahasa Makassar apa bilang
3: ih kurang kedengaran kita juga sorang atau
6: maaf kita baru datang baru masuk kan
3: iya kenapa kita baru masuk
6: ada jaringan.
3: Oh, banyak jaringan.
0: Baru ada jaringan. Iya.
6: Itu tadi Ibu Dewi di Tangerang. Jadi nanti keluarga aku di Tangerang Ibu Dewi. Ane bayin dengi mi lapak bunting biar ane tanggal 25 nanjar. Pas bulukunyi.
0: Iya.
3: Iya, bagaimana ya air di sana? Densarro.
6: Kalau di sini air kayak deh bagus.
0: Banyak ini. Air gunung.
6: Iya, air lebih jauh. Yang paling jauh di sini air. 700 meter lebih. Pakai pipa.
0: Iya, langsung dari atas gunung.
6: Pas kaki gunung.
0: Kaki gunung.
6: Iya.
0: Jernih
6: jadi
0: airnya.
6: Jadi jernih telah berbulan jalan di air.
3: Iya toh.
6: Lah bukan air sumur. Baru jernih.
0: Tidak ada saat kapurnya juga biasa.
6: Tidak, biar disimpan di baskon di ember satu bulan tidak ada saat kapurnya.
0: Oh iya. Bagus toh yang itu.
3: Bagusnya ini.
6: Biar langsung diminum tidak dimasak.
3: Wih, biasa kibin langsung.
0: Mau dicoba ya?
6: Saya aku masak aja pakai sapang.
0: Dimasak sama kayu sapang.
6: Sapang itu itu warna merah ya.
0: Iya warna merah. Ini sehat kenjo. Ya
6: pergi merjan kalau sudah dimasak.
0: Iya.
6: Kenapa kita tahu dia?
1: Lucu.
0: Tidak dia dapat. Kalau saya masih kudapa itu dulu minuman begitu.
3: Iya.
0: Minuman minuman anak dulu itu.
6: Iya, kapan-kapan ke sini ke sana.
0: Kayu Sapang.
3: Dek jauh dulu.
6: Iya, baik sih kayu Sapang.
0: Nanti be yang penarikan be ini anak-anak PKI baru kita ke sana di.
6: Ini hari Minggu enak apa sih? Mertuanya kakak datang di sini.
0: Iya.
6: Ambil ada Sapang.
0: Banyak kayunya di situ.
6: Di Palangga.
0: Banyak kayunya. Banyak kayunya di situ.
6: Iya, banyak. Itu di sawah.
0: Iya, iya.
3: Iya tuh.
0: Obat memang.
6: Kalau utamanya mama itu air pas kaki gunung, gunung batu.
0: Iya.
6: Ada air keluar. Seperti air mineral jernina.
0: Iya. Oke, Pale deh. Sarro. Iya, mengikuti lagunya di.
6: Iya, mengikuti.
0: Iya.
6: Iya.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Di rumah. Oke, assalamualaikum salam.
0: Iya, terima kasih dari Dain Sarro di. Baju balik kita kasih lagi kelong sudah dua tadi penelpon pertama dan kedua merequest lagu yang beberapa lagu sudah disiapkan ini. Selamat Ki mendengarkan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada malah nggak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Oke, masih bersama di acara Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Masih bersama
1: saya, sisa saya Dila.
0: Oke, terima kasih sahabat budaya semuanya yang sudah bergabung. Silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu, masih ada waktu sekitar 15 menit. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan kami hadirkan. Ada Bangi Korun Tinggia, Menri Nidutana, kemudian Mupak Bate Sinimamo. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Prom Pace.
1: Ya, Pasar.
0: Gimana kabarnya, Pasar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kecil sekali suaranya, Dik.
2: Kareba panas.
1: Kareba
2: panas. Panas di bone ini.
0: Iya. Tapi aja air banyak jadi.
1: Iya, bagaimana airnya?
2: Oh, kalau di tempatku alhamdulillah banyak air.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ada sumur.
1: Nih, oh iya toh Adi kalau di bone.
0: Ada sumur bor.
2: Ada sumur.
1: Sumur biasa saja. Hmm. Oh, sumur biasa. Eh, pasti lama mi itu, Pak. Atau bagaimana kah?
2: Ada juga sumur bornya. Tapi kalau kemarau begini, anu kita ambil air di sumur biasa.
1: Sumur biasa.
0: Iya. Pilih lagu dulu.
2: Madengi Padang-Padang.
0: Madengi Padang-Padang, oke. Ditunggu lagu, jadi makasih Asar.
1: Oke, Pasar.
2: Sama, oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya kita terima lagi penelpon di 0811-400-9250 ya. Oke, Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Salam.
0: Halo.
3: Senandung Lirik Laguna
0: Pro 4 Jazz. Dari Pak Arjuna di.
3: Baru dua ini.
0: Gimana kabarnya Pak Arjuna?
3: Alhamdulillah nih. Turun-turun ini matahari.
0: Pilih lagu dulu Pak Arjun.
3: Ya. Yeah.
0: Pilih lagu dulu, lagu apa kita mau ini? Koron Tinggia dari Wirahmi Hatta. Upa Bate Silimamu Yuni Yuniarti Mendrek Nidutana Anca Es Bongi Koro Tinggia Anto Sarro Inami Ana Sahir Jumalang kemudian Pak Marisinu Iwan Tompo
3: ini mah Pak Marisinu.
0: Oke,
3: dua orang kini yang bu
0: iya berkurang nih.
3: Oh iya. Untuk kita paling masih itu sedikit semua ya.
1: Iya, jangan Pak,
3: bosan-bosan mengkonsumsi air putih karena cuaca panas lah.
1: Iya, cocok itu.
0: Kalau diantang, tempat tak lancar dia air.
3: Iya, alhamdulillah. Di sini kan air bagus sendiri ya, Mbok ya. Bukan dari leko pancing, bukan. Yeah. Memang area baru aja, Mbok.
0: Iya. Kampung nah memang air di sana.
1: Iya, toh.
3: Karena, iya. Karena ada
0: bendungan nipah-nipah.
3: Oh, terpaknya, Mbok, tuh ya.
0: Iya.
3: Ini ya, dari situ diambil.
0: Oke, Pak.
3: Contoh mungkin ada-ada ini mau represi bisa.
1: Oh iya. Iya.
3: Bugis Waterpark.
1: Oh di Bugis Waterpark.
3: Iya.
1: Sudah misi ke sana sebelumnya.
0: Sudah mini.
3: Oh sudah lagi.
1: Iya.
3: Dan ini bulan kan kebetulan ada harga promo kan mau dan tahunnya ini toh.
0: Berapa sekarang maksudnya? Kalau dulu kan 1,5 nih.
3: Iya.
0: 1,5 dulu.
3: Iya. Iya paling boy.
0: Iya.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tuh mau kita pamit di.
1: Iya.
0: Di jalan Sirena Pace. Terima kasih sahabat budaya semuanya yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bernelpon ikut berpartisipasi di acara Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Saya Ruslan
1: dan saya Dila.
0: Pamit dari acara Sirena Pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cantik, ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makasih.

Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan ke Beranda Perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mapasoro adalah sebuah tradisi syukuran yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Kampung Tantu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulsel. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur yang mendalam atas hasil bumi yang akan dipanen. Padi sebagai salah satu komoditas utama bagi masyarakat setempat, Mapasoro bukan hanya sebuah adat, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.100 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa senaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata, masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata, masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai pantai merah oleh masyarakat lokal. Nah, Sahabat Budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Nah, Sahabat Budaya nih, yang ingin misalnya datang ke Labuan Bajo, Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Sama halnya dengan kain Nusantara lain, motif kain songke sangat beragam dan memiliki makna tersendiri. Nah, ada beberapa motif kain songke yang perlu Sahabat Budaya ketahui, yaitu ranggong atau laba-laba. Ini menyimpulkan kejujuran dan kerja keras. Kemudian ada motif wela kayu atau bunga kapuk yang bermakna berkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Terus ada motif wela runu atau bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil namun menjadi sumber keindahan. Kemudian ada ntala atau bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Terus ada jui atau garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada batas akhirnya. Nah, Sahabat Budaya, Anda bisa mampir ke pusat oleh-oleh yang terletak di depan Bandara Udara Internasional Komodo untuk mendapatkan kain songket ini. Beberapa kuliner khas Kabupaten Labuan Bajo yang menggoyang lidah juga bisa Sahabat Budaya jadikan sebagai oleh-oleh. Seperti kopi Manggarai yang terkenal dengan cita rasa pahit yang unik. Ada roti kompiang yang terbuat dari terigu dan teburan wijen di atasnya. Ada juga cemilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut bernama rebok. Nah, Sahabat Budaya, itulah hal-hal yang perlu Sahabat Budaya ketahui tentang Labuan Bajo. Selain bisa mengetahui apa yang menarik di Labuan Bajo, Anda juga bisa mengabadikan momen pemandangan dan suasana Labuan Bajo melalui gawai atau kamera Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Syariah, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tadi menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Kuncinya adalah sholat, dan sholat itu menjadi asbab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Istainu bis-sabri was-shalah." Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika Allah berikan berupa bencana kepada kita, kita sabar enggak ketika Allah berikan bencana itu? Allah menguji kita, sabar enggak ketika menghadapi ujian itu? Hadapi dulu ujian itu, hadapi dulu bencana itu, hadapi dulu cobaan itu. Kalau kita sudah bisa menghadapi semua itu, ayo minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, ditempa berbagai macam cobaan, ujian, penderitaan? Rasulullah sabar menghadapinya. Dan setelah itu Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah lupa kepada Allah, karena Allah lah yang maha segalanya. Ayo sahabatku semua, apapun yang kita hadapi, entahkah itu musibah dalam rumah tangga, entahkah itu musibah dalam perekonomian kita, entahkah musibah dalam masyarakat, maka ayo minta tolonglah kepada Allah dengan sholat, karena sholat adalah kunci dari segala galanya. Oke, coy.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Nashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, tak ada yang sia-sia seluruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tentu benar karena memang seluruh keberadaan apapun itu di jagat ini tentunya memiliki maksud dan tujuan. Entah itu diketahui oleh kita maupun tidak kita ketahui. Dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, seperti hidung, seperti telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar maupun yang di dalam, seperti sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekedar mensyukurinya saja. Baik itu melalui kata-kata maupun mensyukurinya dengan bentuk perbuatan. Bersyukur lewat perkataan itu bisa kita lakukan dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atau dalam bentuk puji-pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan itu biasanya tercermin dari sejauh mana kualitas perbuatan kita, apakah itu sudah baik, apakah itu sudah bermanfaat, atau malah sebaliknya. Para pendengar RRI yang budiman, di antara semua anggota badan yang kita miliki itu, maka yang paling krusial itu adalah terdapat pada lisan kita. Lisan itu adalah merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus juga bisa memberikan mudarat yang besar bila kita tidak mampu dengan benar untuk menggunakannya. Nah, olehnya itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada pemanfaatan lisannya. Melalui kata-kata, seseorang itu bisa menjadi penolong bagi orang lain. Lewat kata-kata juga, seorang itu bisa menimbulkan kerugian yang luar biasa parahnya bagi dirinya sendiri maupun juga bagi orang lain. Nah, itu saking krusialnya lah, maka Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait tentang bagaimana fungsi lisan pada diri kita ini. Yaitu untuk bagaimana berkata baik atau harus diam saja. Sebagaimana pada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah wanti-wanti kepada kita bahwa siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai alasan yang sangat benar, di mana Rasulullah mendahulinya dengan mengungkapkan keimanan itu sebelum memperingatkan tentang bagaimana menggunakan lisan itu. Keimanan itu adalah hal yang mendasar bagi kita umat Islam tentunya. Hal ini menunjukkan bahwa urusan lisan itu sesungguhnya bukan urusan yang main-main. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, kalau kita fahami secara terbalik mafhum mukhalafahnya, maka bahwa orang-orang yang tak bisa berkata baik itu, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah, kepada juga hari akhir. Maka pendengar yang budiman, ini menarik tentunya, karena lisan itu ternyata sangat berkaitan dengan persoalan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Tentunya hal ini memberikan sebenarnya pesan bahwa segala ucapan yang
kita keluarkan itu sejatinya itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Orang-orang yang berbicara ngawur, berbicara sembrono, tanpa mempertimbangkan dampak buruknya, sesungguhnya mereka itu sedang mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah itu sebenarnya selalu hadir menyaksikan dan pasti di hari pembalasan akan memberikan balasan atau ganjaran atas apa yang kita ucapkan atau apa yang telah kita keluarkan dari lisan kita. Makanya pada Quran surah Al-Qaf, surah Qaf ya, 18, Allah memberikan penegasan bahwa Allah sebenarnya telah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan dari manusia, ucapan dari hamba-hambanya. Adapun redaksi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Qaf ayat 18 itu adalah a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atiid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka para pendengar yang budiman, banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan kita, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Tentunya ghibah itu mungkin bagi sebagian orang itu sangat asyik ya dilakukan karena mungkin dijadikan sebagai kembang-kembang obrolan. Namun ketahuilah para pendengar sekalian bahwa ghibah yang dilakukan itu sebenarnya sedang mempertaruhkan reputasi orang lain. Mereka sedang memupuk yang namanya kebencian. Serta mereka juga yang melakukan ghibah itu sebenarnya merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain dari hal-hal kotor yang muncul dari lisan kita itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu adalah sengaja menebar berita yang tak benar dengan maksud bahwa untuk merugikan pihak yang difitnah. Fitnah itu umumnya berujung adu domba, hingga akhirnya berbuah pertengkaran, bahkan sampai pada pembunuhan, na'udzubillah. Sifat ini tentu sangat dibenci oleh Islam. Dalam agama kita ini adalah salah satu sifat yang tidak terpuji, karena fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia, kita semua diberikan karunia berupa akal sehat. Tentunya agar kita ini berpikir terhadap setiap yang kita lakukan, termasuk yang kita ucapkan. Berpikir itu tentu tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan. Juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting para pendengar sekalian, agar supaya kesalahan itu yang kita lakukan tak berlipat ganda karena persoalan lisan kita yang tak terjaga ini. Seorang politisi yang sering mengingkari janji-janjinya itu tentunya buruk ya. Tapi jauh lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai untuk menjaga lisannya. Begitupun juga pejabat yang gemar berbohong, itu tentunya perbuatan yang buruk. Namun jauh lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara. Jadi udah gemar berbohong, pintar berbicara lagi. Tentunya inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin 'alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, itu adalah hadirnya orang-orang yang munafik yang pandai berbicara. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran yang tak semata muncul dari mulut itu, yang biasa kita sebutkan atau kita keluarkan, tetapi sekarang ini bisa dari melalui media sosial seperti Facebook, di Twitter, WhatsApp, dan bentuk ragam lainnya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai untuk berbuat ghibah, fitnah, menebar kebohongan, hate speech ya,
ujaran kebencian, ya provokasi dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah hal-hal yang sangat membahayakan. Maka makna lisan pun akhirnya menjadi meluas, para pendengar sekalian, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan dari hal itu pun juga sama, mulai dari adanya adu domba, akhirnya tercoreng martabatnya orang gitu, sampai terjadinya perang sesama saudara gitu. Nah, olehnya itu sejajarnya kita berhati-hatilah untuk berucap atau menulis sesuatu di media sosial yang kita punya. Mari kita berpikir dan bertabayun, senantiasa mengklarifikasi, cross-check kembali apa yang kita dengar, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ketik, ya, sebelum kita men-share kemana-mana. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah itu telah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan-ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, selalu memantau kita, selalu melihat pergerakan laku tindak tanduk kita. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, dan tentunya masih menemani Anda hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah kembali kami menghadirkan kabar Rakna Pro 4. Di Sulsel, masyarakat memiliki tradisi pertanian yang dikenal dengan tradisi Mapalilik. Tradisi ini merupakan ritual yang dilakukan sebagai tanda mulainya musim bercocok tanam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat melakukan berbagai rangkaian adat dan doa bersama sebelum turun ke sawah. Mapalili menjadi salah satu tradisi masyarakat Bugis yang mencerminkan rasa syukur dan penghormatan terhadap alam.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara apresiasi budaya lokal Pro 4 RRI Makassar. Dan apresiasi budaya lokal kali ini kita membahas tentang bagaimana regulasi diri anti narkoba. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita sudah bersama narasumber Ibu Anggita Aryati SIKOM, penyuluh narkoba ahli muda dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah di studio sudah hadir, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya panggilnya Kak Anggita aja ya?
2: Kak Anggita.
1: Kak Anggi.
2: Ya, ya. Betul, Kak Ruslan.
1: Betul. Gimana kabar Kak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, dan alhamdulillah di malam hari ini kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir, menyempatkan waktunya ya untuk berbagi. Dan ini tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya kepada pendengar kita, khususnya anak-anak muda yang sekarang ini tentu perlu membentengi diri dari narkotika. Ada mungkin sedikit pengantar Kak, sebelum kita mengawali beberapa segmen-segmen pertanyaan nanti, kita ingin tahu seperti apa. Silakan.
2: Baik, bicara regulasi diri ya. Jadi mungkin sobat budaya agak bingung nih, narkoba kok tiba-tiba bahas regulasi diri.
1: Ya,
2: kaitannya di mana? Mungkin Kak Ruslan juga.
1: Betul. Nih,
2: kok tiba-tiba dapat tema tentang regulasi diri gitu kan? Jadi saat kita bicara narkoba, memang banyak masyarakat yang masih tidak paham dengan program ini. Jadi BNN tuh punya satu program, yaitu namanya program ketahanan diri. Ketahanan diri yang difokuskan kepada remaja-remaja. Nah, program ini sendiri sebenarnya tujuannya, latar belakangnya adalah karena saat ini isu narkoba, pemakai itu kebanyakan anak remaja. Coba pakai dan sebagainya itu anak-anak usia-usia produktif. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa remaja-remaja kita khususnya di Indonesia ya, kok rentan sekali sih dengan pemakaian narkoba tersebut. Ternyata dari hasil penelitian BNN, jadi program ini tidak keluar begitu saja. Kak Ruslan, ini dari 2017 sudah dikaji program ini. Kenapa kok anak-anak remaja itu rentan sekali dengan pemakaian narkoba? Rupanya karena bukan mereka tidak tahu. Apalagi di era sekarang yang kalau mau cari narkoba tinggal googling, tinggal searching, tinggal ikuti akun info BNN Provinsi Sulsel, semua dapat. Rupanya karena memang ada satu hal, yaitu ketahanan diri mereka yang belum dilatih. Bicara tentang regulasi diri, maka kita akan bicara tentang program ketahanan diri anti narkoba yang mana tujuan atau sasarannya adalah remaja. Yang mana yang kita pelajari dari yang kita berikan adalah sebuah pelatihan kepada remaja agar mereka memiliki ketahanan diri atas dorongan atau keinginan atau pengaruh dari penyalahgunaan narkoba ini. Jadi dalam ketahanan diri itu ada tiga hal yang akan dilatih kepada para remaja. Yang hari ini salah satunya akan kita bahas, yaitu regulasi diri. Insya Allah kalau tidak salah minggu depan itu assertiveness ya. Terus terakhir reaching out dengan narasumber yang berbeda. Hari ini saya akan menjelaskan kepada sobat budaya apa sih maksudnya regulasi diri dalam program ketahanan diri anti narkoba ini. Jadi regulasi diri ini adalah sebuah keterampilan. Keterampilan mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, kemudian juga mengendalikan emosi orang yang kita latih, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menolak, membatasi, bahkan mengelola waktu mereka sehingga mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk atau sesuatu yang menyebabkan mereka menjadi penyalahguna narkoba. Gitu.
1: Jadi memang kalau lihat dari sisi ininya ya, bahwa memang narkoba itu kalau kita dengarkan narkoba itu kan langsung teringat bagaimana bahayanya ya. Dan identik itu memang banyak kan anak-anak muda.
2: Betul, karena anak-anak muda sekarang kalau kita bilang remaja ini kan rasa ingin tahunya tuh tinggi, rasa mau coba-cobanya tinggi. Cuman kadang yang dicoba-coba tuh hal negatif. Nah, regulasi diri itu membantu mereka untuk memahami bahwa saya tidak butuh narkoba untuk kreatif. Saya tidak butuh narkoba untuk happy-happy, saya tidak butuh narkoba untuk jadi seseorang yang menyenangkan. Karena para bandar-bandar di luar sana, para penjual-penjual narkoba itu saat nawarin narkoba ke anak-anak remaja itu, mereka gak akan bilang ini narkoba nih, enggak. Yeah. Mereka akan bilang, kamu mau happy enggak? Hmm. Kamu mau asik enggak? Kamu mau berani enggak? Kamu mau percaya diri enggak pakai narkoba? Hmm. Yeah, dan yeah, itu juga gak bilang narkoba, pasti akan bilang pakai ini, pakai itu.
1: Nah, yeah, gitu. Jadi ada semacam sugesti juga ya.
2: Yes.
1: Bagaimana yeah, memberikan betul sugesti. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, tentu regulasi diri ini bukan hanya sekedar menolak kemampuan menolak godaan ya, tapi
2: betul,
1: ada aspek yang tentu secara emosi dan juga mental yang lainnya di dalamnya. Nah, kira-kira apa saja yang nantinya mampu menjadi regulasi di dalam aturan ini, Kak?
2: Dalam dalam ketahanan diri
1: antar narkoba. Okay.
2: Yeah. Saat kita bicara regulasi ketahanan diri antar narkoba, maka kita akan bicara tentang step awal dulu, yaitu yeah, jadi dalam program ini anak-anak remaja akan atau peserta kita atau sasaran kita akan dikenalkan dengan yang namanya bagaimana mengenal diri sendiri.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kenapa diawali dari mengenal diri sendiri? Karena dan berapa 14 tahun saya terjun di dunia BNN ini,
1: yeah,
2: saya mendapati dan teman-teman BNN juga menyetujui bahwa rata-rata orang yang memakai narkoba, dia gak kenal diri mereka benar-benar.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Dalam arti kata, dia gak tahu bagaimana cara mengatasi kalau dia ada tekanan, tidak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya.
1: Yeah.
2: Yang didasari adalah bahwa regulasi, apa ya, kalau kita bilang konsep dirinya tuh nggak jelas. Saya mau kemana, saya mau jadi apa, rata-rata tuh mereka nggak tahu.
1: Yeah.
2: Jadi kayak terombang ambing ikut arus. Kalau arusnya bagus sih enak ya.
1: Yeah, yeah.
2: Lah kalau arusnya perginya ke gorong-gorongnya gimana? Jadi kotor itu. Nah,
1: yeah,
2: di ketahanan diri antar remaja yang sasaran kita adalah anak SMP dan SMA. Regulasi diri awal dasarnya adalah kita belajar mengenal diri.
1: Yeah.
2: Caranya biasanya kami tim BNN memberikan jadi ini nih masyarakat nih kebanyakan yeah, masyarakat nih mikir kalau ngundang BNN penyuluhan narkoba adalah haruslah juga pasti mikir kayak gitu yeah, yeah, kan sebenarnya enggak, banyak banget hal-hal di BNN yang bisa dibahas, yang bisa diberikan, termasuk salah satunya pelatihan ini.
1: Yeah.
2: Jadi saat kami memberikan pelatihan soft skill anti ketahanan diri ini yang isinya salah satu regulasi diri, maka kita bermainnya atau mengambil bentuk workshop dalam bentuk pelatihan
1: ya.
2: Jadi nggak adik-adik konsep diri adalah enggak. Yeah. Kita akan menggali mereka, membantu mereka untuk mengenal diri mereka,
1: membuat
2: kekurangan,
1: senyaman mungkin ya, sehingga yeah, apa yang menjadi nanti tujuan daripada program ini bisa sampai,
2: betul,
1: bisa merubah.
2: Yeah. Jadi pertama dia kita bantu mereka dengan mengenal diri mereka, mengenal siapa diri mereka.
1: Yeah.
2: Apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana memandang diri mereka. Kalau saya punya kekurangan ini, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Kemudian juga kita di konsep diri atau di poin pertama ini juga anak-anak remaja itu diajarkan untuk mengenali cita-cita mereka. Karena rata-rata orang-orang yang pakai narkoba, anak-anak remaja yang terjerumus dengan narkoba tidak
1: punya
2: tahu
1: tujuan hidup.
2: Yes, harus lah masih tahu.
1: Yeah, yeah.
2: Gue nggak tahu kemana, yang penting gue happy. Padahal kan cara happy ada banyak. Gitu. Jadi terus habis itu bagaimana mereka menghabiskan waktu luang.
1: Yeah.
2: Jadi setelah kita belajar mengenal diri, tapi sebelum sampai ke waktu mengelola waktu ya.
1: Yeah.
2: Poin kedua yang dilatih dalam regulasi diri adalah penerimaan diri.
1: Penerimaan diri.
2: Yes. Kini. Mungkin Kak Ruslan, saya yakin semua orang kita punya keluarga, orang terdekat yang terjerumus. Saya bilang bukan pelaku kriminal, tapi terjerumus dalam dunia gelap narkotika. Dan rata-rata saat ditanya, saat di assessment atau saat di apa namanya, kalau di kita direhab oleh BNN, itu biasanya ditemukan adalah adanya penolakan terhadap diri sendiri. Dia merasa kurang percaya diri, dia merasa kurang menyenangkan, sehingga pelariannya lah ke narkoba. Nah, di regulasi diri ini, selain kita mengenalkan bagaimana mengenal diri sendiri, bagaimana memahami diri, memahami konsep diri ini, diajarkan juga untuk menerima diri. Menerima diri itu bukan berarti yang bagus-bagus aja. Nah ini, ini kan seringkali ini yang mau diterima tuh yang bagus-bagus. Yeah. Begitu dapat yang gagal, begitu dapat nggak berhasil, akhirnya anak-anak menjadi pelariannya ya itu tadi, larinya ke narkoba. Jadi kita di sini kita juga belajar untuk bahwa nggak apa-apa kok gagal, Apalagi kalau masih muda-muda nih, nggak apa-apa kok gagal. Kita itu aja kadang gagal ya, apalagi masih remaja. Cuma terkadang ini mereka pelariannya adalah, ah gue nggak bisa, gue gagal. Akhirnya larinya frustasi, depresi, bukannya lari ke kalau istilahnya orang lari ke sajadah, tapi larinya malah pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya hanya memberikan kesenangan sementara.
1: Sesaatnya.
2: Betul sekali.
1: Nah kalau ini Kak terkait dengan program dari BNN ini tadi terkait dengan apa tadi regulasi diri ya?
2: Iya, pelatihan ketahanan diri anti narkoba.
1: Itu apakah memang yang dimasukkan dalam program ini orang-orang yang memang sudah terkena narkoba atau juga sasarannya juga seluruh anak muda?
2: Seluruh anak muda ya. Justru kalau yang sudah pakai narkoba nggak bisa dikasih ini.
1: Justru maksudnya ke
2: masuknya justru karena ini maksudnya kan ranah pencegahan.
1: Pencegahan
2: ya. Berarti ya. Jadi kita ngambil adik-adik anak-anak kita yang istilah kami itu hijau sama kuning. Hijau ini artinya mereka memang tidak jauh dari kawasan rawan, tidak tersentuh dengan dunia-dunia seperti itu. Atau yang kuning, zona kuning artinya mereka tinggal di lingkungan rawan, atau ada keluarga mereka yang terindikasi memakai. Justru orang-orang seperti itu yang kita kasih, bukan yang sudah terjerumus. Karena ini memang sifatnya adalah preventif, pencegahan.
1: Oke, lebih pada pencegahan ya. Nah kalau misalnya di kalangan remaja atau dewasa muda, tentu alasan utama biasa kan mencoba narkoba itu tadi yang kita sampaikan, ada fear pressure-nya, tekanan dari teman, atau mungkin hanya sekedar FOMO lah ya, takut ketinggalan tren. Itu kenapa regulasi diri seorang ini bisa jebol saat ada di situasi ini?
2: Oke. Ini menarik ya, karena memang kenyataannya teman-teman itu mempengaruhi sekali. Jadi dari hasil survei BNN, saya bicara survei dulu ya, dari untuk membetulkan tadi yang Kak Ruslan coba simpulkan, bahwa dari memang dari hasil penelitian BNN 80% sampai 90% anak remaja yang memakai narkoba itu karena pergaulan, pertemanan. Oke. Lalu pertanyaannya, kok regulasi dirinya bisa jebol? Jadi ada satu hal, ada satu aspek lagi yang suka yang terabaikan. Misalnya anak ini regulasinya udah bagus nih. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita pernah loh Kak ngerehab anak yang dia adalah atlet apa kalau daerah PON ya?
1: Iya PON.
2: Atlet PON. Pernah SMP atlet PON. Padahal kalau dipikir-pikir kalau udah atlet kan harusnya dia kemampuan regulasi dirinya udah bagus nih ya. Kok bisa pakai narkoba? Oke, rupanya ada satu faktor yang kadang terlupakan, yaitu faktor keluarga. Jadi keluarga itu juga memegang peranan penting dalam membentuk anak yang punya ketahanan diri anti narkoba. Ternyata pada kenyataannya, selain pergaulan tadi, kemudian juga yang biasanya terjadi adalah kenapa kok bisa akhirnya anak ini jadi melenceng atau istilahnya memakai narkoba, itu tadi kemampuan dia untuk berpikir kritis dan analisis. Terkadang itu terlupakan. Atau mungkin karena kita emang Indonesia budaya timur ya. Kalau anak-anak itu kan kadang kalau apa ya, kalau malas mikir lah, yang enak-enak aja lah maunya gitu kan ya. Nah ada satu hal juga yang terlupakan, yaitu bahwa anak-anak ini mungkin karena terbiasa untuk tidak berpikir kritis. Akhirnya saat ada barang seperti itu atau ada tawaran, dia maunya yang cepat aja, yang gampang aja, yang menyelesaikan masalahnya secara instan. Nah di regulasi diri, selain tadi yang saya katakan tentang mengenal diri, penerimaan diri, terus mengelola waktu, belajar juga untuk menganalisa, untuk kritis terhadap sesuatu. Jadi kita tidak berharap mereka cuma tahu diri mereka saja, tapi mereka tahu. Misalnya kayak gini contoh, saat dia tahu, saya gagal loh gitu kan. Saat mereka tahu saya gagal, biasanya ini anak-anak udah saya gagal dan dia melabeling dirinya dengan gagal. Padahal sebenarnya dia harus berpikir kritis, sebenarnya saya yang gagal atau perjalanan saya yang gagal. Nah, itu terkadang tidak diajarkan, terlupakan oleh orang tua saat melakukan, saat mendidik anaknya. Kurang lebih seperti itu.
1: Jadi memang peran keluarga di sini juga sangat
2: peran
1: penting.
2: Peran keluarga juga penting.
1: Nah, kemudian ada juga mitos sih bahwa memakai narkoba itu bisa bikin orang lebih kreatif atau fokus. Dari kacamata regulasi diri dan psikologi, kira-kira bagaimana cara meluruskan ini supaya anak-anak muda sekarang itu tidak mengarah pada hal sana, bahwa untuk kreatif itu tidak mesti harus narkoba, untuk fokus itu tidak mesti narkoba, tapi nyatanya banyak yang mungkin lari ke sana. Gimana Mbak?
2: Inilah seringkali terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
1: Iya.
2: Sering sekali. Jadi khususnya di Sulawesi ya.
1: Iya.
2: Di Sulawesi mungkin karena Makassar salah satu kota besar dan terbesar di Indonesia Timur. Mm-hmm. Jadi yang namanya etos kerja itu sangat, maksudnya dalam arti kata semangat bekerjanya tuh jauh lebih diutamakan, sehingga kadang nggak mikir lagi, yang penting bisa fokus, yang penting bisa kerja.
1: Iya.
2: Akhirnya pakai istilahnya, narkoba. Salah satunya biasanya dipakai oleh kaum-kaum pekerja itu adalah jenis narkotika stimulan, sebenarnya sabu, yang dijualnya itu bukan narkoba, tapi dijualnya adalah sebagai obat kuat, agar kuat kerja, agar kuat melek dan sebagainya, padahal itu narkoba. Ini kenyataan di masyarakat kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana meluruskannya. Memang harus diakui bahwa selain tadi pelatihan regulasi diri, perlu ada satu hal, yaitu pengetahuan atau pemahaman tentang narkoba itu sendiri. Itu yang membuat kami BNN istilahnya tuh nggak berhenti turun sosialisasi kemana-mana. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur, buka Instagram, buka akun-akun itu sebenarnya sudah ada. Cuma memang akan beda lagi kalau misalnya langsung mendapatkan informasi dari BNN atau dari kepolisian terkait narkoba itu seperti apa. Jadi terkadang masyarakat ini tidak terlalu tertarik untuk mengetahui fakta-fakta sebenarnya. Gitu.
1: Baik. Sebentar Kak, kita lanjut. Kita break dulu saja, kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
3: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
4: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
5: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
3: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
6: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
10: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
6: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
11: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
12: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
11: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, Tuhan, kemana aku? Tuhan.
5: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
0: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan apresiasi budaya terkait dengan bagaimana regulasi diri. Nah, tentu tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Kak

0: berkaitan dengan pengaruh keluarga, pengaruh teman, dan juga orang-orang yang terdekat di sekitaran kita. Nah, kemudian menjadi hal yang penting juga adalah bagaimana mengenal diri ya untuk indikator self-regulation-nya. Bagaimana cara mengontrol impuls atau emosi kita nih, Kak?
1: Baik, jadi salah satu indikator tadi dari regulasi diri yang sudah baik adalah selain mengenal diri, selain kemampuan untuk mengelola waktu, penerimaan diri dan sebagainya, ada satu tadi yang kelewatan ternyata kerusulannya, yaitu kemampuan mengontrol emosi atau reaksi dan reaksi terhadap sebuah peristiwa. Nah, terkadang seseorang agak kesulitan dalam mengontrol emosi. Apalagi kalau di Indonesia Timur ya, mengontrol emosinya agak susah karena udah darah panas juga kan. Nah, di self-regulation salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk mengontrol emosi yang menjadi patokan apa orang ini bisa memiliki regulasi diri yang baik atau tidak. Nah, untuk melatih emosi atau melatih respon kita terhadap suatu reaksi, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, dengan kita mengenali emosi pribadi yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Misal, saat kita tahu bahwa kalau kita lagi sedih, kita butuh sesuatu untuk membuat diri kita bahagia. Orang yang memiliki regulasi diri yang baik, dia akan tahu bagaimana atau apa yang bisa dia lakukan untuk, bukan untuk menghilangkan rasa sedih ya, tapi untuk mengelola rasa sedih itu sehingga tidak membuat dia terpuruk. Itu yang pertama. Kemudian mengontrol emosi juga bisa dilakukan dengan menyalurkan emosi positif dan negatif ke hal yang bermanfaat. Kenapa hal positif juga, emosi positif juga perlu disalurkan? Seringkali anak-anak remaja nih khususnya, saat dia bahagia, saking bahagianya terkadang menyalurkan emosinya dengan hal yang negatif justru. Contoh, wih, happy nih baru lulus. Apa coba karuslan yang negatif?
0: Biasanya coret-coret baju.
1: Coret-coret.
0: Setelah itu,
1: nah ya itu.
0: Biasa lebih ke lebih jauh lagi.
1: Udah mulailah apa namanya motor apa? Kalau anak-anak sekarang yang naik motor terus habis itu tidak pakai helm, kemudian membuat vandalisme dan sebagainya, itu kan itu kan positif emosinya ya, wah bahagia, senang, tapi cara menyalurkannya salah. Ini menarik juga karena saya punya menangani klien, kita pernah menangani seorang pemakai anak anak perempuan. Anak perempuan dia lulus SMP, waktu itu dia masih SMP kelas 3. Karena dia happy baru lulus, pergilah sama teman-temannya pesta. Tahu pesta apa? Ya, narkoba. Merayakan kemenangan, kata dia gitu. Emosi positif tapi menyalurkannya negatif. Jadi kata orang yang perlu dikelola hanya emosi positif saja itu salah. Hanya positif negatif itu salah. Emosi positif juga harus dikelola dengan baik. Kemudian, nah ini yang sering kali juga dilupakan oleh anak-anak remaja. Saat dia ada mau melakukan, bukan cuma narkoba ya, tapi saat dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya merusak, itu terkadang mereka tidak berpikir dua kali. Nah, pada regulasi diri, terutama regulasi diri anti narkoba, teman-teman atau remaja-remaja ini akan dilatih untuk bagaimana mereka sebelum bertindak memikirkan dulu konsekuensi dari perbuatan mereka. Dan terkadang anak-anak ini ya, udah nggak apa-apa, udah apa namanya coret-coret aja nggak masalah, nanti baru urusan nanti itu kayak gitu. Nah, pada pada orang yang memiliki regulasi diri yang baik, sebelum dia melakukan hal yang bersifat negatif, dia akan memikirkan konsekuensinya. Dan regulasi di pada pelatihan regulasi diri hal itu juga dikan. Kemudian satu hal lagi adalah mengidentifikasi stresor. Gini, terkadang anak-anak ini memang anak remaja ini memang case-nya banyak ya, terkadang mereka tidak memahami bahwa itu adalah sumber stres mereka. Mereka cuma tahu mereka nggak suka, karena mungkin mereka melabeling emosinya masih belum seperti kita yang orang dewasa yang sudah memahami rasa sedih, marah, kecewa, dan sudah memahami. Mungkin mereka belum bisa memahami anak-anak remaja, sehingga agak sulit mengidentifikasi saya stres, apa yang buat stres saya, kenapa saya stres, lalu bagaimana saya menyelesaikan, itu terkadang agak sulit untuk anak-anak remaja. Anak yang memiliki regulasi yang baik, dia bisa memahami. Jadi dia bisa tahu, ini kalau udah ujian, udah masuk ujian, saya biasanya, apa tuh kalau anak-anak sekarang nih, demam lah, apa, oh itu stres. Dia sudah bisa, taunya kan cuman sakit aja, taunya cuman asam lambung kambuh, padahal dia stres kalau ujian. Anak yang regulasi dirinya baik, dia akan memahami, saya kalau misalnya mau ujian, itu suka asam lambungnya naik. Jadi siapa, apa yang harus saya lakukan?
0: Mengelola stres.
1: Yes, itu. Nah, itulah yang akan orang yang regulasinya baik, mereka akan tahu caranya mengelola, mengenali dan mengelolanya. Kemudian contohnya mengelolanya gimana kalau tahu stres kalau mau ujian? Makannya yang benar. Tidurnya yang benar. Jangan terlalu banyak kopi, ntar malah asam lambung naik, misalnya gitu kan. Nah, kemudian juga orang yang memiliki regulasi yang baik atau remaja yang memiliki regulasi yang baik, dia juga bisa mengidentifikasi kebutuhan lain yang lebih urgent. Ini sering banget nih, anak-anak remaja nih, jangan remaja, kadang kita juga suka terlewatkan ini yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu. Prioritas, menentukan prioritas. Dan itu dalam regulasi ketahanan diri anti narkoba, remaja-remaja yang kita bina, yang kita kasih bimbingan adalah kita mendekatkan kepada mereka bagaimana sih menentukan kebutuhan yang lebih urgent seperti itu.
0: Baik, Kak. Ini menarik juga karena kadang seseorang yang sudah terlanjur lah ya, misalnya mencoba narkoba atau bahkan menjadi pecandu narkoba, itu apakah masih bisa dia membangun kembali regulasi dirinya ini atau bisa benar-benar pulih dan lepas?
1: Tadi saya lupa menjelaskan di awal bahwa ketahanan diri anti narkoba memang pada dasarnya adalah poin dari pencegahan. Pada dasarnya. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur memakai? Otomatis mereka harus melewati satu tahapan lagi yang dilakukan oleh teman-teman di bidang rehabilitasi, yaitu proses pemulihan. Nah, saat proses pemulihan ini sudah dilakukan dan mulai ada hasilnya, maka baru kita bangunlah ketahanan diri ini. Jadi memang betul orang yang pakai narkoba
0: bisa sebenarnya ya.
1: Sebenarnya bisa, tapi harus lewati,
0: harus didampingi terus ya.
1: Dan dimulai dengan pemulihan dulu. Dimulai dengan pemulihan. Seringkali ini saya kami kalau turun anak-anak tuh berpikir cuma pakai sekali, cuma pakai dua kali. Gak apa-apa Bu, cuma sekali setahun. Saya baru pakai sekali Bu. Sekali itu kalau tidak direhab atau dikasih penanganan rehabilitasi yang tepat, itu dia akan relapse lagi, akan pakai lagi. Begitu. Jadi kalau memang adik-adik atau bapak ibu di sana punya anak yang tahu anaknya pernah pakai narkoba, which is walaupun cuma satu kali, bawa aja ke BNN, direhabilitasi.
0: Jangan ragu ya.
1: Jangan ya, kan jangan biasa, terlalu.
0: Kan ada juga orang biasa begitu, kayak apa ya, menganggap bahwa itu aib kalau misalnya anak mengguna narkoba sehingga malu bawa ke BNN.
1: Sebenarnya saya agak bertanya-tanya dengan kata aib itu ya. Kenapa Anda berpikir itu aib? Selama menangani kasus, selama di BNN, sekali dua kali, justru orang tua yang tidak melaporkan anaknya saat tahu anaknya pakai narkoba, itu justru jauh lebih besar aib yang akan terbuka. Kenapa? Kalau udah pakai narkoba nih Kak, satu, gak punya duit ngapain? Maling, mencuri, belum lagi ngamuk-ngamuknya. Belum lagi tindakan kriminal lain seperti perbuatan asusila. Karena kan arahnya kalau narkoba kan dia sudah tidak waras lagi pemikirannya. Jadi kalau sudah memang teridentifikasi anaknya baru, walaupun cuma satu kali aja, walaupun satu kali dua kali tahu, menemukan barang-barang yang diidentifikasi sebagai narkoba, bawa ke BNN. Dan lebih baik dibawa sendiri daripada ketangkap tangan. Wah, itu lain lagi ceritanya. Kalau udah ketangkap tangan itu kita jalurnya udah bukan jalur istilah kami itu wajib lapor. Tapi ada namanya jalur asesmen yang harus mengikuti prosedur-prosedur hukum. Dan itu jauh lebih rumit. Jadi kalau memang misalnya tahu anaknya, gak usah, jangan disayang-sayang lah, jangan disimpan di rumah. Bawa ke BNN. Terus kalau bilang aib, kalau bilang aib nih, data klien pemakai narkoba itu tidak akan pernah dibongkar. Dalam arti kata, gak akan disebut ABCD-nya, gak akan mungkin dipublish. Intinya seperti itu. Jadi kalau memang kalau memang memikirkan aib, ya udah, apa namanya, bawa aja ke BNN agar kita bisa rehab, agar dia tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi.
0: Nah, ini justru menempatkan sirinya nih bukan pada tempatnya ya, artinya siri kalau misalnya malu bawa ke narkoba ke BNN, justru harusnya dia malu karena anaknya itu kan jangan sampai nanti lebih terjerumus lagi. Betul. Lebih hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan lah ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sudah ketangkap.
1: Lagi pula kan orang ke BNN nggak cuma kena yang pakai narkoba kan Pak?
0: Iya.
1: Kak, bener nggak di BNN itu ya? Ini kita ngomong di BNN tuh ngapain aja sih orang suka malah di BNN kan kata orang kalau bukan ditangkap pemakai kata gitu. Iya. Padahal enggak. Siapa tahu dia mau tes urin untuk daftar kerjaan, daftar sekolah, atau dia mau minta data nih kayak ada mahasiswa nih datang ke BNN minta data dan sebagainya. Kan enggak perlu cerita juga ke orang. Saya ke BNN ngapain anak saya pakai narkoba? Kan enggak perlu. Orang cuma tahu ah ada urusan ke BNN. Ya palingan oh mau tes urin. Kan banyak orang banyak kali bisa dilakukan di BNN. Atau mau datang ke tempat saya ke P2M kenalan juga boleh sama penyuluh-penyuluh di BNN, enggak masalah. BNN terbuka kok untuk masyarakat.
0: Oke, baik, kita lanjut terkait dengan bagaimana aktivitas yang melatih regulasi diri ini sendiri.
1: Oke. Jadi kalau saya membaginya kami BNN membaginya dalam dua hal. Pertama, regulasi orang dewasa dan regulasi anak-anak itu beda. Yang jelas Kak Ruslan ya. Nah, kalau kita bicara regulasi anak-anak, ini kan berarti orang tua mendampingi. Ada beberapa hal yang bisa kita berikan, aktivitas yang kita bisa berikan kepada anak-anak, terutama orang tua yang sudah punya anak, agar melatih regulasi diri mereka. Contoh, membaca. Sadar tidak sadar, membaca itu membantu regulasi diri mereka. Jadi kalau misalnya punya anak di rumah, nah justru yang mengerikan kalau dia kerja cuma main game atau scrolling, itu lebih mengerikan karena kita tidak bisa kontrol apa yang dia dapat dari gawai dia, dari HP dia. Jadi membaca itu membantu kita untuk lebih mengontrol apa yang masuk ke dalam atau informasi apa yang masuk ke dalam diri mereka. Itu pertama. Yang kedua, ini terkadang terlewatkan. Saya nggak tahu ya, memang butuh pelatihan khusus ya, karena melatih bernafas itu sebenarnya juga sebuah aktivitas yang melatih regulasi diri anak. Contohnya, anak-anak ini kalau marah biasanya nafasnya udah kayak ngamuk-ngamuk. Nah itu sebenarnya kita orang tua bisa melatih mereka dengan tenang. Coba tarik nafas, jangan nangis dulu nak. Coba tenang, tarik nafas, keluarin ada apa, kenapa kamu nangis. Ini anak-anak biasanya, ini anak saya juga soalnya Kak. Tiba-tiba datang udah nangis, kamu kenapa? Pokoknya nangis gak bisa ngomong, sesak aja. Coba tenang, nafas dulu. Kan itu dia mengendalikan dirinya, meregulasi dirinya. Baru kamu kenapa, baru dia bisa cerita. Bukannya nangis-nangis, baru kita tanyain gak cerita, kamu kenapa malah marah-marah lagi. Ini kayaknya orang tuanya latihan regulasi diri.
0: Malah lebih orang tuanya lebih emosi ya. Tidak bisa mengontrol.
1: Makanya. Terus habis itu, nah satu lagi kalau anak, salah satunya lagi yang ketiga adalah memaknai perasaan. Ini memang peran orang tua penting sih.
0: Banyak
1: sebenarnya ada 6 sih. Ada 6 ya. Ini yang ketiga melabeli perasaan. Dalam artinya kata gini, membantu anak mengenali kamu kecewa, kamu marah, kamu sedih. Itu peran orang tua sih sebenarnya. Tapi
0: menanyakan
1: kan, iya, tapi kan anak-anak tidak tahu kalau orang tua tidak mengenalkan. Misalnya kayak dia diem, ada apa hari ini gitu. Dia juga bingung, gue gak tahu kenapa anak-anak gitu kan. Kita membantu. Ada yang buat kamu sedih kah? Ada yang buat kamu kecewa kah? Ada kamu buat kamu marah? Nanti dia akan jawab, saya gak marah Umi, cuman apa gitu. Dia, kalau gitu cerita ada kejadian apa. Oh itu namanya kecewa, kayak gitu. Kan kecewa sama marah kan beda-beda tipis.
0: Kemudian, jadi membantu mengenali perbedaan ya,
1: melabeling, ya itu anak-anak sulit sekali. Makanya kita harus bantu orang tua. Bukan apa, dengan bantu suruh dia cerita, terus kita bantu membantu melabelingnya. Kemudian bicara positif. Bicara untuk hal-hal yang positif kepada diri. Misalnya hari ini aku harus semangat, hari ini aku bahagia. Nah, itu belajar juga. Terus bermain. Nah, ini anak-anak aktivitas bermain itu juga melatih regulasi diri. Tapi kalau bisa jangan main HP terus,
0: main
1: gadget
0: terus ya.
1: Itu sih kayaknya bahaya.
0: Sekarang ini kan banyak begitu anak menangis kasih HP, mau tidur kasih HP, sampai apa ya, anaknya itu lebih kenal HP-nya daripada orang tuanya, lebih akrab.
1: Ini makanya juga tantangan kita BNN ini luar biasa sekali ya, karena sekarang kan media massa sudah menguasai hampir 80% dari masyarakat, aktivitas masyarakat kita. Jadi memang peran orang tua penting sekali ini. Padahal sebenarnya anak-anak itu hanya perlu diminta diajak bermain gitu sebenarnya. Hmm. Nah terakhir itu yang untuk anak-anak dia melatih regulasinya adalah dengan artwork atau kegiatan seni.
0: Yeah.
1: Kalau anaknya suka menggambar, arahkan menggambar, bernyanyi-bernyanyi kayak gitu. Dan memang peran orang tua, kembali lagi, peran orang tua di sini kalau merata regulasi anak adalah di orang tua. Nah kalau dewasa, kita bahas sekarang gak tahu gimana nih?
0: Kita break sejenak.
1: Kita break sejenak baru kita bahas.
0: Kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini.
2: Terus, ya lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
6: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
4: Ma! Lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Nih?
6: Gak ada kok.
4: Oh, lo tadi?
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Es krim.
9: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
10: Hey, aku es krim.
9: Enak banget.
10: Aku jambut, rasaku sangat enak dan gurih.
9: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua.
11: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
12: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
13: Kamu malah jajan sembarangan.
14: Aku masih muda.
12: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
14: Meskipun masih muda.
12: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
14: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?
15: Kamera rolling action.
9: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
15: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
9: Kamu sudah bikin aku frustasi.
15: Kak.
9: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
15: Kak.
9: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
15: Kak, bungkus.
9: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
16: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
9: Frustrasi kali, Kak.
17: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Baik, sahabat budaya masih bersama di apresiasi budaya lokal. Tentunya masih berbicara tentang regulasi diri ya. Dan tentu tadi banyak hal yang sudah disampaikan bagaimana melatih regulasi diri ini. Dari sisi anak-anak, nah sekarang ke dewasa nih Kak.
1: Iya, nah kalau dewasa justru pasti lebih kompleks lagi ya.
0: Iya.
1: Dan kalau dewasa kayaknya gak ada bantuan. Kalau anak-anak tadi memang peran orang dewasa orang sangat penting. Ya, yeah. Orang tua khususnya. Jadi saat dewasa mungkin kita bisa bilang usia remaja awal, dewasa awal ya, itu usia remaja. Yeah. Aktivitas yang bisa digunakan untuk melatih regulasi diri adalah dengan menguji pikiran negatif. Maksudnya adalah saat ada pikiran negatif, kita periksa dulu pikiran itu, apakah pikiran itu benar atau membantu.
0: Yeah.
1: Kenapa demikian? Karena tidak semua sesuatu yang kita pikirkan negatif itu buruk loh, Kak Ruslan. Contoh gini, saat kita merasa kayak di depan itu ada mara bahaya, itu kan pikiran negatif tuh. Apakah kita langsung bisa, jangan taruh dipikirkan, itu hanya pikiran negatif saya saja. Akhirnya dia tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Nah, pikiran negatif itu pada orang dewasa adalah salah satu warning untuk dia agar tidak melakukan kesalahan yang fatal. Yeah. Sebenarnya seperti itu. Jadi menguji pikiran negatif. Kemudian yang kedua adalah tetap aktif. Nah ini orang dewasa mageran nih, harus mulai
0: banyak bergerak ya.
1: Iya, setidaknya jalanlah 15 menit. Kalau misalnya orang kantoran bilang gak sempet nih bu, mau aktif-aktif, habis duduk setengah jam mungkin bisa berdiri, jalan-jalan dulu, berolahraga, bergerak, kan banyak cara untuk tetap aktif. Kemudian jelas jauhi alkohol dan obat-obatan, karena memang salah satu pencetus penggunaan narkoba adalah penggunaan alkohol dan obat-obatan. Kemudian melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah kalau udah dewasa, kegiatan menyenangkan saya kira akan jauh lebih banyak lagi. Contohnya mancing gitu kan ya.
0: Iya.
1: Ya mancing itu ternyata menyenangkan loh ya.
0: Yang penting jangan memancing keributan.
1: Nah itu benar.
0: Harus mancing ke
1: ketenangan. Iya. Ternyata mancing itu juga menyenangkan. Kemudian memiliki seseorang untuk diajak bicara.
0: Ya.
1: Itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk melatih regulasi diri. Karena dengan kita berbicara dengan seseorang, dengan kita ngobrol dengan seseorang, itu bisa membantu kita untuk mengenali, memahami sebuah kejadian atau sesuatu hal. Itu biasanya sih kalau misalnya ada orang-orang yang agak susah untuk punya attachment atau kedekatan dengan orang lain. Coba gabung komunitas, yang di komunitas itu bisa saling ngobrol, tukar pikiran dan sebagainya. Kemudian, nah ini Kak Ruslan, keluar rumah. Covid udah berakhir kan, ngapain lagi di rumah, keluar dong gitu kan. Keluar ke rumah, jalan-jalan, udara pagi atau sore-sore dan sebagainya lah. Apalagi Makassar ini kan, harus saya akui, Makassar ini mataharinya bagus banget. Saya juga, kalau jujurnya kalau Makassar tuh saya suka dengan mataharinya. Matahari tenggelamnya itu bagus lah pokoknya. Iya. Terakhir adalah relaksasi. Belajar meditasi. Kita orang muslim adalah saat kita berdoa, bagaimana kita menenangkan diri, bagaimana kita kembali kepada Sang Pencipta.
0: Jadi tafakur lah ya.
1: Tafakur, iya istilahnya tafakur. Begitu. Iya. Gitu kalau ya orang dewasa mungkin lebih kepada itu ya.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Oke, baik. Nah mungkin ini perlu juga disampaikan ke pendengar kita nih, bagaimana cara melatih self-regulate anti-narkoba gitu ya. Artinya bagaimana, apa saja yang harus dilakukan oleh tentunya ingin dilatih mengenal apa saja.
1: Oke, iya. Jadi kalau tadi yang saya mungkin kembali kita refresh lagi ya. Jadi pertama yang jelas mengenal diri, kemudian penerimaan diri, itu wajib. Kemudian mengelola waktu. Bagaimana mengelola waktu? Nah, mengelola waktu ini tadi saya kurang
0: belum sampai
1: kayaknya. Jadi mengelola waktu ini kalau untuk orang dewasa, seringkali berpikir bahwa nggak perlu ngelola waktu, kayak udah punya timeline sendiri. Jadi, biasanya ya.
0: Jadi biasanya kan kita dalam sehari itu kita tidak punya schedule kegiatan lah ya. Artinya berjalan begitu saja.
1: Begitu saja. Ngikuti. Sebenarnya bagus juga sih ya. Cuman ada baiknya, ini saya juga baru dapat ilmu ini setelah program ketahanan keluarga ini, ketahanan diri ini. Rupanya salah satu hal yang bisa membantu regulasi diri khususnya pada orang dewasa saat bicara mengelola waktu adalah pagi begitu sampai kantor, biasanya kita ngapain? Ngopi dulu, ngopi dulu. Tapi ada satu hal yang suka terlewatkan, nyatetin hari ini mau ngapain. Jadi mulai ditulis misalnya. Misalnya dicatat hari ini mau ngapain aja, misalnya mau bikin laporan apa-apa, dibikin list-listnya sehingga kita tahu hari ini saya mau ngapain aja.
0: Punya target lah ya.
1: Punya target itu juga salah satu mengelola waktu. Itu yang sering terlupakan untuk orang-orang dewasa yang dipikir hari ini yang penting datang ke kantor aja udah selesai gitu, padahal sebenarnya
0: ada tujuan bilang datang ke kantor ngapain gitu.
1: Nah kalau untuk anak-anak remaja justru jauh lebih kompleks lagi, karena mereka punya waktu yang lebih luas dan tidak
0: punya aktivitas keseharian yang berbeda.
1: Maka banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh mengelola waktu itu bisa dimulai dengan membuat timeline. Misalnya hari ini dalam seminggu, biasanya kalau saya ingat, kita di pelatihan ketahanan diri itu diajarkan untuk membuat timeline, Kak. Diajarkan untuk pagi ngapain, terus hari Senin, misalnya hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain. Ternyata hal-hal itu memang membantu regulasi diri. Yang suka diajarkan orang tua zaman dulu yang disuruh bikin timeline kita kan, kamu kapan lesnya, apanya, ternyata itu membantu meregulasi diri. Dan anak-anak yang punya kemampuan mengelola waktu dengan baik itu kemampuan dia untuk atau resiliensi dia, ketahanan dia terhadap pengaruh buruk terutama narkoba itu jauh lebih jauh lebih kuat. Kenapa? Karena dia hari itu punya tujuan mau ngapain.
0: Iya, tujuannya. Jadi dia terstruktur kegiatannya.
1: Iya, betul. Karena memang tidak ada orang yang hari itu berpikir mau pakai narkoba.
0: Iya.
1: Gak ada. Selama saya ketemu orang-orang pemakai itu gak ada istilahnya saya keluar rumah hari ini saya mau pakai narkoba ujuk-ujuk gitu berpikir pakai narkoba. Gak ada. Iya. Tapi justru karena dia tidak tahu hari ini mau ngapain.
0: Dia tersesat.
1: Tersesat dan tidak tahu jalan
0: tidak
1: pulang.
0: Tidak tahu jalan pulang. Bujalan tembu kayaknya.
1: Iya. Nah kemudian berpikir kritis dan analisis tadi yang kita bahas dan juga terakhir mengelola emosi. Bagaimana caranya dia untuk mengelola emosinya. Seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita nih Kak G ya. Tapi banyak hal dan tadi kita dapatkan bagaimana melatih diri khususnya memberikan apa namanya self regulasi dalam diri kita sendiri supaya bisa terhindar dari yang namanya narkoba ini. Ini iya. Penting sekali kita juga pahami diri kita, perasaan kita dan mengelola waktu kita Kak ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kebersamaan kita di acara obrolan ini.
1: Baik. Ini kan sebenarnya harusnya bicara regulasi diri, ketahanan diri anti narkoba ini sebenarnya segmennya remaja Kak. Sebenarnya cuma tadi pembahasan terkadang orang tua juga kita yang dewasa juga lupa bagaimana meregulasi diri. Jadi tapi untuk statement closing saya mau fokusin ke adik-adik remaja, ke anak-anak muda di luar sana bahwa menjaga remaja dari narkoba itu bukan berarti anak itu bisa bilang jangan pakai narkoba.
0: Yeah.
1: Tapi mereka juga harus dibekali dengan kemampuan untuk mengenal diri, mengelola emosi, berpikir sebelum bertindak, dan berani mengatakan tidak ketika ada yang mengajak atau memberikan tekanan memakai narkoba.
0: Yeah.
1: Kemudian kemandirian itu bukan berarti kalian anak-anak remaja itu bisa menghadapi semua sendirian. Kemandirian itu tumbuh karena kita mampu menjaga diri kita dan tetap memilih keluarga atau memilih hal-hal tujuan-tujuan yang baik. Jadi pada dasarnya adalah bahwa regulasi diri itu bukan berarti mengurung diri, menutup diri.
0: Yeah.
1: Bukan berarti tidak mau bergaul, tapi regulasi diri adalah apapun yang terjadi di luar sana, kendala apapun yang terjadi, dia mampu untuk memilih mana yang baik untuk dirinya dan masa depannya. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Anggita Ariyati atas waktunya di malam hari ini ya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan juga menjadi salah satu apa namanya upaya menjaga diri kita ya.
1: Yeah.
0: Self regulasi.
1: Jangan lupa sesi selanjutnya, ini penting juga. Assertiveness. Ini ya, walaupun memang nanti narasumbernya berbeda, tapi saya harap Sobat Budaya mengikuti sesi selanjutnya karena kita akan membahas tentang assertiveness. Apa itu assertiveness? Nah, minggu depan.
0: Iya, minggu depan ya. Baik, Sobat Budaya, seru sekali sebenarnya kita tentang regulasi diri dan semoga ini bisa semuanya menjadi terasa di hati ya. Dan ingat, keren itu bukan karena ikut-ikutan tren yang merusak. Tapi keren itu kalau kita punya kontrol penuh atas diri sendiri untuk menolak hal-hal yang negatif, termasuk narkoba. Nah, Sobat Budaya, jangan lupa dengarkan siaran yang tentunya akan nanti dihadirkan kembali di Pro4 ya, terkait dengan itu tadi, materi di pekan depannya. Terima kasih Kak Anggita atas waktunya. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini, dan tentunya mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita dari narkoba. Jangan katakan tidak pada narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Ko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di edisi hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini. Yang pasti saya akan menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di malam hari ini saya akan menghadirkan informasi kesehatan untuk kita semua, seperti apa informasinya saat lagi.

adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan obatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, harus satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
4: Baik, sahabat budaya, kita ke informasi di malam hari ini dan kita ke informasi mengenai sahabat budaya bagaimana mengatasi tulang yang keropos. Kita akan cari tahu sahabat budaya mengapa terjadi tulang yang keropos. Tulang keropos ini adalah kondisi ketika kepadatan dan kualitas tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh, mudah patah dan rentan mengalami keretakan. Nah, kondisi ini juga dikenal sebagai osteoporosis dan ini tidak hanya menurunkan mobilitas tetapi juga bisa menyebabkan nyeri berkepanjangan dan menurunkan kualitas hidup. Untuk tulang keropos sendiri umumnya berkembang secara perlahan tanpa gejala sampai akhirnya terjadi patah tulang. Kondisi ini lebih sering dialami oleh orang lanjut usia, terutama wanita setelah menopause. Sering bertambahnya usia, tubuh secara alami itu kehilangan massa tulang lebih cepat daripada membentuk tulang baru. Nah, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko terjadinya tulang keropos adalah kekurangan kalsium dan vitamin D, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Dengan mengetahui faktor resikonya, pastinya sahabat budaya bisa mencegah sejak dini, juga dapat membantu menjaga kekuatan tulang di usia lanjut. Kenapa terjadi tulang keropos? Karena ketika pembentukan tulang baru tidak seimbang dengan penguraian tulang lama. Nah, beberapa hal yang bisa mempengaruhi terjadinya kondisi ini adalah proses penuaan terutama pada wanita setelah menopause tadi yang saya katakan, dan karena perubahan hormon membuat tulang kehilangan kepadatan lebih cepat. Kekurangan kalsium dan vitamin D, baik karena asupan yang tidak mencukupi maupun adanya gangguan penyerapan nutrisi. Nah, penggunaan obat-obatan tertentu misalnya kortikosteroid jangka panjang, obat anti kejang atau obat kanker. Nah, kondisi medis tertentu seperti penyakit tiroid, gangguan hormon, penyakit pencernaan maupun gangguan ginjal.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Status Macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat budaya, faktor resiko tulang keropos adalah selain penyebab langsung, ada beberapa faktor juga yang dapat meningkatkan resiko seseorang itu mengalami osteoporosis atau tulang keropos. Pertama, yaitu usia lanjut, jenis kelamin wanita, terutama wanita setelah menopause, kurang gerak atau minim aktivitas fisik, terutama jarang melakukan olahraga beban seperti jalan kaki atau jogging. Kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol, riwayat keluarga dengan osteoporosis. Nah, gejala tulang keropos yang perlu sahabat budaya ketahui adalah pada tahap awal, tulang keropos ini biasanya tidak menimbulkan keluhan apapun. Namun, jika kondisi memburuk, beberapa gejala atau tanda ini bisa muncul. Salah satunya adalah perubahan postur tubuh seperti bungkuk atau menurunnya tinggi badan akibat perubahan tulang belakang. Terjadinya nyeri punggung yang sering kali disebabkan oleh retakan atau keruntuhan tulang belakang. Tulang mudah patah bahkan akibat jatuh ringan atau cedera kecil yang sebelumnya tidak menyebabkan masalah. Yang berikut adalah penurunan mobilitas akibat rasa sakit atau kecenderungan tulang patah. Nah, jika sahabat budaya mengalami tanda-tanda tadi, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan medis. Deteksi dini penting agar tulang keropos itu bisa ditangani lebih cepat dan resiko komplikasi dapat dicegah. Kapan harus ke dokter? Yang pasti sebagai periksakan ya, atau segeralah periksakan diri ke dokter jika sahabat budaya mengalami gejala tulang keropos. Aduh, terutama bila pertama mengalami patah tulang meski hanya karena jatuh ringan atau cedera kecil. Berikutnya, merasakan nyeri punggung yang tidak kunjung membaik. Mengalami perubahan postur tubuh seperti makin bungkuk atau tinggi badan berkurang. Memiliki riwayat keluarga dengan osteoporosis atau faktor resiko lain yang signifikan. Nah, pemeriksaan medis sejak dini itu penting sahabat budaya untuk mendeteksi osteoporosis lebih lanjut sehingga pengobatan dapat dilakukan sebelum tulang makin rapuh. Dan juga sahabat budaya bisa menggunakan layanan mungkin ada ya dokter-dokter yang sahabat budaya kenal begitu ya, yang biasa ada dokter keluarga bisa juga ya. Nah, untuk diagnosa tulang keropos, sahabat budaya ini biasanya diawali dengan wawancara medis mengenai kondisi pasien. Nah, biasa dokter itu akan menanyakan beberapa hal. Biasanya apa nantinya kan dentene? Ini melalui halaman atau laman Alo Dokter. Kapan ini yang informasinya ya, sahabat budaya? Biasanya dokter akan bertanya kapan gejala ini mulai dirasakan. Riwayat patah tulang sebelumnya ada atau tidak? Adakah penyakit atau riwayat penyakit tertentu seperti gangguan hormon, penyakit ginjal, atau gangguan pencernaan? Ada juga dokter biasa menanyakan kepada kita yaitu pola makan sehari-hari termasuk asupan kalsium dan vitamin D. Kebiasaan merokok ini juga salah satu mempengaruhi konsumsi alkohol atau tingkat aktivitas fisik harian. Nah, riwayat keluarga dengan osteoporosis atau patah tulang pada usia lanjut biasanya ditanyakan ya dari dokter ke pasien yang mengalami hal tersebut. Nah, untuk itu sahabat budaya, pengobatan tulang keropos, langkah yang perlu dilakukan adalah ya perubahan gaya hidup. Seperti apa nanti kita akan ketahui lebih lanjut, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Informasi yang berikutnya masih tentang pengobatan tulang keropos, sahabat budaya. Yang pertama, langkah yang perlu dilakukan adalah yaitu mengkonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti susu, ikan, atau sayuran hijau. Yang berikut, berjemur matahari pagi untuk membantu pembentukan vitamin D alami. Melakukan olahraga secara rutin seperti berjalan kaki, jogging, atau latihan angkat beban ringan. Yang berikutnya adalah menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Yang perlu sahabat budaya lakukan, perubahan gaya hidup saja tidak cukup. Ini biasa dokter meresepkan obat untuk memperkuat tulang. Yang pertama, bisfosfonat seperti resetronat. Dan juga ini fungsinya sahabat budaya membantu memperlambat kerusakan tulang. Terapi hormon misalnya dengan estrogen biasanya diberikan pada wanita pasca menopause untuk menjaga kepadatan tulang. Yang berikut adalah suplemen kalsium dan vitamin D seperti kalsifos, bisa juga asupan dari makanan yang bila asupan dari makanan ini tidak mencukupi. Ada selain obat-obatan yang dikonsumsi sahabat budaya atau vitamin, beberapa terapi penunjang juga diberikan untuk membantu mengurangi gejala atau mencegah komplikasi dan menjaga kualitas hidup penderita. Pertama adalah fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan otot, melatih keseimbangan, mengurangi nyeri, serta menurunkan risiko jatuh dan patah tulang. Ada juga terapi tambahan yaitu alat bantu misalnya penyangga tulang belakang bila terjadi kelengkungan tulang yang parah. Itu sahabat budaya ya, informasi untuk sahabat budaya bagaimana kita mendapatkan penanganan dari dokter. Biasanya seperti itu, fisioterapi yang dilakukan ya. Oke, itu informasinya sebenarnya yang perlu sahabat budaya lakukan juga. Antara lain untuk mencegah tulang keropos, ya mengkonsumsi kalsium. Tadi saya bilang ada susu juga bisa dikonsumsi, ada keju, ikan sarden, serta sayuran hijau. Kebutuhan vitamin D yang tadi saya katakan dengan berjemur sinar matahari pagi atau mengkonsumsi makanan sumber vitamin D seperti telur dan ikan berlemak. Olahraga ya secara rutin, misalnya jalan kaki, jogging, bersepeda, atau latihan angkat ringan. Menjaga berat badan ideal, karena berat badan itu terlalu rendah atau biasanya berat badan terlalu ya gemuk. Ayo, agak-agak gemuk dapat mencegah pengeroposan tulang. Menghindari kebiasaan merokok, membatasi konsumsi alkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terutama wanita yang pasca menopause atau orang dengan riwayat keluarga osteoporosis. Menggunakan suplemen kalsium dan vitamin B bila asupan makanan sehari

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan content creator? Mereka ini orang

orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Kabarana Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Mak Dawa adalah tradisi atau kegiatan gotong royong dalam masyarakat suku Bugis, di mana warga, keluarga, atau tetangga berkumpul untuk saling membantu mempersiapkan sesuatu. Maksud kami mempersiapkan suatu hajatan atau acara besar seperti pernikahan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Novici Selatan.
1: Mbak Jimmy, selamat malam berikutku di mana saja berada. Seperti biasa di kabar Rana Prompat atau selepas kabar Rana Prompat, kami akan hadirkan legenda cerita rakyat kali ini tentang legenda Danau Teluk Gelam dari RRI Palembang.
2: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalada.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda. Saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Tak kalau begitu, hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana. Kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
1: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana. Keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
1: Mak, Tapalanang. Hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
6: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
6: Simon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
6: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
5: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
6: Saya diusir dari kerajaan.
5: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
6: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
5: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
6: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
5: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
6: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
6: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.

0: telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
1: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
2: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Kuras habis harta mereka.
3: Siapa kalian?
2: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
4: Kami ini adalah para perampok sadis.
3: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
4: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
3: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
5: Mati kau! Mati kau!
3: Bangun nak, anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
0: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
3: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu, nak.
1: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kumbangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kumbangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di acara Kelon Takrong. Saya akan terima telepon di 0811 400 9250.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada kita ke penelpon ya. Ada penelpon malam hari ini. Di telepon biasa mi dulu. Anu Ki, banyak sekali telepon WA belah. Adi enggak bisa Kak. Enggak bisa Kak angkat telepon WA, banyak sekali yang bergabung. Nanti kalau ku angkat lagi, putus lagi, angkat terus. Jadi ku tunggu mi dulu di kita ke telepon biasa terlebih dahulu. Pertanyaannya gampang sekali.
1: Apa?
0: Pertanyaan gampang deh, Tene. Gampang ah? Iya, gampang sekali, Ci. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum, Kelontarong.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kanti.
0: Iya, Kelontarong.
2: Iya, Kelontarong, Kanti.
0: Iya, oke deh. Dengan Deng Liwang. Alhamdulillah, baik. Kita Deng Liwang.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, baiklah.
2: Cantik.
0: Hari?
2: Sabtu,
0: insya Allah ya. Libur Kak Bella itu, aduh, janji ya. Kak, kalau libur Kak itu fokus Kak di rumah.
2: Ya,
0: ya, fokus di rumah kalau libur Kak Bella.
2: Kalau libur
0: iya, hari Sabtu di.
2: Iya, tanggal 10.
0: Insya Allah nanti kalau sempat ya. Oh, iya. Oke deh, baik Deng Liwang. Boleh.
2: Lagunya dulu.
0: Pertanyaannya dulu.
2: Hah?
0: Pertanyaannya dulu.
2: Iya, apa pertanyaannya?
0: Kalau kita melihat bulan, apa yang kita pikirkan?
2: Tidak pernah kata bulan kalau bisa melihat, Kak.
0: Artinya angan-angan tak itu. Kalau mau saya melihat bulan itu apa ya yang saya pikirkan?
2: Yang terpikirkan?
0: Ya.
2: Bagaimana nih? Aku tahu pikirkanti.
0: Pikir ki dulu apa, kenapa iya?
2: Memikir ke seseorang.
0: Ici.
2: Ya nama bulan.
0: Apa gitu Kak?
2: Iya.
0: Bukan ji, bagaikan punguk merindukan bulan, bukan ji?
2: Bukan ji.
0: Ah bukan ji.
2: Arti nama orang itu pacar kita.
0: Ah begitu Kak. Iya. Oke deh, baiklah kalau gitu. Oke, mau ki dengar kelong apa?
2: Ada kita lagunya, apa nih lagi? Tunggu dulu. Anak Kerai mau deh.
0: Anak Kerai?
2: Anak Kerai.
0: Anak Kerai? Ancil Aricing?
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh, menyapa buat siapa silakan Ki?
2: Jumpa-jumpa, pertama-tama ada Pak Adi dengan Sampai. Terus ada Putri Silayar, ada Pak Umar bersama Ibu Nurtia di Pasal 1, ada Sri Dewi di Pakarto, ada Dewi di Saklar. Dari rumahnya Mak Dewi, Kanti.
0: Dewi siapa?
2: Dewi Takalar.
0: Dewi Takalar, Alhamdulillah.
2: Dari rumah anak agak jauh nama.
0: Siapa ntar Ki?
2: Ya.
0: Siapa ntar Ki?
2: Ada munceng yang biasanya itu munceng kereri.
0: Iya tau ah.
2: Iya, jauh nama tuh.
0: Kenapa Ki juga nekat sekali ketemu? Bahaya nak deh.
2: Iya, ketemu.
0: Nah undang Ki. Karena
2: aku bilang bagaimana caranya Dewi. Baik, kita lihat. Alhamdulillah tamai tau.
0: Oh iya tau ah. Alhamdulillah. Jadi ketemu Miki?
2: Ya terus. Siapa itu lagi?
0: Siapa itu?
2: Yang ada di Sopeng.
0: Siapa ada Sopeng?
2: Bahma ada, apa itu? Pokoknya ada sana Bahma di Sopeng deh. Terus ada, apa itu? Kauki yang ada di Sediang. Semua, Pak Hamsa.
0: Iya.
2: Yona juga.
0: Iya.
2: Terus Pak Haji Marsu ada di Reformas.
0: Iya.
2: Dan semua mereka sama terkecuali.
0: Iya. Tapi. Iya.
2: Ada tu kalau pulang Kika.
0: Iya. Makasih. Ya
2: kesabarannya panas sekali nih. Hari ini.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Saya nak tadi malam Kanti hampir kali lagi panas dingin.
0: Anak apa lagi? Apa kita minum?
2: Tidak ji, tiba-tiba tadi malam atau tadi subuh.
0: Oh begitu. Oh,
2: iya, jadi di waktu masih langsung berus lagi kembali.
0: Oh iya.
2: Mau soal tobat kasihkan Kak? Ah, betul.
0: Alhamdulillah,
2: iya. Oke, Pak deh, ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Den Liwang yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, sahabat budaya 08 11 400 9250. Ada penelpon di WA ya. Oke, kita coba di WA dulu ya, sahabat budaya, karena banyak sekali bergabung. Aduh, betul. Oke, cari dulu di mana masukku. Aneh ki, geser-geser ki masku. Oke, ada penelpon berikutnya, ada Deng Saro di Goa. Assalamualaikum, Kelantarong.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kelantarong Kanti.
0: Iya, Kelantarong.
1: Lama aku bertemu, Kak.
0: Iya, Di, kenapa lama?
1: Nah, jaringan ini kampung kungan, karena angin. Banyak angin.
0: Banyak angin? Ih, karang. Iya. Semangat.
1: Banyak.
0: Gitu. Oh iya, oke. Okay. Pertanyaannya
1: kenapa baja gini?
0: Baja, alhamdulillah. Iya, kita ya baik tongki.
1: Iya handa, kamu jadi biasa tapi anu gimana? Batu-batu kak?
0: Ah, batu-batu ki. Biasa aja itu.
1: Nah, para kasih.
0: Semangat ki.
1: Saya lihat semangat.
0: Oke deh, baiklah kalau gitu. Pertanyaannya adalah, kalau kita melihat bulan, apa yang kita pikirkan?
1: Pikirkan. Pikirkan waktu yang akan datang.
0: Waktu yang akan datang? Waktu yang akan datang kenapa? apa waktu yang akan datang?
1: Iya kan, apa sih? Kak bulan sabit kak. Biar mi selesai bulan, kalau bulan sabtu bulan purnama mi untuk mian bulan pertengahan
0: maksudnya pertengahan bulan. Jadi kalau kita pikirkan bulan berarti
1: waktu yang akan datang,
0: memikirkan waktu yang akan datang. Oke, baiklah kalau begitu, mau dengar kelong apa ki?
1: Ila Sabar.
0: Judulnya?
1: Lagunya Ila Sabar. Biseng kekek.
0: Tenapi. Biseng kekek mau paleng.
1: Iya, ada.
0: Oke deh, ada Ji. Menyapa Ki buat siapa?
1: Yes. Pertama, Tina Sputer dan Tina Sputer. Saya ke semua. Tanpa terkecuali. Kalau ngasih.
0: Iya.
1: Kapun nanya ni sabunnya tena na boya ke jadi kau semua. Semuanya yang kamu sih dengar ya. Saya semua sampai selesai Kelantarong. Panjang umur. Mulai besok.
0: Ya
1: akan datang. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Saro sudah bergabung di malam hari ini. Yang lainnya mau ikutan boleh ya, langsung ikutan dengan kelongnya Anak Kareng atau Bise yang Kekek mau paleng. Oke, ada siapa di sana yang menelpon? Kita coba terima dulu teleponnya. 08 11 400 9250. Ada penelpon biasa. Assalamualaikum. Kelantarong.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Denompo.
3: Kau tahu?
0: Iya, tidak tembus toh di WA. Dia beralih ke.
3: Telepon biasa.
0: Biasa. Ih, semangat ke iya.
3: Ditaruh kita lagi, nomor baru lagi.
0: Ah, nomor baru ndak terdaftar. Kalau telepon biasa nah ndak bisa kelihat telepon nomor telepon ta. Tapi kalau di WA
3: iya.
0: Ndak bisa di layar kalau telepon biasa. Kalau di WA kelihatan Ji. Begitu ini. Oh, begitu. Gitu deh. Oke, baiklah kalau gitu. Mau tahu kalau kita lihat bulan apa yang kita pikirkan?
3: Apa saya pikirkan? Yang lalang sekarang.
0: Kenapa?
3: Dunia yang berlalu yang sekarang.
0: Ih, Terserah mami kita. Mau yang sekarang atau yang berlalu terserah. Yang penting intinya kalau lihat kibulan itu apa yang kita pikirkan.
3: Ya jujur. Saya ketika lihat bulan, apalagi bulannya terang.
0: Ya.
3: Ya, saya bilang kapan ini bersinar hati itu seperti bulan dan kapan kita menempatkan jadi satu janda.
0: Itu yang kita inginkan, jadi satu janda. itu tomo dipikirkan, kemase.
3: Depan udah lamin menjomblo.
0: Oh, mendadak menjomblo. Oke. Enggak apa-apa gitu. Kalau senang-senang di hati.
3: Ya lagi promo.
0: Promo. Ha? Promo sampai sale. Sampai diskon besar-besaran gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu. Mau tahu kelong apa yang kita mau ikuti anak karaing bisa yang keke mau paling?
3: Dua-duanya bagus
0: ya. Bagus ya, oke deh. Menyapa Ki buat siapa kalau begitu?
3: Ya, saya menyapa siapa ya? Ibu Husnul Yatir, Bersinta, Edi Liwan, Bistar tadi baru lewat, Ibu Nurstia, Bapak Bang Umar, Ibu Lina, Pak Hafiz, siapa itu lagi? Pak Raling, Pak siapa itu lagi? Pak Duta Sewang, Duta Sapi, Kak Uki, Kak Sli, Ibu Niar, Benda Sapi, Kak Tata, Bunga Tidak Lumu, Dewi Pakanar, siapa itu lagi? Ibu Permawati, Sedai di Perkata, Pianitas Mun, Ibu Samsia, Ibu Anarjat, Dimas, Ali, Om Pais, Ina Dembaji, Pak Emsa.
0: Semuanya mau?
3: Iya, semuanya mau. Nanti makan nanti kalau lama.
0: Iya, diprotes Kak Bella.
3: Oke, okay, Pak Dutina.
0: Terima kasih.
3: Kak Bella menyiap.
0: Hari besok ini hari Kamis ya. Kamis, Sirin apa Cek? Iya.
3: Kamis besok?
0: Iya, besok ini. Besok.
3: Sirin apa Cek?
0: Iya.
3: Oh, buat ibu dan kita yang mau acaranya, acara kate?
0: Ikate, bukan.
3: Oh, oke. Okay. Saya tunggu besok.
0: Iya, ditunggu nah.
3: Sampai jumpa besok.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denompo di Takalar. Takalar ya dentene. Jenny Ponto. Nanti dia marah lagi. Kenapa pindah alamat Kak dentene? Oke, baik. Ke Pak Uli Ape. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
4: Iya, kelon tarong, antrantim.
0: Iya, kelon tarong, Pak Uli Ape.
4: Kelon tarong.
0: Iya, Pak Uli Ape di mana lagi Pak Uli Ape? Sinjai.
4: Di Sinjai, saya di Sinjai ini kan, antim.
0: Iya, pakai RRI digital mendengarkan?
4: Iya. Ya?
0: Pakai RRI digital didengarkan atau pakai apa ini?
4: Kenapa?
0: Kita pakai mendengarkan RRI digital atau streaming?
4: Streaming.
0: Oh iya. Oke deh Pak Uli Ape, boleh tahu kalau kita sendiri melihat bulan apa yang kita pikirkan? Halo. Iya. Kalau kita melihat bulan apa yang kita pikirkan Pak Uli Ape?
4: Iya. Melihat bulan ya sesuatu yang ya halo
0: ya silakan Pak Uli Ape ya Pak Uli Ape ya mungkin kita ada sedikit dubbing ya suaranya. Oke, silakan Pak Uli Ape. Boleh tahu, aduh jam nelfon lo. Kalau boleh tahu kita kalau melihat bulan apa yang kita pikirkan Pak Uli Ape? Pak Uli Ape. Jaringan ya Pak Uli Ape. Mohon maaf kita terputus komunikasi dengan Pak Uli Ape. Di mana? Pak Uli apa di Sinjai. Jauh ya, tahu ah. Oke, baiklah ada penelpon. Oh, Pak Uli apa masih bergabung? Boleh. Kita coba dulu ke Pak Uli apa ya, kembali. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
5: Oh, halo Kak Anti.
0: Iya, terputus. Pak Uli apa?
5: Halo. Oke, halo. Iya, halo.
0: Ye, silakan Ki. Apa yang kita pikirkan?
5: Waalaikumsalam.
0: Apa yang kita
5: Kelon tarong?
0: Iya, kelon tarong. Apa yang kita pikirkan saat melihat bulan, Pak Uli Ape?
5: Halo. Halo. Halo Kanti.
0: Iya. Pak Uli Ape.
5: Jumpa Kanti ya. Iya, langsung jumpa.
0: Tak bagus Ki. Baik, sahabat budaya. Kita Pak Uli Ape kayaknya jaringannya kurang anu ya. Kurang apa lagi namanya? Kurang bagus begitu ya. Mungkin ke telepon biasa saja ya. Kayaknya ya. Pak Uli Ape ya. Kalau ada pulsa biasa. Dubbing Ki suara tak juga kalau pakai Ki anu streaming. Assalamualaikum.
6: Iya,
5: halo.
0: Iya, Pak Uli Ape. Pakai apa ini streaming? Halo. Satu HP langsung menelpon atau dua HP nelpon ini Pak Uli Ape? Hah.
5: Iya, halo.
0: Iya, halo. Pak Uli Ape. Ya. Ini teleponnya pakai satu harap. Satu HP. Iya.
5: Iya.
0: Satu HP terus ya. Telepon juga. Pantas. Jadi enggak mendengar suara saya begitu ya? Iya. Oke. Kayak bagaimana ya? Kita komunikasinya enggak bagus begitu. Silakan, kalau melihat bulan apa yang kita pikirkan, Pak Uli Ape? Dan menyapa langsung buat siapa?
5: Iya, jumpa buat Kak Memulangani, Hasan Semaisar, ada yang Hendrawang, ada Ibu Marlina, Hasan. Tadi Nenek Nur, ada Rosyani Asra, Ahmad Tenitasmu, Sengker, Sabudi, Wahidah, Semprara, Manreno, Puanu, Pak Hamsa, Opa Is, dan semua-semuanya lagi monitor Kanti.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kekurangannya kalau pakai streaming. Terus satu telepon dipakai untuk streaming didengar, terus WA juga dipakai di situ. Aduh, jadi tidak, kita komunikasinya kurang bagus ya. Pokoknya terima kasih untuk Pak Uli Ape di Sinjai. Baik, kita dengarkan dulu kelong ya. Ada kelong anak karayeng dan bisa yang kayak mau paling.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Takrong 0811 400 9250. Telepon biasa dulu ini. Assalamualaikum Kelon Takrong. Ih, putus ke. Oke, terlalu lama tau berdering dan tene. Katunggu-tunggu ke dulu. Assalamualaikum Kelon Takrong, Pak Radin.
1: Assalamualaikum. Kelon Takrong.
0: Pak Radin. Pak Radin, boleh tahu kalau kita lihat bulan apa yang kita pikirkan?
1: Lihat bulan?
0: Iya.
1: Pikirkan kapan juga saya bersinar satu bulan ini.
0: Kapan kita bersinar kayak bulan?
1: Iya. Yeah.
0: Ah, pikiran lain-lain ini. Orang itu kalau mau lihat bulan, kapan di uang jatuh dari bulan? Itu yang betul.
1: Itu sama juga itu. Bersinar kapan juga ada bersinar ini, ini ada pecang harta banyak, pecang kekayaan, bersinar.
0: Kayak emas gitu ya.
1: Dilihat.
0: Maunya tuh lihat cahaya bulan, terus itu uang koin kayak emas jatuh ke tanah begitu ya. Itu impiannya. Oke Pak Radin, mau dengar kelong apa Pak Radin?
1: Pada-pada kima puji.
0: Hah?
1: Pada-pada kima puji.
0: Pada-pada kima puji.
1: Iya.
0: Oke deh, mau nyapa buat siapa silakan Ki.
1: Ada Pak Asis, Jumaros. Ada Hikmah di Barat. Terus Diana Yasir, Jumaros. Pak Umar sama Ibu Nusia. Bunda Parlina, Ketrang. Trisinta MU. Ada Opadi, Pasani. Pandato di Pindang, ada Maniani Tasmun di Sopeng, sama Indah di Sopeng.
0: Okay.
1: Ada di Nompok yang di Ponto yang mau lewat.
0: Okay deh.
1: So, mini lukmu.
0: Ya.
1: Yeah. Rabiana Yari Rais di Pecini ini.
0: Oke,
1: semuanya. Ya, sama semuanya, Mi.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya di belakangnya Pak Radin 0811 400 9250. Sebelum saya baca kabar Naprompat. Kenapa telepon putus, Pak Iqbal? Aduh, silakan yang lainnya telepon kembali ya. Oke deh, Pak Hamzah di Pampang. Assalamualaikum Pak Hamzah, Kelon Takrong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Takrong dan sini.
0: Iya, belum pikir tidur.
2: Iya. Yeah.
0: Belum pikir tidur.
2: Sudah di pembaringan ini.
0: Pembaringan nih. Terus kalau kita di pembaringan terus lihat bulan di jendela di atas langit sana, apa yang kita pikirkan?
2: Ya saya pikirkan itu syukur alhamdulillah ya sudah menyinar yang gelap. Dan yang kedua saya tuh pikirkan itu kenapa dia bisa itu bulan bulat, kenapa bisa berkurang?
0: Berkurang? Maksudnya?
2: Berkurang di atas harusnya tuh.
0: Apanya berkurang?

0: Kan biasa bundar ke. Sedikit-sedikit menghilang, menghilang, menghilang.
1: Ah, begitu.
0: Kenapa bisa?
1: Kenapa bisa memudar? Karena kita lihat terus sih. Jadi hilang pudar nak, warna nak.
0: Iya, iya. Satu kesyukuran gitu. Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya, betul. Akhir deh, Pak. Silakan Pak, menyapa buat siapa?
0: Oke, saya menyapa yang baru lewat, Pak. Siapa sih baru lewat? Pak Radi, siapa?
1: Iya, Pak Radi di Ban Timurung.
0: Pak Radi di Ban Timurung. Mm-hmm. Ada Nompo. Uli Ape. Opa Is. Opa Ding. Pak Datu. Pak Umar. Pak Sale. Pak Kali. Pak Sadi. Pak Aziz di Baros. Dan semua-semuanya nih. Marlina di Petra Utara.
1: Iya.
0: Lanjut ke Dente.
1: Kelong? Kelong apa?
0: Hah?
1: Kelong apa kita mau dengar?
0: Boli Makamah Sarasa.
1: Oke deh, diputar nanti ya.
0: Terima kasih Ana.
1: Iya Pak, iya. Assalamualaikum. Iya, Pak Hamsa di Pampang, terima kasih. Baik, saya hadirkan dulu kabar Ana ya, sahabat budaya. Kita akan ikuti dulu kabar Ana Prompat.

0: Kabar Anda Perempat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Macara Tasi merupakan pesta atau upacara adat menumpahkan darah hewan ke laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir Kota Baru umumnya terdiri dari 3 suku, yaitu Bugis, Mandar, dan Banjar. Mereka biasanya mengadakan ritual ini setiap menjelang tahun baru Masehi, entai Gedambaan, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah penghidupan dari laut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong. Saya akan terima telepon 0811 400 9250. Assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Pak Ahmad Yani di mana lagi sopeng, Di?
1: Iya, di sopeng, Nenek.
0: Oke, Pak Ahmad Yani boleh tahu kalau Pak Ahmad Yani melihat bulan apa yang Pak Ahmad Yani pikirkan?
1: Mimpi.
0: Mimpi? Mimpi apa?
1: Iya. Mimpi melihat bulan.
0: Tapi kalau seandainya melihat bulan secara langsung, apa yang kita pikirkan?
1: Bersinar. Iya.
0: Masa begitu? Harusnya pikirnya
1: iya.
0: Bagusnya itu bulan di itu pikiran.
1: Iya, kayak gitulah. Supaya kita yang ada di pikiranku supaya bersinar seperti bulan.
0: Oke, baiklah. Mau dengar kelang apa kita?
1: Iya.
0: Mau dengar kelang apa?
1: Mapoji teman Nasa. Mapoji teman. Iya.
0: Oke deh, menyapa buat siapa?
1: Yang baru lewat ada Pak Rading, ada Pak Amsa, ada Pak Umar sama Ibu Nursia, ada Ibu Marlina, ada Uki, ada Putri Pondatu, Asri Diwoto, Ali Hidaya, ada Bunda Sopi, ada Nurdi Marus, ada Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Tantir sama Esti, ada Uli Ape, ada SD Nompo, ada semua-semuanya Mi dan ya, Tena.
0: Mapoji.
1: Makasih.
0: Apa?
1: Assalamualaikum.
0: Pak Matiani, mohon maaf.
1: Iya.
0: Mapoji apa?
1: Mapoji temanessa.
0: Enggak ada kelonna.
1: Iya.
0: Tidak ada kelonna itu, yang lain
1: Ki. Enggak ada itu.
0: Iya. Yeah.
1: Tunggu Mi paling. Apa itu deh? Wisa saleku.
0: Muiseng ya leku.
1: Wisa sa aleku.
0: Assalamualaikum. Oh, enggak
1: iya,
0: ada. Enggak ada. Penyanyi siapa itu? Penyanyi siapa?
1: Enggak tahu, Mi. Anu, Pak Abe. Meloni Diaga, Tete Niola.
0: Meloni Diaga, Tete Niola.
1: Tete Niola.
0: Yuki
1: iya.
0: Dan Dewi Kak dia tahu. Oh ya itu.
1: Iya, yang itu, Mo.
0: Oke deh, baiklah. Saya putarkan kelana.
1: Iya, makasih, Dente.
0: Makasih, Pak.
1: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani di Sopeng. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Silakan yang lainnya 0811 400 9250. Sahabat budaya, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 400 9250. Aji Lenteng, assalamualaikum Kelon Tarong. Iya.
2: Lenteng.
0: Iya, Kelon Tarong. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Ibu Aji?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Bu Aji, kalau kita lihat bulan apa yang kita pikirkan, Bu Aji?
2: Nah, ya itu kalau bulan kuliah itu bulan makanan Makassar bulan sampulong apa?
0: Apa itu maksudnya?
2: 14 bulan.
0: Oh, 14 bulan. Adakah 14 bulan? Nah, 12 bulan di dalam 1 tahun. Apa ini maksudnya?
2: Kalau 14 bulan banyak itu, ambil anu udah baca-bacaan itu.
0: Oh, begitu. Ada baca-bacaan kah?
2: Iya.
0: Ajar-ajar kayak dulu baca-bacaan.
2: Ada 14 bulan.
0: Oke, Bu Aji Lenteng, silakan. Moki dengar kelong apa?
2: Bombannya Parisina.
0: Bombannya Parisina? Adakah kelong itu Bombannya Parisina?
2: Adakah itu?
0: Oke deh, menyapa buat siapa silakan Ki?
2: Ya, satu-satu ngepalin gitu.
0: Iya.
2: Ibu Harsina, Ibu Tia. Teman-teman kita semua itu. Dan Andi Tendri, Pak Nasir, Haji Haji, Pak Asis Asu, Pak Jono, Nuraida, Ibu Ayu, Mbak Sasa, Ibu Ramla, semuanya itu.
0: Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Aji. Ya.
2: Sama-sama.
0: Ye. Oke deh, terima kasih ya Bu Haji Lenteng sudah bergabung. Baik, kita coba 08 11 400 925 0.

0: Aduh malam Mi, jadi tidak ada Mi menelpon di. Oke. Sunyi Mi, tin romi orang nantinya ngantuk ke. Oke, saya coba terima lagi penelpon berikutnya 0811 400 9250. Yang mau bergabung di malam hari ini, kita masih di Kelong Tarong. Sudah ada Mi Kelong Melonia Gatet Niola, ada juga Bombang Nia Parisina. Oke, assalamualaikum Kelong Tarong. Salah enggak kak? Assalamualaikum Kelong Tarong. Ya halo.
1: Halo.
0: Ya Kelong Tarong. Ya halo.
1: Halo. Kelong Tarong bentuknya.
0: Ya Kelong Tarong Ibu.
1: Bu Nur Intan di
0: Katakalar. Iya Bu Nur Intan di Katakalar. Bu Nur Intan, boleh tahu kalau Bu Nur Intan sendiri itu melihat bulan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita ingat?
1: Bulan itu betapa maha besar Allah menciptakan bulan yang bersinar terang menerangi
0: seluruh dunia. Iya toh. Oke. Baiklah. Kirim salam buat siapa? Kelongnya Melonia Gatet Niola. Silakan Ki.
1: Ada Bunda Sophie. Radin, bersama di Semarang, Wadato, dan Nompo di Nusantara, Dewi di Nusuni, terus Pak Rahim di Kalsing, terus adik saya di Pak Asli di Polres Takalar, kakak saya juga di sini di Takalar, terus keluarga saya selalu kikanda semuanya mi deng teknet terkecuali buat deng teknet dalam bertugas ki
0: selalu deng teknet. Kita juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nurintan di Takalar. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya ya sahabat budaya. Masih di Kelong Tarong 0811 400 9250. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam Kelong Tarong.
0: Iya, belum pikir tidur.
2: Apa kah? Monitor dia tapi tidur. Baru bari tapi tidur sekarang.
0: Kodong, jadi baru kibangun Ibu Artina.
2: Iya, baru bangun.
0: Kodong, oke deh. Abis kalau awal-awal itu pasti banyak penelpon Bu. Bingung kak mengangkat telepon Bella.
2: Itu nih tadi masuki. Nggak bisa deh.
0: Betul.
2: Monitor tidur.
0: Tapi toh pertanyaannya Ibu, kalau kita sendiri lihat bulan, apa yang kita ingat atau apa yang kita lihat? Ih, cantiknya tuh bulan di.
2: Kalau dari kecil gitu, kalau dilihat cantiknya bulan, bagaimana itu bisa lihat di sini?
0: Cocok di itu ada itu pepatah buat Sina. Bagai pelupuk
2: melindungi. Kayak ada orang dulu itu di dalamnya.
0: Iya di, betul.
2: Cantik, lo tidak mantap nih kalau cantik.
0: Iya di, cantiknya ciptaannya Allah itu tahu.
2: Ciptaannya. Iya. Tidak ada yang lain. Yang cantik selain bulan.
0: Iya tahu, okelah. Baik, kita menyapa di, ikutin Kelonda di Bu.
2: Iya.
0: Silakan
2: yang baru lewat tawa. Bulur Intan di Takalar. Bulur Sia. Pak Umar. Kak Mawar.
0: Ya.
2: Munia. Putia. Dan Rangu. Sri Dewi di Pakatto. Dan semuanya pendengarnya perempat.
0: Okay
2: yang monitor.
0: Iya Bu, makasih Budi.
2: Iya, sehat selalu adek.
0: Iya juga Bu, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke penelpon berikutnya ya sahabat budaya. Assalamualaikum Kelong Tarong.
3: Waalaikumsalam Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, iya benar sih ya.
3: Kelong Tarong dan
0: Jadi... Moki bergabung ini ikutan kelong atau bagaimana ini?
3: Apanya itu?
0: Kelon enggak ada melo ya, melo niaga teten yola bombania parisina. Bombania.
3: Dua lagu
0: nih. Dua lagu Mio.
3: Bombania parisina.
0: Iya. Aduh bilang ngiku cing tak tidur me deh.
3: Sudah mau tidur.
0: Yang dikasih makan nih.
3: Sudah.
0: Ayin. Kasih makan gitu langsung peta seko
3: gitu. Udah bisa sama gigi.
0: Oh iya nih. Ku lupa nih. Lupa nih. Nyarina bunyina deh malas kak.
3: Mau. Sudah mau juga. Udah bisa sama gigi.
0: Agen dong ki. Pangko ki. Baru ini ki.
3: Datangnya sini. Mau bulan.
0: Bulan apa? Bulan sabit, bulan purnama.
3: Bulan purnama nak boleh. Bulan cantik. Bulan cantik. Apa sih kita cantik? Namu kamu.
0: Kapan nak kita lihat kak?
3: Dalam mimpi. Dalam mimpi benar benar.
0: Ainda deh. Awas kena. Awas ki. Iya.
3: Cukup di bulan dengan cantiknya dengan manisnya.
0: Iya deh.
3: Jalan lu.
0: Iya oke. Bu Nur Zia mau kata apa yang kita, kalau umpama kita melihat bulan, apa yang kita pikirkan?
3: Bukan aku lihat itu bulan. Nanti sekali tuh kalau bulan purnama itu kan.
0: Iya di bulan
3: full. Bundar-bundarnya.
0: Iya. Sebundar ya, sebundar muka tak.
3: Ada di tengah itu enggak tahu gambar apa.
0: Yang intinya muka bulannya sebundar muka tak.
3: Iya.
0: Mukanya Bu Nur sih ya.
3: Itu begitu. Kan dibilang itu. Ada juga yang dibilang bulan purnama yang berpayung.
0: Oh iya dek.
3: Iya biasa itu berpayung.
0: Berpayung berpayung iya. Apa ya?
3: Bulan
0: berpayung bulan. Berpayung bulan lagu ya. lagu dangdut. Aduh.
3: Ya cantik lah dengan cantik. Bundar-bundarnya. Bundar betul ya.
0: Seandainya bisa dipegang ya, maunya.
3: Iya, seandainya ya. Saya bisa ambil di tempat itu.
0: Iya, betul.
3: Baru kulus-kulus.
0: Ih, emangnya Pak Umar.
3: Udah kulus memang.
4: Gantinya bulan.
3: Seperti apa? Belum pernah.
0: Iya, cocok ya, oke lah.
3: Malam ini bulan purnama.
0: Ada kak?
3: Berdua.
0: Ica, cocok ya untuk kita berdua.
3: Bintang-bintang yang bertaburan.
0: Oke lah. Menyapa buat siapa Ibu Nursia?
3: Pertama, ada yang baru lewat. Ada Bu Harsina di Paropo. Sehat selalu. Ada juga Ibu Sinta. Ada Ibu Lina.
0: Yeah.
3: Sehat juga Bu Lina, Ibu Mawar, Ibu Niar. Ada yang di Seterani dan Senerta, Ibu Nelly.
0: Oh iya.
3: Ada tadi Seliwan, terima kasih ucapannya.
0: Iya.
3: Ada Denompo juga. Ada Pak Hansa juga. Ada Ibu. Ada Pak Ahmayani Tasmu. Ada juga Pak Rabi.
0: Iya.
3: Ya, siapa lagi itu? Yang Miskul Hasman Diwati.
0: Ya.
3: Ada pokoknya yang di Agraria.
0: Agraria, Ibu.
3: Nurmala.
0: Ya.
3: Ada siapa lagi ini? Ibu. Ibu Fatima.
0: Ya.
3: Dan semua-semuanya Bente Nedi.
0: Iya Bu, makasih ya Bu ya.
3: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Bente Nedi.
0: Iya.
3: Itu namanya ke Pak Umar.
0: Malas deh.
4: Tanya ke dulu apa bulan?
0: Bulan?
4: Iya.
0: Namanya orang bulan?
4: Tidak tanya kan, apa kita Pak Umar kalau bulan?
0: Pak Umar apa yang kita pikirkan kalau lihat ki bulan purnama atau bulan lah?
4: Saya lihat pacarku yang cantik itu. seperti bulan mukanya.
0: Malas deh.
4: Sehingga saya bawa dalam mimpi.
0: Malas deh.
4: Sekali nak kepolui tidak ada. Kecewa aku.
0: Itu Mi dibilang punguk merindukan bulan.
4: Itu Mi caca mela laguna tuh.
0: Caca kecewa banget.
4: Itu kalau saya di internet tuh saya melihat tuh.
0: Iya.
4: Karena lihat kecewa di tuh mataku seperti lampu serongki. Bulan.
0: Hai manusia. Lekit tuh.
4: Jadi sekarang penasaran kalau gadis cantik bagaimana itu mukanya. Apalagi kalau suaranya cantik. Pasti muka gombal. Oke di sana.
0: Oke,
4: Bu. Semuanya tempat terkait saya semua.
0: Oke deh, Abang.
4: Pertama-tama di sana saya selalu ya.
0: Makasih Abang ya.
4: Iya, nanti kalau pulang.
0: Iya, Bang, makasih.
4: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu Kelong ya. Melonia Gatot Niola Bombang Nia Parisina.

kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balang Nipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balang Nipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini, Benteng Balang Nipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

0: Ya, kita masih bersama di Kilon Tarong, sahabat budaya. Terima kasih untuk Bunda Sofi yang sedari tadi monitor begitu di Kilon Tarong. Saya satu penelpon terakhir ya, Dentene. Iya, malam hari ini kayak penelponku semua tidur, Didi. Iya, terus semua. Apa-apa, Jin? Tidur, Meke. 0811-400-9250, sahabat budaya. Oke, ada penelpon. Penelpon. Ada tadi Pak Umar, Ibu Norsia sudah bergabung. Yang lainnya boleh bergabung satu lagu ya. Terakhir ya, sahabat budaya. Bu Arsina juga sudah bergabung tahu tadi. Oke, 0811-400-9250. Kita coba terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, Kilon Tarong.
1: Assalamualaikum, Kilon Tarong dan Tekne.
0: Iya, Kilon Tarong. Iya, dan siapa, Ki?
1: Rabiana dan Tekne, di
0: Repocini. Rabiana di Repocini, Bu Rabiana. Ah, ya. Boleh tahu kalau lihat bulan apa yang kita pikirkan?
1: Kalau melihat bulan lainnya dalam hati itu, seandainya itu kita orang melihat, bagaimana kami itu dilihat bulan itu?
0: Iya.
1: Ya, begitu saya pengusik.
0: Oh, iya, begitu.
1: Kan, dari saya itu sejak lahir lainnya kita kalau.
0: Oh iya, aduh.
1: Ya, jadi tapi syukur alhamdulillah masih. Alhamdulillah kalau habis lagi pulang, habis pulang 30 hari tuh alhamdulillah sampai lagi bulan depan.
0: Iya, betul. Semangatnya ada.
1: Juga, ya, Dentene juga enggak sia selalu Dentene sama keluarga di.
0: Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, bersyukur masih hidup dikasih nafas.
1: Iya, alhamdulillah iya.
0: Iya, itu Ji, alhamdulillah. Cucu kita.
1: Iya.
0: Tidak bisa kecuali kalau kita tidak dikasih nafas ya itu kita bilang tidak bernafas mah itu. apa Ji?
1: Tidak bernafas. Bahaya. Iya. Tidak bisa mikir bicara.
0: Betul sekali. Banyak Ji pendengarku juga yang begitu. Alhamdulillah kita masih dikasih nafas. Itu
1: iya,
0: Ji.
1: Iya. Sampai nanti bulan suci Ramadan.
0: Iya, betul. Benar sekali. Mau dengar kelong apa Ki Bu Rabiana?
1: Kelong apa ini? Terserah. Udah diputar Pak Kojiku
0: Belum Pi.
1: Ya itu mau paling ya. Siapa penyanyinya carikan dulu.
0: Dian Ekawati.
1: Siapa lagi? Laki-laki.
0: Ida Fadila.
1: Laki-laki enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Belum Pak. Yang mana-mana itu bagus pokoknya.
0: Oke. Makasih ya.
1: Iya. Iya Bu. Ngapain Bi?
0: Iya.
1: Pak Radin tadi, bangga selalu Pak Radin, Pak Hamsa di Pampan 2, Selen Nompo, Indah di Sope.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rabiah, Rabiana, iya. Di mana tadi ya, Denten? Di lupa kak, pokoknya di Makassar ya. Baik, sahabat budaya, dengan hadirnya telepon dari Ibu Rabiana, Bunda Sofi, terima kasih masih monitor malam hari ini. Kita dengarkan Papua Jiku, menuntaskan kebersamaan kita di Kelontarong. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bajimi sarabat malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional dan malam hari ini kita akan dengarkan Rambang To Riolo.

0: Mbak Jimmy, Sarmata Mala Beriku di mana saja berada, kita sudah ikuti bersama kesenian tradisional Rambang Toriolo. Dan tuntas sudah saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi si Buntul Mikiri Aloha Kamisi tanggal 8 Oktober 2026. Saya Dewi Satriani akan menghadirkan berbagai rangkaian acara-acara menarik maupun kelong-kelong elong-elong di ruang dengar tak hingga jelang jam 10 pagi nanti. Baik sahabat budaya, mengawali kebersamaan tak pengajian Al-Quran seperti biasa akan hadir untuk Anda kali ini bersama Hajasna SAG dan terjemahan Adik Rini Watenri Ulanga surah Al-Maidah ayat 90 hingga 92. Beberapa lagu-lagu bernuansa islami dan sebentar ada nuansa fajar juga dengan judul hadis 5 penciptaan dan takdir bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amanna billah wa rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah sallallahu ala Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis kelima berkaitan tentang larangan mengada-ada dalam beragama Islam. Larangan mengada-ngada, membuat-buat dalam beragama Islam. Sebagaimana dalam hadis kelima kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, dikatakan bahwa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd wa huwa raddun. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, man 'amila 'amilan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, dari ummul mukminin Aisyah istri Rasul radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang bukan berasal darinya, yang bukan berasal dari ketentuannya, dari Allah dan Rasulnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini betul-betul sahih karena disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan diriwayatkan oleh beberapa hadis, beberapa ulama hadis lainnya. Yang dimaksud mengada-ada adalah perbuatan yang dinilai ibadah tetapi tidak bersumber dari Islam, tidak memiliki hadis yang jelas, ayat yang jelas, dan ketentuan yang jelas, sehingga ada istilah tentang bid'ah. Mari kita berbicara tentang hadis ini. Siapa yang berbicara tentang agama kemudian tidak ada landasannya, maka itu adalah hal yang ditolak, hal yang dibenci, dan itu adalah perbuatan mengada-ada. Banyak di luar sana yang selalu mengklaim hal-hal yang baru itu tentang bid'ah. Ini bid'ah, katanya ini sesat, ini neraka, tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan sebagainya. Pertanyaan saya kepada teman-teman di aliran ini, apa sih gerangan arti bid'ah itu? Iya kan? Bid'ah menurut mereka adalah tidak pernah diucapkan oleh Rasul, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan oleh Rasul, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasul. Apakah bid'ah maknanya cuma demikian? Tidak. Tidak. Kalau kita kumpulkan berbagai referensi kitab lainnya, masih ada ulama kita yang menambahkan definisi bid'ah. Betul, bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Betul, bid'ah itu tidak pernah diamalkan oleh Rasul. Tetapi itu baru koma, belum titik. Bid'ah itu memiliki tiga unsur. Sebagaimana diucapkan, tidak pernah diajarkan oleh Rasul dengan lisannya, tidak pernah diamalkan Rasul dengan perbuatannya, dan yang ketiga ini, sekiranya Rasul hidup, maka Rasul pasti melarangnya. Itu kaidah ulama kita. Bagaimana mungkin kita mengetahui apa yang dilarang oleh Rasul sementara Rasul telah meninggalkan kita? Ya, maka ulama membuat kaidah. Kita sudah lihat bagaimana sejarah perjuangan dakwah Rasul, maka kita sudah mengetahui hal yang diperintahkan Rasul dan yang hal yang pasti dilarang oleh Rasul. Apa itu? Nabi sekiranya ada di tengah-tengah kita, pasti melarang kita kezoliman. Sebaliknya, pasti memerintahkan kita keadilan. Apakah ada pendengar RRI Makassar yang menolak bahwa sekiranya Rasul ada di tengah kita, pasti Nabi melarang kezaliman dan pasti Nabi memerintahkan keadilan? Ini adalah rumus pertama. Yang kedua, sekiranya Rasul ada di tengah-tengah kita, maka Rasul pasti melarang syirik dan pasti memerintahkan tauhid. Ya, makanya patung-patung
kafir Quraisy di Mekah ketika itu dihancurkan. Kenapa? Pasti larang ya. Pasti Rasulullah melarang syirik. Dan Rasulullah pasti memerintahkan lawan dari syirik apa? Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi pasti melarang kebatilan, kejahatan. Dan Rasul pasti memerintahkan hak dan kebenaran. Ada yang bisa membantahnya? Tidak, karena ini memang larangan dan pasti perintah Rasul. Dan yang keempat adalah Rasul melarang perbuatan dilakukan dengan riya. Dan pasti Rasul memerintahkan perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas. Berarti empat hal yang pasti dilarang Rasul dan empat hal yang pasti diperintahkan oleh Rasul. Rasul melarang syirik, memerintahkan tauhid. Rasul melarang kejahatan, memerintahkan menebarkan kebaikan. Rasul melarang zalim, memerintahkan adil. Dan Rasul melarang riya atau mobil, mau dibilang mobil, mau dibilang. Dan pasti Rasul memerintahkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau begitu, bid'ah yang dilarang oleh Rasul dalam hadis kelima ini adalah ketika Nabi tidak pernah ajarkan dengan lisannya, Rasul tidak pernah contohkan, amalkan dalam perbuatannya, dan Rasul itu selalu melarang apa? Zolim. Bid'ah itu kalau mengunsur ada unsur kezolimannya. Bid'ah itu kalau ada unsur kejahatannya. Bid'ah itu kalau ada unsur kesyirikannya. Bid'ah itu kalau ada unsur riaknya. Dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diamalkan oleh Rasul, itulah bid'ah. Ada 6 indikator totalnya. Mari kita kaji. Berbicara tentang peringatan maulid misalkan, apakah ini bid'ah? 1. Mari kita lihat, apakah Nabi tidak pernah memerintahkan kita maulid? Ternyata ketika Nabi ditanya puasa Senin Kamis, salah satu alasannya karena hari Senin adalah hari maulid, hari kelahiran Rasul. Maka disunnahkan kita puasa Senin Kamis untuk senantiasa mengingat kelahiran Rasul di hari Senin. Dan Rasul pun mencontohkan senantiasa puasa Senin Kamis. Berarti kalau begitu, salah satu ajaran, bahkan salah satu perbuatan Rasul adalah Rasul mengajarkan kita untuk senantiasa memperingati maulid. Jangankan sekali setahun, pendengar RRI, akan tetapi sekali sepekan, sekali seminggu, setiap hari Seninnya Rasulullah bermaulid dan sahabat pun mencontohinya. Berarti ya, yang berbeda adalah teknisnya. Dulu sahabat dan Rasul teknisnya dalam penyelenggaraan maulid, ya, berpuasa Senin Kamis, ketemu dengan Rasul, bagaimana peluk Rasul, cium tangan Rasul, mengikuti sunnah Rasul, perintahnya, larangannya, rela meninggalkan kekayaannya di Mekah, hijrah ke Madinah, dan seterusnya. Tapi berhubung Rasul tidak berada di tengah kita, bagaimana kita bisa mencium tangannya, menatap wajahnya dan sebagainya? Maka untuk memeriahkan peringatan maulid itu diselenggarakanlah seperti yang kita selenggarakan di kota tercinta ini. Ya, ada penerangannya, ada sedekahnya, ada apanya dan sebagainya. Mari kita lihat, sekiranya teknis ini dilarang Nabi atau tidak. Mari kita lihat. Yang pertama dilarang Rasul adalah dianggap bid'ah kalau mengandung hal syirik. Apakah memperingati maulid itu adalah syirik? Mari kita lihat spanduk-spanduk maulid. Memperingati kelahiran atau maulid Nabi Muhammad, berarti kita menganggap Muhammad sebagai Nabi. Yang salah adalah kalau ada spanduk maulid berkata atau menuliskan memperingati kelahiran Tuhan kita Muhammad. Berarti menganggap Muhammad sebagai Tuhan, itu yang musyrik. Tapi sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya, tidak ada maulid begitu.
kita tetap menganggap Muhammad Rasulullah sebagai utusannya, Nabiullah Rasulullah, tidak mempertuhankannya, ya. Sehingga Allah tetap sebagai Tuhan, Rasulullah tetap sebagai kekasihnya, ya. Tidak seperti aliran-aliran yang lain yang menganggap nabinya bagian dari Tuhan, seperti agama yang lain nabinya dianggap Tuhan, dipertuhankan, ya kan? Qalatil Yahud wa qalatil Nasara, diabadikan dalam Al-Qur'an. Yahudi itu menganggap Uzair anaknya Allah, dipertuhankanlah Uzair, Nabi Uzair. Nasrani menganggap Al-Masih Isa sebagai anak Tuhan, dipertuhankanlah, karena anaknya juga dihormati, dipertuhankanlah. Kita tidak. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq sudah mengkat, sudah memfilter ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kan kita ketika itu meninggalkan sahabat ketika itu berpulang kembali kepada Allah. Maka sahabat yang pertama khutbah, ceramah di hadapan sahabat yang lain adalah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Untungkan sifat mempertuhankan Muhammad. Apa kata Abu Bakar dalam khutbah pertamanya pasca Rasul meninggalkan kita ketika itu? Abu Bakar berkata, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggalkan kita. Tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah hidup, tidak pernah mati. Maka sembahlah Allah yang maha hidup, jangan sembah manusia, karena kita manusia akan berpulang ke rahmatullah. Maka sejak saat itu sahabat mengikuti bagaimana pola pikir seorang Abu Bakar, bahwa manusia tetap manusia, ada hidup dan matinya, tetapi yang kekal abadi adalah hanya Allah semata. Muhammad bukan anak Allah, tetapi Muhammad adalah Habibullah, kekasih tercinta olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Radio Republik Indonesia, Kota Makassar, dimanapun kita berada. Sehingga bid'ah itu adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah diperagakan oleh Rasul, tetapi juga mengandung hal yang syirik, zalim, kejahatan, mengandung apa lagi? Mengandung riya. Selama tidak mengandung enam elemen ini, maka silahkan kita jalan. Ada ulama yang mengatakan bid'ah itu cuma satu, dolalah. Namanya bid'ah itu adalah sesat. Tetapi jumhur ulama, dan kita juga harus mengikuti pola pikir ini, bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'ah dolalah, yaitu sesat. Dan ada bid'ah hasanah yang baik. Apa contoh bid'ah hasanah yang paling konkret di tengah-tengah kita? Yaitu ini, mushaf yang ada di tangan kita. Itu adalah termasuk bid'ah hasanah. Kenapa? Nabi tidak pernah mencetak Al-Quran. Nabi tidak pernah menulis Al-Quran, ya kan? Nabi tidak pernah menggandakan jumlah Al-Quran ke seluruh penjuru dunia. Tapi salah satu bid'ah yang hasanah, yang paling bagus adalah ini, dikumpulkannya Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran itu berseberakan, dan sebelumnya hanya dalam hafalan para sahabat. Tetapi supaya menjadi warisan bagi generasi pelanjut hingga akhir kiamat, maka dituliskanlah, dicetaklah, diperinglah Al-Quran ini dengan bentuk mushaf lembaran-lembarannya. Ini termasuk bid'ah hasanah. Maka saya lebih condong kalau bid'ah itu terbagi atas dua, ada yang sesat dan ada yang baik. Yang baik itu harus mengandung empat hal yang disebutkan tadi, yang senantiasa diperintahkan dan disenangi oleh Rasulullah, yaitu mengandung tauhid, mengandung kebaikan, mengandung keadilan, dan mengandung nilai-nilai keikhlasan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan, itu dari kami. Sebagai kesimpulan, marilah kita memahami makna eksistensi bid'ah yang sebenarnya, tidak terlalu gampang mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Rasulullah dengan berdarah-darahnya berusaha orang kafir menjadi orang muslim.
tapi ada orang di luar sana sudah Muslim tapi dikafirkan. Ini namanya ideologi takfir. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Sabat budaya Mappasoro adalah sebuah tradisi syukuran yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat Bugis di Kampung Tantu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur yang mendalam atas hasil bumi yang dipanen, terutama padi, sebagai salah satu komoditas utama bagi masyarakat setempat. Mappasoro bukan hanya sebuah acara adat, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Nah, itu ada Gus Ipul.
2: Gak usah, takut.
1: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
3: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
1: Ini, Gus. Kami mau tanya.
3: Silahkan, Bu. Mau tanya apa?
1: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
3: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus ibu yang pegang.
1: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
4: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
1: Oh, gitu ya, Gus. Nanti saya minta kembalikan deh.
4: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri agar isinya tidak disalahgunakan.
3: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa untuk para pendengar tak yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Apa kabar pagi hari ini? Sehat Ki untuk pendengar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya sahabat budaya. Kali ini kita bersama dalam panorama Kota Daeng. Sahabat budaya, di pagi hari ini semoga kebersamaan tak bisa memberikan manfaat untuk Anda ya, karena beberapa karya ku hadirkan di ruang dengar tak, semoga bisa menambah wawasan tak, bisa apa ya sahabat budaya, bisa memberikan hiburan pastinya. Iyalah, itu yang pertama, hiburan. Kalau pagi-pagi kita mendengarkan lagu-lagu yang memberikan kita semangat, itu berharap sekali kak itu terhibur Ki. Kalau pagi-pagi kita mendapatkan asupan hiburan deh, kayak apa di sahabat budaya, langsung kayak naik imun tak gitu loh. Oke deh, kalau begitu sebelum kuhadirkan kareba di ruang dengar tadi panorama Kota Daeng, kita dengarkan beberapa kelong supaya tambah semangat Ki untuk menjalankan aktivitas tak. Semangat pagi Ki semuanya sahabat budaya tak, saribata malabiriku yang saat ini siap-siap untuk menjalankan aktivitasnya.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Mozaik Budaya.
7: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
8: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut kepulangan atlet asal Sulawesi Selatan yang memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Penyambutan berlangsung di Bandar Sultan Hasanuddin Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan Suherman, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, atlet Sulawesi Selatan sebelumnya berhasil menyumbangkan sejumlah medali untuk Indonesia. Kontribusi medali datang dari cabang sepak takraw dan e-sport. Muhammad Hardiansa Muliang dan Andi Trisandi meraih perak nomor kuadran putra. Hardiansa juga menjadi bagian tim regu putra yang peraih perunggu bersama Andi Trisandi putra. Pada sektor putri, Fuji Anggi Lestari bersama Kusnelia dan Yuliana menyumbangkan medali perunggu. Ketiganya berprestasi pada nomor regu putri dan kuadran putri. Prestasi lain ditorehkan atlet e-sport Sulawesi Selatan Andi Muhammad Afwan Wahyudi yang medali perak. Selain sepak takraw dan e-sport, atlet Sulsel juga tampil pada cabang modern pentathlon dan dayung. Keikutsertaan tersebut menunjukkan kontribusi atlet daerah dalam memperkuat kontingen Indonesia di ajang olahraga Asia. Pemprov Sulawesi Selatan menilai capaian itu menjadi bagian penting dari pembinaan olahraga daerah. Prestasi tersebut juga diharapkan memotivasi atlet muda Sulawesi Selatan.

0: menyusuri jalan Provinsi Makassar Maros yang padat, hingga menepi pada alam yang menunjukkan kegagahannya. Deretan kars menjulang kokoh bagi prajurit menjaga warisan dunia. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, salah satu primadona wisata alam yang menyimpan harta tak ternilai. Memasuki kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, penanda kupu-kupu besar dan patung kera raksasa seolah memberi sambutan selamat datang kepada pengunjung. Deretan toko souvenir khas Bantimurung berjajar rapi tepat di bagian kiri dan kanan loket pembayaran tiket. Gemuruh suara air terjun yang memukau mengalir deras. Air sungai dengan tepian berbatu yang diapit kokohnya tebing terjal, serta ribuan kupu-kupu dengan bebas menari mengikuti alunan air Bantimurung. Menurut sejarah, sesuai dengan penamaannya, Bantimurung berasal dari kata benti dan merung yang berarti air yang bergemuruh.
1: Jadi Bantimurung itu berasal dari ini ya, Bentimerung. Bentimerung itu bahasa Bugis yang artinya benti, artinya air, merung itu gemuruh. Jadi benti itu bahasa Bugis kuno ya. Ya benti yang air yang dari atas, merung air yang bergemuruh. Jadi Bantimurung air yang bergemuruh diistilahkan dalam bahasa Indonesia Bantimurung, tempat membanting kemurungan. Kalau kesini murung-murung, dibanting murungnya jadi ceria, gembira. Karena ya sebelum dijadikan taman wisata alam kan dulu memang dinamakan Bantimurung.
0: Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung tidak hanya menyajikan pesona air terjun, tetapi juga menghadirkan pesona ribuan kupu-kupu yang terbang bebas di seluruh kawasan Bantimurung. Olehnya itu, Bantimurung juga dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly, sebuah julukan yang diberikan oleh Alfred Russel pada tahun 1857. Keanekaragaman kupu-kupu di Bantimurung juga mendasari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung untuk mengembangkan penangkaran kupu-kupu yang juga berfungsi sebagai wahana pendidikan konservasi bagi masyarakat umum. Selain itu, beberapa spesies kupu-kupu di Indonesia, bahkan dunia, terutama spesies langka dan spesies telah punah, dapat disaksikan dalam Museum Kupu-Kupu.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang kupu-kupu kan di Bantimurung ini kan memang kita terkenal dengan spesies kupu-kupu ya. Karena di sini salah satu spesies terbanyak di Indonesia, bahkan mendunia. Di Museum Kupu-Kupu itu hampir seluruh Indonesia memang ada spesiesnya di dalam di museum itu. Yeah. Tapi yang paling banyak kita kan di sini di Bantimurung itu sebanyak 247 spesies. 247 jenis yang ada di Bantimurung itu yang tercatat di buku Taman Nasional. Tapi itu masih bisa melebihi lagi. Kalau yang jenis langka yang ada di Bantimurung sekarang, kalau yang istilahnya yang ikonnya yeah, di yeah. sini, ikonnya itu ada namanya kita Graphium androcles, ada Papilio blumei. Kalau Graphium androcles itu dijadikan salah satu lambang ini baju batik ASN Kabupaten Maros. Kalau Papilio blumei dijadikan sebagai lambang OSIS SMA Bantimurung. Dan ada juga lagi jenis kupu-kupu raja kita di sini, namanya Troides hippolytus. Dan ada juga lagi namanya Troides helena. Ya, makanya di luar itu kita punya penangkaran dinamakan Sky Helena Brick karena terinspirasi dari nama kupu-kupu ini, Helena.
0: Keindahan dan keanekaragaman kupu-kupu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Oleh karena itu, beragam langkah dilakukan pengelola dan masyarakat sebagai upaya pelestarian spesies kupu-kupu yang ada di Taman Nasional Bantimurung.
1: Kalau pertama sih kita melakukan namanya penangkaran. Penangkaran itu di sini ada kita hasil budidaya masyarakat sini memang ada kolektornya. Kenapa kita melakukan penangkaran? Supaya kita ini bisa melakukan namanya kawin silang, supaya bisa muncul spesies-spesies baru. Biasa kan orang bertanya, kenapa sih di Bantimurung ini banyak kupu-kupu? Karena ada tiga faktor. faktor. Pertama, cuacanya cocok di sini. Yang kedua, banyak makanannya atau pakannya tumbuh di alam bebas. Dan yang ketiga, di sini tidak ada predator burung atau pemangsa ulat. Makanya kupu-kupu bisa bertahan di sini. Kalau kita berbicara tentang cuaca sejuk, mungkin Malino lebih sejuk ya daripada Bantimurung. Tapi ya di sana ada kupu-kupu, tapi tidak sebanyak di Bantimurung ini. Yang kedua, kenapa ini banyak kupu-kupu di sini? Karena kita kembali lagi ke masyarakat sini, kalau mau bagus kupu-kupunya tetap aman, jangan ada sampai yang semacam kayak menangkap liar.
0: Peranan masyarakat dalam menjaga kelestarian kupu-kupu berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Sebagian besar, masyarakat menjual kupu-kupu yang telah diawetkan sebagai souvenir bagi pengunjung. Akan tetapi, beberapa spesies kupu-kupu yang dilindungi tidak dapat diperjualbelikan. Spesies kupu-kupu yang dapat diperjualbelikan sudah mendapatkan persetujuan dari kolektor yang memiliki izin dari Kementerian Kehutanan.
1: Tapi ada juga ini yang kita tidak bisa jual, itu memang dilindungi. Jadi tidak sembarang yang jualan juga. Itu pun yang kita jual di luar itu memang sudah ada yang naungi, Pak. Yeah. Ada istilahnya kolektornya yang memang sudah dapat surat izin dari ini Kementerian Kehutanan ya. Yeah, jadi tidak sembarang yang jualan juga. Yeah. Kupu-kupu yang kita jual kan begini. Kupu-kupu itu kan jangka hidupnya paling lama 30 hari ya, mati sendiri. Jadi habis bertelur, mati. Kalau yang ini betina habis bertelur, mati. Kalau yang jantan habis kawin, mati. Nanti yang setelah mati, yang dari penangkaran itu diambil. Kita awetkan. Betul. Ada juga yang kita beli juga memang dari kolektor. Misalnya ada yang kita jual dari Papua, dari Kalimantan. Bahkan ada yang dari luar negeri, dari Brasil, Amazon. Nah, itu kita ambil dari kolektor, kan barter. Iya, kolektor dari sana kirim ke sini kupu-kupunya. Misalnya kolektor dari Bantimurung ini kirim ke luar negeri misalnya.
0: Waktu terbaik untuk menyaksikan kupu-kupu di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung pada pagi hari atau ketika panas setelah diguyur hujan kemarin, atau pada bulan September menjelang akhir tahun dan menjelang memasuki musim penghujan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, masih dalam program acara kita yaitu Panorama Kota Daeng. Sahabat Budaya, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyalurkan sebanyak 2.000 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera di sejumlah wilayah kerja Sulawesi. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kepedulian sosial perusahaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional. Di Kota Makassar, sebanyak 400 paket sembako disalurkan kepada warga Kelurahan Kunjung Mae, Selasa 6 Oktober 2026. Penyaluran dilakukan melalui dua titik, yakni posko di wilayah RW 3 dan kantor Lurah Kunjung Mae. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari Lurah Kunjung Mae Safrudin dan Ketua RW 3 Mustafa. Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Ring 1 operasional perusahaan. Setiap paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, kopi serta biskuit Roma. Khusus penyaluran di Kunjung Mae, Pertamina menyiapkan 2 ton beras, 800 liter minyak goreng, 800 kg gula, serta masing-masing 400 paket kopi dan biskuit. Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Panorama Kota Daeng. Kita jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: waktunya kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Sahabat budaya, Mak Dawa-Dawa adalah tradisi atau kegiatan gotong royong dalam masyarakat suku Bugis, di mana warga, keluarga atau tetangga berkumpul untuk saling membantu mempersiapkan suatu hajatan atau acara besar seperti pernikahan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya kembali lagi menemani para pendengar ta dalam program acara kita, yaitu Bari Basa. Bari Basa tentunya mengangkat satu topik yang ringan-ringan saja, tidak perlu berat seperti inches ya. Karena kalau kita bahas tentang yang berat-berat pagi-pagi gini, aduh, nanti pikiran teh ini berada sana sini. Jadi kita fokus saja yang namanya ringan-ringan aja. Bahasan kita pagi ini yaitu tradisi Mapalili adalah salah satu bentuk kearifan lokal suku Bugis. Tahu gak sih sahabat budaya? Seperti yang kita ketahui bahwa tradisi Mapalili, kalau kita membahas tentang tradisi Mapalili ya, Mapalili ritual sakral petani Bugis jelang musim tanam padi. Kenapa tentang tradisi Mapalili? Ya, kalau tradisi adat Mapalili merupakan ini salah satu ritual penting masyarakat Bugis sebelum memasuki musim tanam padi. Jadi upacara ini dijalankan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan keberkahan agar proses menanam hingga panen ini berlangsung lancar. Jadi ritual ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi simbol hubungan masyarakat dengan alam serta leluhur. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini ya sahabat budaya, tentang agenda setting kita ini terkait dengan beras, harga beras bergejolak, akankah SPHP jadi solusi? Nah, kira-kira bagaimana ini terkait dengan harga beras yang bergejolak? Beras memang harga berapa ya sekarang sahabat budaya? Soalnya kalau naiknya naik-naik berapa? Biasanya langsung beli satu karung yang besar ya sahabat budaya, itu lebih aman kalau kita beli satu karung beras yang besar. Nah, kita bahas dulu ini sahabat budaya. Mana ini yang terkait dengan beras? Nah, ini dia ya. Saya bacakan dulu. Pemerintah kembali menggelontarkan bantuan pangan dan saluran beras SPHP ke pasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali mengelontarkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan diberikan ini untuk periode Oktober, November hingga Desember masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga stabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi desa Merah Putih sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau. Nah, kalau kita kaitkan dengan tradisi Mapalili, mungkin ada yang di kampung-kampung kah, yang ada di desa-desa punya sawah atau punya keluarga yang memiliki sawah. Ini bagus kita buat ya, supaya tidak susah mikir lagi untuk beli-beli beras yang mahal-mahal kah. Tradisi adat Mapalili yang merupakan salah satu ritual penting masyarakat Bugis sebelum memasuki musim tanam padi. Jadi upacara ini dijalankan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan keberkahan agar proses menanam hingga panen berlangsung lancar. Tapi kira-kira kalau kita menanam ini sahabat budaya, menanam padi, itu berapa lama kah? Apakah sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? kurang tahu juga ini karena saya belum pernah menanam padi. Nah, untuk para pendengar kita mungkin yang punya pengalaman tentang ritual Mapalili atau tahu tentang namanya tradisi Mapalili, boleh di 0811 400 9250. Saya mau menyapa dulu untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar dimanapun berada, karena kita lagi siaran langsung juga melalui TikTok Pro 4 RRI Makassar. Selamat pagi untuk Pak Marsuki, Pak Haji Marsuki yang ada di Telkomas. Apa karibata ini? Ada juga selamat pagi untuk Pak Arjuna yang ada di Barugasana. Apaan tuh mai karibata? Oh, Deng Liwang juga yang ada di Nuri menjelang hari ulang tahunnya. Deng Liwang, boleh dong untuk berbagi informasi tak karibata ini, Deng Liwang. Pak Hamsa yang ada di Pampang juga, selamat pagi Ki. Ada juga Om Limpo yang ada di Pau-Pau. Gimana kabar Rata ini? Sehat Jiki Om Limpo bersama Ibu Aji? Ada Om Limpo toh. Ada Pak Jono yang ada di Barukang. Pagi-pagi sudah makan nasi kuning atau belum pi makan nasi kuning? Kalau belum makan nasi kuning pergi beli sana ya. Haji Lenteng. Kita terima dulu toh Haji Lenteng ini yang sudah mau masuk ini. Halo, selamat pagi Ibu Haji.
1: Selamat pagi.
0: Ya, assalamualaikum Bunda Haji Lenteng. Apa kabar ini? Bunda Haji Lenteng Dianu di mana sing ini Bunda? Di Goa di?
1: Di Camba Jawaian.
0: Oh, Camba Camba Jawaian. Salah tangkap. Bunda Haji Lenteng di Camba Jawaian. Bunda.
1: Yey.
0: Jadi ini kita bahas tentang ritual Mapalili. Bunda orang apa kini Bunda?
1: Mapalili pakai ya. Gendang itu kalau Mapalili.
0: Pakai apa?
1: Gendang.
0: Gendang. Oh, pakai gendang.
1: Gendang kalau Mapalili open.
0: Oh, pernah mikir laku kan Bunda? Pernah mikir laku kan atau belum pi?
1: Belum sih.
0: Oh, tapi pernah Ki saksikan hadiri acara begitu?
1: Iya.
0: Oh, di mana itu Bunda?
1: Kalau ada pengantin. Begitu dia itu.
0: Oh, begitu.
1: Tapi ada juga itu kerbau nah.
0: Oh, ada juga kerbaunya.
1: Dia pakai kerbau itu berpalili.
0: Oh, di mana itu kita hadiri?
1: Itu di kampung saya itu sampai sekarang.
0: Di mana kampung tak memang?
1: Camba Jawaian ini.
0: Oh, ada juga di situ.
1: Iya, dengan Pak iya.
0: Apa tujuannya itu Bunda?
1: Biasa itu berpalili. Anu dulu-dulu, Di.
0: Apa tujuannya?
1: Kaki orang yang dulu-dulu, tapi sekarang jarang nih.
0: Jarang nih orang, Di, ada ritual Mapalili. Apakah memang sebenarnya tujuannya Bunda?
1: Tujuannya itu yang dulu-dulu anunya orang-orang tuanya tuh.
0: Apa nyo dulu-dulu orang tuanya?
1: Dulu orang tuanya.
0: Kenapa itu?
1: Pakai bagi itu.
0: Iya, untuk apa? Untuk apa? Maksudnya
1: ada kanda-kanda todong itu.
0: Apa itu kanda-kanda? Apa sih itu nih kan kanda-kanda sende Bunda?
1: Iya, yang dulu-dulu itu orang tua nak pakai.
0: Apa nak pakai? Dede Bunda.
1: Baju bodoh.
0: Iya. Apa tujuannya? Apakah
1: untuk anak bilang balak lumpua.
0: Untuk balak lumpua?
1: Untuk balak lumpua itu.
0: Dipersembahkan apa untuk itu? Balak lumpua?
1: Ya ramai itu kalau berpalili.
0: Kukira saya untuk sebelum menanam padi.
1: Bukan.
0: Karena ini ku baca dia informasi nih Mapalili untuk menanam persiapan untuk menanam padi dengan cara supaya dengan tujuan memperoleh keberkahan, tanaman subur dan sebagainya. Kalau menurutnya ini Bunda Haji Lenteng, ini dilakukan memang untuk orang dulu-dulu supaya ya. Apa Bunda?
1: Balak lumpur mana itu?
0: Baca-baca balak lumpur ah.
1: Iya potong kerbau.
0: Baca-baca untuk balak lumpur anjo.
1: Begitu. Itu baca juga itu tinjaknya apa namanya tinjak.
0: Tinjaknya di kalau menurutnya Bunda Haji Lenteng. Tapi sampai sekarang biasa kita dengar itu, kita saksikan.
1: Iya.
0: Begitu ramai di Bunda di.
1: Ramai sekali itu.
0: Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Nanti kita dengar komentar lainnya dari pendengar yang lain di Bunda di.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bunda, sehat-sehat selalu di Bunda. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk Bunda Haja Lenteng di Cambajawaya ya. Om Limpo boleh telepon kembali di 0811 409 250. Silakan Om Limpo, ada penelponnya kita. Oke, langsung kita terima. Halo, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Bari Basa.
0: Apa itu Mai Karibata ini Om
2: Limpo? Alhamdulillah baik Nanda.
0: Alhamdulillah. Om Limpo, ini kita bahas tentang tradisi Mapalili. Kalau menurut Om Limpo, karena ini Bunda Haji Lenteng juga lentengnya pendapatnya tahu wah, sama tahu kita pendapatnya juga beda.
2: Jadi itu Mapalili. Bukan hanya saja di awal menanam padi.
0: Begitu di.
2: Jadi kayak Jelenten tadi bilang, kenapa dia Papa Lili itu ketika ada orang kawin, itu karena tinja. Tinja itu nasar.
0: Nasar.
2: Jadi keluarga itu bernasar.
0: Iya.
2: Bahwa kalau bisa tong kawin anakku atau cucuku Papa Lili kak. Kirain jo Papa Lili orang pakai baju bodoh, kemudian diiringi gendang. Dupa, kemudian ada umba-umbanya, jadi itu syarat semua,
0: syarat.
2: Ya. Dan itu kalau tidak ditepati, biasa itu ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan, ya. Artinya kan itu nasar kita kan kepada yang gaib.
0: Iya.
2: Nah itu biasa dapat sesuatu hal yang tidak membahagiakan.
0: Yang tidak diinginkan.
2: Artinya apa? Garingi ada dan sebagainya toh.
0: Iya.
2: Ya bahkan spontan biasa ada orang kesurupan.
0: Ya,
2: kalau misalnya kawin itu padahal anak itu sebelum kawin kan ditinjaki. Punna bunting kona apa lilika nampangirang gandrang.
0: Iya.
2: Kemudian kalau tidak ditepati kemudian kawin itu biasa ada orang kesurupan.
0: Jalo-jalo
2: ngamuk seperti bukan lagi yang sebenarnya.
0: Iya, karena dia tidak penuhi tinjanya nasarnya.
2: Iya, dia langsung kesurupan orang. Karena mengkasar kasusoka itu.
0: Iya.
2: Kemudian dia ngamuk-ngamuk. Apa kenapa kau begitu? Ngapa kau lupa manjo?
0: Iya.
2: Kan riolo nu janja, nu kana punna buntingna na, nu palilik ko, ngapa kamakamanya na tena nu gaukan.
0: Iya.
2: Itu. Mm-mm. Itu biasa terbukti itu.
0: Begitu.
2: Kemudian berikut, itu kan kalau orang kawin.
0: Iya.
2: Itu juga kalau kita memulai menanam padi. Itu kan menanam padi itu kan panjang.
0: Iya.
2: Kita garap dulu nak kana mangkasar ke lipat jaya ke rodong.
0: Iya.
2: Dibersihkan kita punya sawah dan ladang itu, kemudian kita tanam benih ini kan namang kasar kak bini.
0: Tanam benih di?
2: Iya benih, ini kan namang kasar kak. Itu pada saat itu biasa diadakan palili juga.
0: Iya.
2: Palili. Itu dengan tujuan ialah supaya kita punya hasil panen ini, itu memuaskan.
0: Memuaskan.
2: Tidak dimakan hama, kemudian subur, Ya, itu tujuannya itu.
0: Tujuannya di.
2: Iya, kan dulu itu orang menanam padi tidak sama dengan sekarang.
0: Kalau dulu begitu.
2: Kalau dulu kan cuma kita menanam doang, setelah ditanam itu sawah itu tidak dipelihara lagi. Oh. Jadi tumbuh jadi dengan sendirinya. Jadi itu hasilnya kurang memuaskan. Oh,
0: kurang memuaskan
2: hasilnya. Iya, kurang memuaskan, tidak sama dengan sekarang.
0: Nah, kalau sekarang kayak gimana?
2: Kalau sekarang itu orang menanam apa dia di ladang ataukah di sawah, itu kan ada pemeliharaan, ya seperti memberi pupuk misalnya, ya itu dulu tidak ada pupuk, nah sekarang kan harus ada pupuk, sehingga hasil daripada yang kita harapkan itu bisa terwujud, ya dibersihkan rumputnya, ditaburi pupuk dan sebagainya, nah itu. Jadi memang ada tahu apa Lili. Jadi bukan hanya suku Bugis, suku Makassar juga itu kalau memulai sesuatu atau apa namanya menanam itu biasa ada apa Lili. Apa Lili anjo diiringi dengan doa. Doanya itu dalam artinya mudah-mudahan saya punya tanaman ini padi ini bagus tumbuhnya, subur tumbuhnya sehingga hasilnya juga baik. Ya kemudian itu kalau Anda bertanya tadi bahwa itu beberapa bulan, kalau dulu itu 6 bulan itu baru bisa orang panen kalau daerah Makassar, Goa dan Takalar ya. Kenapa seperti itu? Karena kita cuma berharap atau mengharapkan tada hujan. Ya jadi itu kita punya sawah di sini itu tada hujan. Jadi panen cuma satu kali setahun itu padi. Kalau sekarang kan tiga kali. Ya tiga kali sekarang orang panen daerah gua Takalar di Makassar atau Maros juga tiga kali karena ada irigasi.
0: Iya.
2: Karena Makassar hanya punya irigasi jadi panai. Iya ada air mengalir di irigasi ya, irigasi, solongan.
0: Iya.
2: Ada air mengalir di situ sehingga bisa orang tiga kali panen. Ya itu. Jadi panen, pada saat panen juga ada juga palili itu.
0: Oh, ada
2: namanya angale aselolo.
0: Apa aselolo. Artinya?
2: Jadi itu padi itu sebelum terlalu menguning, artinya masih ada antara hijau dengan kuning, itu padinya. Itu dipanen mis sebagian.
0: Iya.
2: Nah, kemudian dibuat aselolo. Aselolo itu enak sekali ya.
0: Apa itu
2: aselolo? Karena itu ditumbuh artinya apa tadi padi itu dipanen kemudian diambil dijadikan beras.
0: Nah,
2: beras itu kan masih lolo tadi aselolo. Nah, itu dijadikan aselolo itu dan dibuat makanan kelapa dan gula. Itu enak.
0: Oh, enak gitu.
2: Enak lah.
0: Yang warna putih
2: enak,
0: itu biasanya.
2: Enak sekali itu dulu. Saya pernah nikmati juga karena saya kan anak petani.
0: Iya.
2: Petani juga. Jadi itu saat itu ambil orang hasil lolo, nikmati nih. Ada mie juga acara-acara lainnya itu. Seperti apa lilit mie, ada gendang dan sebagainya.
0: Iya.

0: Ya, bahkan di daerah lain itu seperti di Maros kalau tidak salah di Mangempang ya. Ya, tapi sekarang kan sudah kota besar di sana itu. Nah, itu kalau setiap tahun ada ngale ase lolo, terus dirangkaikan dengan alanja. Alanja itu baku amba orang. Ya, jadi biasa orang apa namanya betis itu di tiga kaki di situ, kemudian ada seorang yang ngambak dari jauh.
1: Iya.
0: Ya, jadi tidak ada juga patah, tidak ada juga sakit karena itu amak orang pandumbu loh. Iya, pandumbu loh. Bila diambak tidak ada patah-patahnya, tidak ada terasa sakit. Karena ngapa sih rendah amak pandumbu loh.
1: Iya,
0: suara gitu. Iya, jadi memang. Kemudian kita ke harga beras ya. Karena itu kan tadi singgung juga.
1: Iya.
0: Itu ada tadi Menteri Perdagangan ya, tadi kalau tidak salah, Zulkifli Hasan ya. Ya ada bantuan 30 kilo per, apakah per keluarga atau per rumah, ataukah per orang. Terus kedua, apakah dibayar atau tidak. Nah itu yang perlu jelas.
1: Iya.
0: Ya, siapa tahu bantuannya pencitraan sih. Toh?
1: Iya, atau ya.
0: Kemudian juga
1: bantuannya
0: kalau cuma 30
1: dengan harga
0: liter,
1: murah,
0: itu, ya.
1: Cuma bantuannya cuma dikasih harga murah mungkin atau
0: ya,
1: bagaimana ya?
0: Kalau nah, itu dia. Bisa. Ya, kalau kita ke pasar-pasar bawa beras juga ke sana, kemudian harganya lebih murah
1: lebih
0: daripada
1: murah
0: yang di pasar.
1: Iya.
0: Ya itu mungkin.
1: Iya,
0: betul. Ya, bagus itu anunya pemerintah kalau seperti itu, tapi jangan cuma bantai jangan.
1: Iya,
0: panas-panas. Iya, artinya ya. Cuma sekali saja ke pasar atau dua kali, terus dianggap nih bahwa beras itu normal nih.
1: Padahal.
0: Iya, jadi kalau saya, ya saat apa namanya kan kalau selesai panen itu kan beras melimpah, artinya banyak.
1: Iya.
0: Itu otomatis nilai harganya murah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita ini rakyat menginginkan saat beras itu mahal karena mungkin selesai panen, sudah susahnya beras.
1: Yeah.
0: Nah itu baru pemerintah bisa barangkali ke pasar-pasar untuk untuk apa namanya
1: meninjau.
0: Untuk menekan harga beras.
1: Iya.
0: Jadi saya kira itu Andiko. Karena banyak mau masuk tahu.
1: Oke, siap.
0: Oke, Nanda, sehat Nanda.
1: Iya, Om Limpo sehat
0: keluarga.
1: Selalu juga.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Limpo yang ada di sana di Pau-Pau bersama Ibu Haji yang tercinta. Ada lagi telepon kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Apa kabar,
1: Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Om Jono? Kabarnya baik-baik aja? Sehat?
2: Alhamdulillah baik sehat.
1: Alhamdulillah bahagia?
2: Alhamdulillah bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Pokoknya bahagia di atas bahagia.
1: Iya, harus seperti itu.
2: Iya.
1: Harus bahagia dengan bersama keluarga yang tercinta dong.
2: Iya.
1: Iya, harus setia ya.
2: Harus.
1: Iya. Gak boleh macam-macam.
2: Bahaya. Tidak satu macam-macam. Cuma satu macam.
1: Satu macam aja pusing, apalagi kalau macam-macam.
2: Bisa jadi kalau...
1: Iya.
2: Kalau macam-macam tidak pusing.
1: Siapa bilang? Ada sanksi, ada sanksinya.
2: Ada kah?
1: Ada lah.
2: Begitu.
1: Ya iyalah. Om Jono, pagi hari ini kita membahas tentang tradisi atau tradisi Mapalili. Mungkin Om Jono juga bisa sharing-sharing sama pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 atau acara Baribasa. Tradisi Mapalili.
2: Mapalili. Itu ada dua kata di Bugis itu, Mapalili dan Mapasili.
1: Iya.
2: Kalau Mapalili itu dulunya dilakukan oleh petani.
1: Petani.
2: Kalau Mapasili itu ada tradisi di pengantin itu.
1: Mm-mm.
2: Mapasili. Kalau mapa lili itu penanda awal akan diadakannya musim tanam.
1: Iya.
2: Itu.
1: Iya.
2: Dan ini biasanya ritual seperti ini kalau dulu ya.
1: Mm-mm.
2: Kalau dulu seperti di ada seperti di pangkep itu dilakukan secara permanen, dia dipimpin oleh seorang bisu.
1: Iya.
2: Dulu itu. Dan saya lihat di pangkep masih ada sampai sekarang ya.
1: Mm-mm.
2: Itu biasa itu di arak itu permanen alat pajak sawah itu.
1: Iya.
2: Itu yang terbuat dari kayu.
1: Mm-mm.
2: Itu diarak keliling itu supaya ini apa namanya dengan maksud dan tujuan itu berdoa supaya tanaman padi kita nantinya terhindar dari hama dan apa dan sebagainya lah. Kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu yang memang apa namanya, tapi tidak semua daerah seperti itu.
1: Mm-mm.
2: Tidak semua daerah seperti itu. Kalau dari saya sendiri itu sendiri-sendirilah.
1: Iya.
2: Artinya tidak dilakukan secara apa di satu kampung dan sebagainya.
1: Mm-mm.
2: Tapi ya sendiri-sendiri cuma beli bikin sopo apa namanya sebagai
1: bagaimana sopo. Bagaimana cara telur. Melakukan itu kalau sendiri, Jing?
2: Tidak, kalau itu cuma-cuma apa namanya ada sopo, telur, pisang atau ada ayam itu cukup. Paling saja Pak Imam untuk baca-baca itu.
1: Baca-baca itu yang lagi namanya bukan
2: iya, itu kan membaca doa juga. Yes.
1: Jadi apa bedanya ini Om John?
2: Yeah.
1: Apa bedanya Mapa Lili sama baca-baca?
2: Kak, sama sebenarnya tujuannya itu awal mula akan diadakannya musim tanah.
1: Karena
2: orang dulu ya saya Bugis Tomi aku cerita ya.
1: Yeah.
2: Saya bilang karena biasa itu beda-beda daerah beda juga anunya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi itu sebelum dia turun bajak sawah atau apa sebagainya itu mereka itu tidak berani itu bajak sawah itu sebelum ini mengadakan Mapa Lili ini.
1: Mm-mm.
2: Itu tradisi.
1: Yeah.
2: Ini tradisi sebenarnya jadi itu yang wujud walaupun sebelumnya dia mungkin tidak pernah lakukan tapi karena temannya tetangganya dan sebagainya dia melakukan juga itu. Mas Tron ini tradisi kebiasaan dari situ jadi itu. Jadi bukan semacam apa namanya apa penjahit bernasar itu, yang boleh tidak itu Mapa Lili itu memang itu ritual-ritual dari dulu itu dari nenek kita dulu itu sebelum diadakan musim tanam itu diadakan itu untuk berdoa itu. Sebab mungkin itu tanaman kami itu dan kami padi terhindar dari berbagai hama penyakit misalnya. Supaya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan petani.
1: Iya.
2: Itu dan itu biasanya ada yang memang secara apa dia seperti di Pangkep kita hampir tiap tahun itu adakan itu. Itu secara besar-besar diadakan itu. Tapi itu daerah cuma di Pangkep saya pernah lihat ya. Kalau di daerah lain saya tidak pernah ke daerah Bone saya tidak pernah.
1: Iya.
2: Di kampus saya tidak pernah dia cuma itu tadi kalau cuma pilih mereka ya dia kan sendiri-sendiri. Misalnya bukan secara apa ya dipangkep. Cukup saja dia bikin itu soko ala kadarnya itu telur pisang nanti baru panggil itu Pak Imam itu.
1: Yeah.
2: Imam kampung situ untuk ya berdoa lah seperti itu.
1: Iya.
2: Kan macam-macam memang orang kan.
1: Iya.
2: Yeah. Itulahnya.
1: Tapi kalau soal Mapa Lili, tadi seperti kita bilang bahwa disiapkan juga kayak makanan-makanan begitu.
2: Iya.
1: Itu makanannya apa saja itu yang disiapkan?
2: Kalau saya yang dulu kalau di kampung itu ya, setiap rumah itu, setiap petani itu cuma soko,
1: iya.
2: Ada telur,
1: mm-mm.
2: Ada pisang,
1: mm-mm.
2: Ada ayam nasuleku, itu. Iya. Itu yang dipersiapkan. Kalau sudah di anu ya dipanggil itu ke tangga pergi mereka. Jadi jadi banyak di anunya lah. Sekarang kan tidak ada lagi itu kerbau apa. Tidak ada itu alat-alat apa namanya? Yang apa namanya? Yang tradisional yang terbuat dari kayu tidak ada.
1: Yang apa?
2: Yang apa itu? Ya, biasa dipakai bajak sawit ya.
1: Bajak, oh, traktor.
2: Sebelum traktor ada yang lebih tradisional lagi, terbuat dari kayu.
1: Oh, yang bagaimana itu?
2: Terbuat dari kayu itu, sekarang ke traktor. Jadi biasa juga itu kalau di kampung itu kan traktor. Traktor itu, kalau macam-macam yang di atas, baiknya jadi si menyalim itu di bawah itu.
1: Tapi itu yang dilakukan Mapalili itu Om Juno, apakah memang di pas di anunya di TKP-nya atau di satu rumah?
2: Tidak juga. Biasa ya, di rumah sih sebenarnya di rumah. Mm-mm. Dan biasa juga ada orang juga kalau mau ada anunya dia bawa ke sawahnya toh.
1: Iya.
2: Dan di sawah itu baru di anu tenun itu. Ya baca-baca tenunnya. Kalau memang yang besar itu kayak di Pangkep itu ya ini kan ada kerjasama antar pemerintah daerah juga.
1: Iya.
2: Dengan masyarakat yang pemuka adat di sana itu dia kerjasama itu. Mm-mm. Jadi ya itu anunya semacam pesta lah, pesta rakyat lah.
1: Iya.
2: Gitu jadi semua itu anu di apa namanya itu alat mungkin dia kalau mau melihat bentuk itu ya di Pangkep itu.
1: Di Pangkep.
2: Itu alat resep yang tiba-tiba sawit dan bisa simpan itu.
1: Iya.
2: Karena biasanya kalau ada cara alat itu paling di sana, dia arah itu keliling.
1: Oh begitu, Di.
2: Iya, dia ke sawah itu. Jadi itu kalau yang diantar tadi, kalau jadi Mapasili itu kalau di pengantin itu.
1: Iya.
2: Mapasili itu di pengantin.
1: Mapasili di pengantin.
2: Iya. Mapasili pun, ini pun bukan sebuah dasar, ya sebenarnya.
1: Iya.
2: Ini semacam tradisi dan kebiasaan itu orang di kampung itu.
1: Iya.
2: Mapasili itu jadi kita temukan dulu dari
1: nenek moyang itu. Membersihkan diri.
2: Iya, itu kan pengantin.
1: Iya.
2: Ya kan? Mm-mm. Yang di pengantin itu. Sama Mapasili itu. Jadi kalau Mapalili yang bisa dibedakan kalau Mapalili ya di yang saya tahu ya, yang saya baca juga itu ya kan di Kalimapali itu di pertanian. Tani itu ketika memulai apa namanya
1: jadi jelas beda Mapasili iya, beda. Sama
2: Mapalili.
1: Iya.
2: Mapalili itu jadi mungkin ada yang lebih anu lah, yang lebih tahu lah.
1: Iya, seperti ya.
2: Sudah masuk ada, Pak Haji Masuki kah?
1: Ini nih sementara berusaha masuk ini Pak Haji
2: Masuki. Saya berdosa sebenarnya kalau saya sudah masuk Pak Haji Masuki belum. Iya karena kan
1: supaya kita yang duluan dikasih informasi di jawaban di.
2: Tidak. Maksudnya mesti berdosa kan yang dahulukan toh.
1: Oh, cocok mi Om Juno di dahulukan yang tua.
2: Iya. Om Juno. Jadi mungkin begitu lah, kita kan masuk jadi kita terus mungkin masing-masing punya kampung, masing-masing punya istilah. Mungkin aja lente kalau di pengantin Mapalili namanya ya itu kan terserah mereka kan. Beda beda kampung beda istilah.
1: Beda istilah. Iya.
2: Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka jadi.
1: Betul.
2: Dan saya dan ya di kampung saya sendiri saya lihat dan saya alami lah.
1: Iya, oke deh.
2: Ya, oke lanjut guys.
1: Oke.
2: Saya selalu.
1: Amin.
2: Jangan lupa.
1: Apa itu?
2: Tip layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Juno yang ada di Barukang sana, terima kasih atensinya untuk pagi hari ini. Dan bagaimana komentar yang lain? Gak, Pak Haji Marsuki ini tadi sudah menelpon tapi tenggelam lagi. Pak Arjuna juga ini ada. Pak Arjuna timbul tenggelam. Iya. Iya Pak Haji Marsuki, coba ditelepon kembali Pak Haji Marsuki, Pak Arjuna coba ditelepon kembali juga. Ada? Oke, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kareba Nanda.
1: Alhamdulillah baik-baik ini Pak Haji Marsuki. Pak Haji Marsuki gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Pak masih Haji. Bisa.
1: Masih bisa apa? Panas tak dong?
3: Masih bisa monitor.
1: Oh, masih bisa monitor. Kukira masih bisa apa ini? Masih bisa makan songkolo kah?
3: Nah itu dia.
1: Mana mi songkolonya?
3: Tidak kurang koordinasi ini. Kita kan sebentar saya ke sana kan. Saya tidak tahu kita tugas ini pagi.
1: Cocok mi bawa mi kepada sebentar songkolo.
3: Emang tahu nama.
1: Kutunggui sebentar.
3: Mentana mo.
1: Oh iya, segera mi. Pak Haji.
3: Ya.
1: Jadi Pak Haji, nanti nih kita bahas ini terkait dengan Mapalili.
3: Ya.
1: Nah, kalau menurut Pak Haji ini, mungkin Pak Haji punya pengalaman ini seperti tadi dia bilang Om Jono. Bagaimana ini?
3: Baik. Apa yang disampaikan oleh saudaraku semua itu apa sama? Tapi persepsi yang lain ada secara umum, iya, karena apa siapa ini diskusi akan bagus.
1: Ya.
3: Bahwa kegiatan itu ada namanya perencanaan.
1: Perencanaan.
3: Iya, ya. Perencanaan itu dia terikat dengan waktu, tempat, aturan, manusia dan saran. Karena ini menanam padi ini adalah suatu rencana yang sangat kita harapkan hasilnya. Itu tidak bisa kita anggap lewat saja, tidak boleh. Tapi kita buat suatu kebiasaan-kebiasaan yang bagus, sehingga dia menghargai rasa kesyukuran. Itulah tadi. Karena kalau kita kan menanam padi kan ada waktunya menurut teorinya.
1: Ada waktunya.
3: Bisa,
1: jadi tidak sembarang kita waktu.
3: Iya, dia kan kalau perencanaan itu kan berbatas waktu dan terukur. Dan masuk dia kan. Nah, sekarang bagaimana tadi belajar yang lain itu? Itu kan waktu. Kalau dulu kita dengar bahwa petani itu dengan sekian hektare hanya menghasilkan sekian ton, ya karena dia hanya panen dua kali setahun. Tapi karena kemajuan yang pengetahuan dan teknologi ini, sekarang sudah menjadi empat kali. Bayangkan, itulah tadi. Sehingga ketika dia mau start, tentu kita upacarakan. Iya, yang siapa yang memimpin upacara tentu orang-orang yang dituakan, yang dihargai. Kalau sekarang mungkin dipanggil orang-orang tua dari situ. Kalau dulu kan ada santronya, ada biksunya, ada pemuanya, ada yang dihargai. Kenapa? Karena itu penghargaan. Nah, kalau ada acara kemudian kita punya pimpinan hadir, orang tua kita hadir, kita kan jadi termotivasi. Iya, kita disemangati. Iya, kan apalagi kalau dia ada datang ke sebentar puang, ada acara begini. Nah, ketika dia datang acara, tentu dari ada rangkaian daripada acara itu. Iya, ada songkolonya, ada airnya. Itu kan semuanya belo-belonya. Bagaimana Mbak tadi itu Mbak Palili? Ya, biasa dihadiri banyak orang. Ketiga orang banyak hadir kan kita juga senang kalau kita diundang. Kita punya persiapan. Kalau orang hadir silaturahmi sambil salam-salaman, sambil menyemangati, sambil saling sharing, tukar-menukar informasi. Apa itu adalah kebiasaan. Ini sekarang digabung dengan kemajuan teknologi. Karena tradisi itu tidak bisa kita buang karena ada manfaatnya tadi saya katakan. Itu tadi. Nah, ketika dia tadi kumpul-kumpul, situ tadi ada hal-hal yang dituduhkan. Tujuannya kita berdoa, bersyukur. Kan itu kan ada orang menanamkan banyak proses awalnya. Menanam, dibajak, di apa dan seterusnya. Itu kan sudah berputar, suatu kegiatan yang sudah berputar. Itulah terus diimprove, diperbaiki. Sehingga menghasilkan hasil yang banyak, dibantu oleh pemerintah. Mungkin kalau sekarang kalau ada acara Mapalili, mungkin Pak Camatnya dipanggil. Kan beliau bangga sambil kita diskusi, melihat kekurangan petani, dia bantu. Sekarang kalau panen juga kan ada peristiwa-peristiwa nasional, kalau panen ada panen raya. Inilah semua kegiatan-kegiatan kita setting sedemikian rupa, supaya memberikan manfaat dan pengetahuan. Karena kalau kita ketemu itu, banyak teman, banyak informasi yang bagus, tadi katanya Saniki memberi informasi begini-begini, ditanya ki. Bagaimana kabar tak? Bagaimana kabar tak, Inces?
1: Bagaimana kabar tak? Baik-baik dong.
3: Baik-baik. Ada yang perlu saya bantu? Itulah tadi gunanya kita berkumpul. Tapi kalau kita berkumpul itu banyak teman,
1: banyak informasi.
3: Banyak informasi, sharing.
1: Pokoknya.
3: Jadi itulah tadi intinya. Jadi ini tradisi jangan dibuang, jangan dihilangkan. Dan ini tradisi ini semua tempat-tempat biar juga di Jawa juga ada mungkin, tapi dia namanya lain. Kalau kita di sini sentra-sentra pangan di sini kayak di Sidrap, di Panggil, dan tempat-tempat lain, itulah tadi kita melaksanakan. Tapi kita intinya adalah semua pekerjaan yang kita anggap sangat urgent dibuat dia perencanaan yang bagus yang terdekat dengan waktu, tempat, manusia, aturan, ditunya dengan teknologi. Nah, sekarang terakhir bagaimana mengenai harga beras? Ya, kalau menurut saya kalau harga berasnya bagus kan petaninya bisa jadi kaya.
1: Iya.
3: Itulah sebabnya dulu ada pemikiran kalau negara agraria dibuat menjadi negara industri.
1: Iya.
3: Ya, karena kalau negara agraria itu lama coba lihat kita punya petani. Ya, siapa yang Om di Sinjai itu sampai sekarang belum diganti-ganti rumahnya. Iya, karena kenapa? Belum menyurkan tadi anunya berasnya. Sekarang kalau berasnya nah, sesuai dengan harga patokan pemerintah. Ya, supaya jangan ada perbedaan, ada ijon, ada apa. Kemudian didukung dengan infrastruktur dan organisasi kayak tadi ada Koperasi Merah Putih, ada ini dan itu. Itu kan dia sinergi. Dia sinergi ini barang. Tujuannya adalah mesejahterakan petani. Kalau petani petani datang ke Makassar pakai mobil kan kita senang.
1: Betul.
3: Terakhir, itu om saya petani. Iya. Tapi kalau habis panen dia pergi di Makassar cari pekerjaan jadi buruh. Nah ini semua gambaran bahwa pekerjaan petaninya belum menunjang kehidupannya. Padahal anaknya ada, mas sekolah juga rumah bagus. Itulah tadi sehingga dia fokus kepada agraria ditunjang pemerintah dengan program. Apalagi sekarang banyak orang kurang pintar. Nah itulah tadi gunanya. Kalau beras naik, kalau menurut saya boleh, tapi dia terukur. Tidak bisa naik, tidak bisa ada ijon. Gabahnya masih basah dibeli. Dia tumpuk, ini tidak boleh. Ini dilarang. Makanya ada harga pasar itu dikontrol oleh pemerintah. Supaya semua normal. Sekarang kan itu pembukaan lahan-lahan sawah itu dirian sekarang luar biasa. Dilihat tanah-tanah kos yang tidak produktif, bagaimana caranya? Ya kalau kurang airnya, ya dibantu. Dibuatkan pengairan, bendungan dan seterusnya. Nah ini lain sekarang yang diboleh pemerintah. Tetapi semua perencanaan itu harus bagus. Yang diberi tugas, yang tanggung jawab. Jangan juga main-main. Karena sekarang kan masyarakat dilema juga. Banyak ketidakpercayaan karena ada perbuatan-perbuatan oknum yang tadi yang menyalahgunakan tanggung jawab dan wewenangnya. Ini jangan terjadi, maka rakyat harus mengawasi. Saya kira demikian.
1: Oke, baik.
3: Saya. Terima kasih. Maaf, lebih ke. Biasanya 5 menit. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Sampai jumpa. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa sebentar. Barakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Haji Marsuki, satu penelpon lagi ada. Bisa kembali kita buka. Saya terima di sini saja, Pak Dek. Halo, assalamualaikum, Mbak Ribasa.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari Basa. Oke, Pak Arjuna. Gimana kabar hari ini? Baik-baik?
4: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau menurut Pak Arjuna ini terkait dengan tradisi Mapalili. Menurut Pak Arjuna gimana ini?
4: Ini Mapalili kayaknya bahasa Makassar barangkali ini.
1: Bugis Mapalili.
4: Bugis sih. Saya masih ingat dulu tuh masih di kampung waktu masih kecil, di kampung kan masih menggunakan sapi itu, memanjat sawah tuh. Memang seperti itu yang dikatakan Pak Jono bahwa kita apa namanya, sama dia ada baca-bacanya juga, Mbak Inces.
1: Iya, ada baca-bacanya.
4: Jadi di samping itu semacam tongkoloknya, ayam, dan tidak ketinggalan itu kuyang dua itu, apam sama onde-onde itu.
1: Oh, begitu kah? Harus memang apang sama onde-onde.
4: Iya. Sampai sekarang itu kan apang juga masih punya astro sendiri kalau hari Jumat itu ya.
1: Begitu deh.
4: Iya.
1: Banyak itu apa Diano daerah Antang.
4: Nipa-nipa juga banyak.
1: Iya, di nipa-nipa.
4: Sering dengan waktu kayaknya mulai juga berkurang di kampus sampai begitu kan.
1: Itu mah paling
4: masih ada. Iya, mulai berkurang karena itu nih, karena modern itu ada nih. Mobil itu, traktor. Yes, tapi sapi juga ya masih ada sapi tapi kurang, tidak seperti dulu tuh sapi
1: banyak. Iya, kesalahan dibikin bebas so sapi ya.
4: Iya, dipelihara juga untuk anu untuk dijual. Kalau dulu kan memang sapi dipelihara untuk membajak pesawat tuh.
1: Iya.
4: Jadi kayaknya kepercayaannya orang-orang dulu semakin kesini semakin
1: kesana.
4: Bukan ya? Semakin berkurang.
1: Semakin kesini semakin berkurang ya.
4: Kalau dulu tuh ada namanya itu induk sawah. Saya juga heran kenapa harus ada induknya sawah. Jadi di situ kita mulai membajak tiap tahun harus di situ kita mulai membajak sawah. Di situ bagi anu kasih turun apa namanya barang-barang yang kita mau baca-baca tuh
1: di
4: induknya sawah. Jadi saya bilang mana bapaknya sawah ini? Dan ada jindu sawah aja, dan ada bapak sawah.
1: Iya.
4: Sama juga kalau ini ada kan ibu jari, tapi tidak ada bapak jari.
1: Iya.
4: Karena artinya kan ada juga bapak jari kan?
1: Ibu kota, bapak kota.
4: Ya.
1: Iya.
4: Begitu, Bencis. Jadi mungkin apa namanya? Di kampung-kampung terkiranya kalau memang anu dipertahankan lah.
1: Pertahankan
4: milik. Tradisi seperti itu yang dulu ya.
1: Iya, bagus dong itu kalau
4: masih ada. Kalau Mapa Dendang gitu. Juga kayaknya masih ada juga yang baca sama Mapa Dendang.
1: Mapa Dendang deh.
4: Ya itu yang tadi bilang di Limpe itu kalau padi sudah ini, sudah berbuah.
1: Iya.
4: Yang masih muda itu kan ada juga acaranya itu.
1: Iya,
4: acara Mapa Dendang itu. Mm-mm. Itu juga ram juga gas itu diadakan.
1: Iya.
4: Karena ada macam pertunjukan Pak Inces itu. Di satu tempat dia memencak kalau orang Bugis bilang jadi seru itu.
1: Iya.
4: Di kampung satu di daerah Labakeng itu masih ada itu.
1: Iya.
4: Mulai minggu berikutnya. Mungkin demikian barangkali
1: Pak Inces. Oke, Pak Arjuna. Sempat
4: bisa melengkapi lagi nih.
1: Iya, sempat nanti ada penelpon lainnya juga atau
4: Adi. Bang Bayuncas ya, selalu ya.
1: Makasih ya,
4: Pak Arjuna. Salam Opa Is.
1: Iya, Opa Is ini. Opa Is. Ditunggu juga informasinya Opa Is tahu.
4: Iya.
1: Oke deh Pak Arjuna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sebelum ku terima telepon juga ini, kita dengarkan dulu tawa, kabar Ana Pro 4. Dan beberapa lagu-lagu yang akan menemani Anda pada pagi yang begitu indah. Dan untuk siaran langsung kami melalui TikTok ya. Kita tuntaskan juga sampai sini untuk TikTok. Tapi kita tetap siaran siaran melalui FM 92,5 MHz dan aplikasi RRI Digital. Maupun audio streaming rri.co.id.
5: Kabaratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, acara tasi merupakan pesta atau upacara adat menumpahkan darah hewan ke laut yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir Kota Baru umumnya terdiri dari 3 suku yaitu Bugis, Mandar, dan Banjar. Mereka biasanya mengadakan ritual ini setiap menjelang tahun baru Masehi di Pantai Gedambaan, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah penghidupan dari laut.